0: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: Kalau ingin membuktikan, pengen dapetin wajah yang luar biasa, begitu ya, melembabkan, mencerahkan, membersihkan kulit wajah, ini buktinya cuma satu, Sanga-Sanga Facial Wash. Inilah sabun wajah herbal dengan aroma jasmine. Ini bermanfaat untuk, sekali lagi tadi kita beri taukan kepada teman-teman, membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu Sanga-Sanga Facial Wash itu Rp96.000. Murah dong ya. Jadi bisa dapetin Sanga-Sanga Facial Wash di Kimia Farma Century ke-24, juga di Fox Radio Bandung. Gampang banget, mau nitip sama Awong, sama Jojo, sama Disa, sama semua teman-teman di kru Foxnya. Oke. Jadi Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Kenapa om?
1: Aduh ya Allah, ini kalau dengerin lagu yang slow, cepet pulesnya gue tidur.
0: Oh gitu.
1: Itu jadi kalau gue di kamar itu pakai YouTube, gue pengen cepet pules tidur, gue dengernya lagu-lagu kayak
0: lagu-lagu
1: gitu.
0: Lagu-lagu apa disebutnya ya?
1: Lagu-lagu mellow, lagu-lagu mellow, lagu-lagu slow. Gue tuh suka banget tuh lagu-lagu, tapi lagu-lagunya mau campur ya, mau bule, mau Indonesia, it's okay.
0: Gitu. Yang penting mellow.
1: Yang penting mellow.
0: Bisa bikin cepet tidur.
1: Mellow kan hijau ya?
0: Yellow.
1: Mellow kan hijau.
0: Green, hijau, yellow itu yellow. Kuning.
1: Melon. Melon hijau apa kuning sih? Hijau melon.
0: Ada yang kuning.
1: Oh, ada yang kuning ya? Iya. Yang kuning itu berarti masih muda berarti.
0: Enggak, emang ada yang
1: kulitnya. Ada melon kuning. Kulitnya.
0: Iya.
1: Dalamnya mah kan tetap
0: hijau
1: ya.
0: Hijau kuning.
1: Hijau kuning ya. Iya benar. Ya gitu Jo, kalau mau tidur, kalau Jojo gimana kalau pengen cepat pulas tidur? Mungkin kasih tips aja buat teman-teman, kalau kebiasaan lu tuh kalau pengen tidur cepat tuh apa?
0: Zikir.
1: Wah bener ya, kalau nggak pakai ini ya, ambil air wudu ya. Iya bener ya.
0: Iya bener.
1: Takutnya kita memang dicabut tiba-tiba, tapi kita udah wudu gitu
0: bener.
1: Kan. Iya kan.
0: Dicabut apa nih?
1: Dicabut gigi. Tapi gitu. Oh jadi lu zikir. Iya, kalau gue gitu dengerin lagu-lagu mellow. Nah sementara buat kamu nih teman Fox punya nggak tip khusus biar bisa cepet tidur juga pulas? Kita tungguin.
0: Betul.
1: Tapi kita ngomongin tentang sesuatu yang berhubungan tidak dengan tidur. Tapi ini ada studi nih yang diterbitkan di British Journal of Psychology.
0: Apa?
1: Ini menemukan kalau orang dengan IQ lebih tinggi itu cenderung kurang bergantung pada interaksi sosial yang sering buat ngejaga kebahagiaan mereka. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan kalau meskipun kebanyakan orang umumnya nih merasakan kesejahteraan yang lebih besar dengan rutin menghabiskan waktu bersama teman-teman gitu ya, pola ini kurang terlihat pada individu dengan IQ lebih tinggi. Mereka tuh biasanya lebih
0: gitu,
1: apa lebih, ya, lebih gak suka begitulah.
0: Ansos
1: aja gitu.
0: Jadi sebaliknya temuan ini menunjukkan kalau bersosialisasi secara sering memainkan peran yang lebih kecil dalam rasa kesejahteraan mereka dibandingkan dengan populasi umum.
1: Ya.
0: Studi ini didasarkan pada teori savana tentang kebahagiaan yang mengeksplorasi bagaimana lingkungan modern dan perilaku sosial bisa mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara berbeda.
1: Jadi kesejahteraan seorang itu kan beda-beda ya, tidak bisa meratakan dengan apa yang gue rasain bahagia, lu nggak bisa.
0: Belum tentu gitu. Cara untuk mendapatkan bahagia kita
1: betul,
0: tuh sama.
1: Betul. Untung kita mendapatkan cara yang lebih simpel bahagianya. Karena IQ.
0: Contohnya gimana?
1: Ya salah satunya aja. Tadi kan dengan lihat orang jatuh dari motor kita seneng.
0: Gitu. Ya bisa sih.
1: Ya kan? Terus orang dengan lihat video-video simpel ya, aja yang bikin ketawa kita jadi seneng gitu. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita tidak tidak susah untuk mendapatkan kebahagiaan? Karena kita tidak punya IQ.

0: Nanti 1.7 FM Fox dari Bandung Feel Good, tradisinya sangat-sangat. Dan inilah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ih, kompak kita.
1: Iya dong, harus itu.
0: Takutnya digaji ya kalau kita kompak. Ini mau ngajak lagi buat teman-teman nih. Gimana? Kamu punya tips khusus gak? Supaya bisa cepat tidur juga pulas.
1: Pulas.
0: Nah, ini ada satu tips yang luar biasa nih.
1: Apa itu, Pak Irwan?
0: Makan pisang itu ternyata sebelum tidur ya, ini terbukti secara sains bisa ngebantu tingkatin kualitas tidur kamu. Wah, loh, makan pisang loh.
1: Pisang ya.
0: Kandungan magnesium dan kaliumnya itu ampuh merilekan otot yang tegang.
1: Waduh, tegang.
0: Mm-mm.
1: Makan
0: ya enggak, nunggu aja.
1: Oh, nunggu ya.
0: Kalau enggak udah panas kan pasti melenoi gitu. Ya makan pisang tuh jadi asik tidurnya.
1: Iya, dan ditambah pisang ini punya triptofan ya.
0: Triptofan.
1: Tepan.
0: Yang triptofan anak jalanan.
1: Ahli topan dong. Yang memicu produksi serotonin dan melatonin atau hormon tidur.
0: Betul.
1: Dan karbohidrat alami bikin otak menyerap nutrisi ini jadi lebih cepat. Biar makin mantap, coba pasangkan dengan susu hangat atau juga kacang almond.
0: Jadi susu hangat sama kacang almond itu dipadupadankan dengan makan pisang sebelum tidur. Itu pasti bakal menikmati tingkat kualitas tidur kamu tuh jadi lebih enak gitu.
1: Aku mau nyoba nanti malam.
0: Aku pernah nyoba nih pisang, apa? Tapi gak bisa tidur-tidur.
1: Kenapa itu?
0: Pisangnya aneh.
1: Pisang apa?
0: Tendangan pisang.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan minta maaf atas keterlambatan perbaikan penerangan jalan umum. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung masih minim penerangan akibat lampu penerangan jalan umum atau PJU yang rusak maupun belum terpasang. Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan risiko aksi kejahatan jalanan, termasuk pembegalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah kota saat ini tengah menyusun kembali anggaran untuk perbaikan dan pemasangan PJU. Ia meminta maaf atas keterlambatan pelaksanaan yang semula ditargetkan tahun lalu dan menargetkan pengerjaan dimulai pada triwulan ketiga hingga keempat tahun ini. Farhan menjelaskan, sejumlah ruas seperti Jalan Supratman dan Jalan Soekarno-Hatta berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga penanganannya dilakukan secara bersama. Ia juga mengakui beberapa lokasi seperti Jalan Layang Kopo dan kawasan Kiara Condong masih menjadi titik rawan kriminalitas. Pemerintah bersama kepolisian pun terus berkoordinasi untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awong Infan di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
3: Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, radio yang sangat-sangat transformasi dari ketus-ketus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
3: Betul.
2: Masuk di jam 8.09, interval kita kedua. Kedua sebenarnya. Dulu ketiga ya, lupa ya.
3: Iya.
2: Ah, bahas komentar selalu ada. Nanti kita juga mau kasih ngomongin masalah Gen Z.
3: Gen Z
2: berkaitan dengan yang namanya AI. AI.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung.
5: Pagi Bandung.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good radionya sanga-sanga dan transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau teman-teman ngelihat sesuatu yang bisa bikin kamu jadi teringat kepada orang lain yang membutuhkan gitu, wah kayaknya nyokap bokap nih lagi butuhin minyak balur paling oke nih. Udah itu gampang.
1: Paling bener
0: sanga-sanga. Boleh tanya sama Awong sama Jojo gimana caranya untuk dapetin itu gampang, di mana di Fox Radio juga bisa kamu beli. Betul. Selain kamu di K24, Century, terus di Kimia Farma gitu kan. Gampang selalu dapetin sangat-sangat. Sekali lagi, kok beda banget sama kutus-kutus? Dulu namanya kutus-kutus, transformasi nih. Kutus-kutus sudah dianumertakan, namanya sangat-sangat.
1: Betul.
0: Itu ada gambar Babe Bambang Pranotonya.
1: Yes.
0: Ya, kita tungguin loh. Ya, seperti halnya kalian juga menunggu yang satu ini. Ada di Baskom, bahas komentar. Tapi sebelum bahas komentar, kita mau ngucapin. Jadi kemarin tuh aku dapetin WhatsApp, Jo.
1: Dari siapa?
0: Dari mantan dan lanut Sulaiman.
1: Oh, mantan pacar.
0: Bukan, Bapak Kusmayadi.
1: Iya.
0: Ya, jadi beliau kemarin tiba-tiba nge-komen tuh si apa namanya? Si profil picture-nya Awang Irfan di status di WhatsApp.
1: Betul.
0: Ayo kita kesini lagi. Nah, sekarang kan mantan dan lanut Sulaiman sekarang udah dipindah ke Biak, Jo.
1: Waduh, jauh.
0: Jadi dan lanut juga di sana namanya dan lanut Manhua Biak. Sekarang beliau sudah marsma. Kalau kemarin kan kolonel nih, sekarang sudah marsikal pertama. Selamat untuk
1: marsma.
0: Ya, selamat untuk bintang satunya komandan, aku bilang. Terus dia bilang, "Main kapan-kapan ke Biak, siap." Menunggu arahan. Terus juga pengen salam-salam buat seluruh keluarga besar, mantan-mantan anak buahnya di Lanut Sulaiman, Mayor Heka, terus kemudian buat teman-teman yang lain, baik itu sipilnya, baik itu juga apa namanya aparatnya.
1: Oh, siapa tadi namanya?
0: Bapak Kusmayadi.
1: Bapak Kusmayadi udah pernah nyanyi-nyanyi di Cafe Jingga belum?
0: Nah, kan belum. Cafe Jingga kan baru ada ketika Pak Kusmayadi udah pergi.
1: Oh, berarti belum pernah.
0: Belum pernah Cafe Jingga. Terus juga buat teman-teman alumni SMA 4 tahun 96.
1: SMA 4
0: Bandung. Iya, Pak Kusmayadi kan orang Bandung aslinya.
1: Oh gitu.
0: Sukses selalu ya, Dan. Di Antos nanti kalau ada event-event
1: siap,
0: serunya. Ya,
1: kita
0: terima kasih banyak.
1: Undangan ke Biak.
0: Siap. Sukses dimanapun komandan berada. Bener. Balik lagi ke Bandung dengan cepat.
1: Bener.
0: Kita reuni lagi, kita suruh-suruh lagi. Nah. Selamat pagi komandan. Siap.
1: Hah? Enggak, ini handphone.
0: Yang mati siapa? Handphone, oh, handphone. Oke, okay. Sekarang kita masuk di Baskom, bahas komentar teman-teman.
1: Yes.
0: Kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang
1: ini unik ya.
0: Ini unik sekali. Mm-mm. Jadi ini dari apa namanya? Dari akunnya
1: VWXZOE.
0: ZOO. Jadi VWXZOO. Bentukmu sudah estetik atau belum, Bang?
1: Yeah.
0: Jadi ada satu orang memposting di foto di banner sunat ulang, perbaikan dan reparasi hasil sunat sebelumnya tidak rapi.
1: Coba.
0: Atau kulit kulup masih menutupi.
1: Coba.
0: Apa namanya? Masih menutupi apa?
1: Glan.
0: Atau menutupi glan. Ini dia sih. Sekali lagi sunat ulang. Inilah para netizen yang berbahaya. Memberikan begitu banyak komentarnya. Dibikin dua silinder bisa apa enggak nih? Biar jalur keluarnya ada dua.
1: Ya itu perbaikan.
0: Iya, perbaikan.
1: Emang ada yang gagal gitu ya? Kalau
0: ya bisa aja ada. Bisa aja. Jadi apa namanya, si jahitannya melenceng gitu.
1: Oh gitu, nggak pakai renda.
0: Nggak pakai
1: gitu.
0: Renda. Bisa pakai renda.
1: Ditambahin
0: bisa.
1: Ya, mau ditambahin.
0: Iya. Gitu. Dulu kalau Awang Irfan sekarang mau benar-benar bisa ada perbaikan sunat ini di Bandung, saya mau pakai kancing cetet. Pas lubang pipisnya itu. Jadi nggak bisa pipis sembarangan.
1: Kayak tutup botol minuman.
0: Ya gitu.
1: Diputar gitu.
0: Aduh, iya benar banget ya. Di komentar-komentar nih, gua kira yang remedial cuma ujian, ternyata sunat juga bisa diremedial ya.
1: Ya Allah.
0: Aduh, sunat ulang apa katanya?
1: Begal. Bisa nyunat anggaran enggak, Om?
0: Nah, itu bagus tuh kalau disunat anggaran tuh. Ini kan ada modelnya tuh baju kuning kan? Kepalanya pelontos kan? Nah, model baju kuning nih contoh gambar sunat yang tidak yang sudah tidak beres kan. Kang, info teman-teman dong. Kang, infonya teman aku mau di upgrade, katanya biar CC-nya naik. Aduh, bener. Terus ada lagi, Jo.
1: Aduh, muter aku.
0: Minum obat dong. Sama ini juga tuh. Loading juga nih.
1: Aduh, tahu kita tadi disikat.
0: Iya, aing mah. Oh, gini, teman saya mau nih, Om, tapi kasusnya beda.
1: Ya, kenapa?
0: Benerin yang bengkok bisa.

0: Kalau kamu lagi cari sabun yang berhasiat untuk mengatasi gatal-gatal karena alergi gitu ya, sabun Tanamila Tanamo Klasik ini berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamo Klasik. Jadi sabun Tanamila Tanamo ini yang klasik ini berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan juga bekas jerawat gitu loh ya. Harga satu sabun Tanamila Tanamo Klasik itu Rp50.000 aja. Di mana nih bisa dapetinnya? Bisa dapatkan sabun Tanamila Tanamo Klasik ini di Kimia Farma, kemudian juga di Century ada, di K24 juga ada, dan yang paling penting udahlah paling gampang udah di Fox Radio Bandung aja. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ini lagu di request sama Kang Ramdut.
1: Betul.
0: My favorite gamenya dari
1: Kandigans.
0: Anyway, selamat pagi buat teman-teman warga TikTok. Selamat pagi, selamat bergabung menikmati suasana pagi hari ini. Dan jangan lupa, dari sekian banyak dari sekian banyak boomer gitu ya, ada juga teman-teman Gen Z yang kayak tadi tuh, kayak Zulia yang minta lagunya Angie Carvalho. Terus juga ada Sharon yang minta lagunya Shelina Grace. Shelina Grace tuh kita bakal puterin. Terus ada yang minta lagu itu juga, Cegil tuh.
1: Siapa tadi?
0: Ini datangnya dari siapa ya?
1: Siapa sih Nabila?
0: Sebentar. Nabila Taki itu dari Bul. Selamat pagi Bul, terima kasih banyak. Selekta pindah jadi jam? Enggak, Selekta Indonesia. Oh, Selekta Indonesia dari jam 1 pindah ke jam 9.
1: Ya.
0: Itu mulai dari Juni kemarin.
1: Betul.
0: Dan penyiarnya bukan Moti.
1: Sekarang
0: Ijan Mandagi. Moti di weekend, ya. Di hari Sabtu sama Minggu dari jam 2
1: sampai jam 6.
0: Gitu ya. Nah, Sabtu. Sekarang ngomongin tentang masalah Gen Z. Ini ada hal luar biasa dari Gen Z. Sekarang apa makin itu? Banyak Gen Z yang menjadikan AI sebagai tempat curhat loh.
1: Oh, iya.
0: Bisa ya, dulu mah zaman-zaman boomer gitu ya. Zaman-zaman boomer dulu mah tempat curhatnya radio.
1: Radio benar.
0: Nah, sekarang kenapa enggak buka lagi di radio ya?
1: Atau enggak itu apa kayak apa ya, majalah gitu ya?
0: Kalo yang di mana curhat? Kolom curhat gitu ya. Iya, benar-benar bisa di media-media. Betul. Gitu dulu, media cetak ya. Gitu. Nah, tren ini bahkan ditemukan dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Acta Psychologica di 2026. Jadi penelitian ini nunjukin kalau banyak anak muda menggunakan AI percakapan sebagai teman digital buat berbagi cerita. Kayak ChatGPT ya?
1: Iya, model itu salah gitu satunya
0: ya. Jadi misalnya aku lagi suka banget sama cowok nih. Terus gimana ya cara nembak pertama atau ngasih apa ya? Itu dijawab
1: di GPT gitu. Karakternya nih cowoknya
0: begini-begini, cocoknya hadiahnya apa nih ya. Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, bisa itu dicontohin gitu. Langsung ke tuh. Si AI ini.
0: Nah, dulu mah zaman-zaman aku siaran awal-awal di tahun 90-an mah ya. 90 sampai 2000 awal itu apa namanya? Curhat sama penyiar.
1: Iya benar.
0: Curhat sama penyiar, curhat sama penyiar, dipacarin aja penyiar. Itu aku.
1: Enggak kan sebelum penyiar tuh operator biasanya.
0: Iya. Kadang-kadang operator jadi musuh terselimut dari penyiar. Udah kita deketin, tiba-tiba jalannya di malam minggu bener. Ketemu sama di Obi Fan gitu ya. Ketemunya operator
1: bener.
0: Gimana sih? Kan jadi ribut tuh penyiar operator. Berantem. Bukan pemersatu bangsa, pemecah bangsa itu dasar. Oke,
1: kita lanjut ya. Jadi AI ini memang bisa ngebantu merapikan pikiran dan pikiran yang lagi berantakan.
0: Bisa tuh gitu.
1: Dan memberi sudut pandang baru. Menurut psikolog Leonita Ariesti Putri, AI bisa ngebantu memberikan informasi dan perspektif, tapi belum bisa benar-benar memahami emosi manusia secara mendalam.
0: Tapi kadang-kadang mungkin kalau anak-anak Gen Z sekarang takutnya kalau ngomong ke orang jadi diceritain ke orang lain bocor gitu. Jadi aibnya juga kebuka gitu ya.
1: Bener.
0: Mending ke AI aja gitu ya. Iya sih. Cobain ya.
1: Ayo.
0: Yuk, kita nyobain yuk.
1: Ayo.
0: Mau nanya itu.
1: Nanya apa?
0: Yang itu.
1: Apa?
0: Perbaikan sunat.

0: kalau rumah tiba-tiba kenapa? Semerbak dengan aroma-aroma yang tidak menyenangkan.
1: Oh iya. Caranya gimana?
0: Caranya gampang banget. Temukan ketenangan alami. Tenang. Nungguin ya. Udah 13 kan? Iya kan?
1: 13.
0: Iya, jadi makanya dupa kan? Iya. Jadi temukan ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga. Ini dupa sanga-sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres tuh. Kalau teman-teman yang stres cuman mikirin bubur yang enak di mana pagi ini. Ini udah pakai dupa. Harga satu bungkus dupa itu sanga-sanga tuh 20.000, murah lagi.
1: Murah tuh.
0: Beli ah.
1: Atau lebih mahal buburnya.
0: Iya, buburnya 25-27. Di sini Nona ya?
1: Ada.
0: Dupa ada?
1: Ada.
0: Biar aku sekemir. 20.000 loh. Dapatkan dupa sanga-sanga di Foxo di Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone.

0: smartphone kapan saja dan di mana saja.
1: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
0: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Buntut bentrok ojek online versus debt collector di Kopo Sayati, Bandung, kantor jasa penagihan resmi ditutup total. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kantor penyedia jasa penagihan di kawasan Kopo Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, resmi ditutup setelah terjadi bentrokan antara sejumlah pengemudi ojek online dan oknum debt collector Jumat malam. Kericuhan diduga dipicu oleh penarikan paksa sebuah sepeda motor yang disebut pemiliknya telah lunas dan sudah dilengkapi STNK serta BPKB. Insiden tersebut memicu massa mendatangi kantor jasa penagihan untuk meminta pertanggungjawaban. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan material dalam peristiwa tersebut. Polisi juga telah membawa sejumlah pihak dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan memediasi penyelesaian masalah. Hasil mediasi menyepakati bahwa kantor penyedia jasa penagihan di Jalan Kopo Sayati tidak lagi beroperasi. Kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada aparat sesuai prosedur yang berlaku. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Awong Irfan di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
3: Tetap semangat dan tetap sasa.
4: Mantap.
2: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.

0: Trunejo sangat-sangat bertransformasi dari recikan babe Bambang Pranoto. Ijo udah siap-siap nih. Hah?
1: Enggak, iya benar.
0: Benar kan?
1: Iya benar-benar.
0: Transformasi kan?
1: Iya,
0: racikan dari babe Bambang Pranoto kan. Jangan lupa nih Ijan di Selektor Indonesia.
1: Yes.
0: Setelah ini dan ini ada satu berita luar biasa.
1: Berita
0: jadi ini ada satu bukti bahwa anak-anak zaman sekarang tuh selalu akan mengikuti perintah yang ada di ujiannya.
1: Oh gitu.
0: Ini ujian SD 015 Jakarta.
1: Wah, Jakarta.
0: Namanya adalah Udin.
1: Udin.
0: Iya, kelas 6 SD.
1: Okay.
0: Udin Petot. Udara dingin pengen nyedot. Di situ ada perintahnya.
1: Perintah.
0: Jawablah pertanyaan berikut terus dengan benar dan tepat.
1: Oh, jawabannya benar dan tepat.
0: Benarnya huruf di caps lock. Tepatnya juga di caps lock.
1: Oke.
0: Okay. Ada 4 pertanyaan essay.
1: Yang pertama.
0: Siapa nama presiden Indonesia yang pertama?
1: Bung Karno.
0: Salah.
1: Lagi.
0: Jawabannya benar. Jawabannya benar. Ya. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Jawabannya adalah tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Jawabannya tepat.
1: Yeah,
0: yang terakhir, okay. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Kenapa? Jawabannya adalah benar. Diikutin dong. Yeah, okay. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat. Okay, okay, pinter okay. Udin, hebat.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Ijen Mandagi Selekta Indonesia. Udaranya udah mulai oke-okean ya. Jadi udah cerah, kadang panas gitu. Ya kemarin juga Ijen kecapean sempat. Cuman ya kamu kalau misalnya ngelakuin aktivitas, batasannya harus dijaga, oke?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Nah, dia mau sama FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Yang pastinya bertransformasi dari kutus-kutus ya. Apa kabar kamu hari ini? Gimana perjuangan kehidupan kamu belakangan hari ini? BTK, senangkah, lagi menyenangkankah, atau lagi bete, atau lagi dikasih kelancaran, atau lagi dikasih kerudetan, apapun itu. Ijan di sini buat nemenin kamu teman Fox. Langsung aja di 081-224-774-917. Aduh, hari ini menyenangkan ya, terlihat cerah gitu buat kamu yang mau beraktivitas ini. Kesempatan kamu buat kasih energi positif buat teman-teman di luar sana. Kalau misalnya kamu tunjukin kalau gue juga bisa, men, gitu. Sambil request lagu-lagu Indonesia terbaik versi kamu. Ijan bakal bacain juga sapa-sapa kamu.

0: Bandu itu istimewa.
1: Kota yang hahahihi hahahihi.
0: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
2: Sehat, aman, tentram.
3: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
0: Selalu bikin kangen. Mana kok enak.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia. Bagaimana?

0: aku.
1: Radio Mozart Mare FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang pastinya bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Bangga aku tuh. Dan kalian semua juga patut bangga teman Fox. Kenapa? Karena ada Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SD 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Boyolali, menerima Letter of Recognition atau LOR dari National Aeronautics and Space Administration atau NASA, setelah berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada salah satu sistem publik milik lembaga antariksa Amerika tersebut. Men, kelas 6 SD. Dilansir dari Detik, Ibrahim mempelajari dunia cyber security secara otodidak. Temuan yang ia laporkan melalui NASA Vulnerability Disclosure Policy ini menyatakan valid ya. Dinyatakan valid sehingga NASA mengirimkan surat apresiasi yang diterbitkan pada 9 Juli 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam membantu meningkatkan keamanan sistem. Dan ayah Ibrahim, Aminuddin Salas, menjelaskan bahwa putranya menemukan kerentanan bertipe broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Bapaknya juga pinter banget pasti ya. Kalau Ijen nggak ngerti nih apa yang diomongin ya, tapi keren lah intinya dia ngasih tahu kalau ada celah di websitenya NASA ya. Keberhasilan tersebut diraih Ibrahim yang masih berusia 11 tahun dan bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan cyber. Amin Ibrahim, aku bangga padamu. Hey. Dan ia juga mengaku melalui berbagai sumber, mulai dari YouTube, internet belajarnya tuh ya, hingga memanfaatkan teknologi AI untuk itu. Tapi benar loh, anak-anak kecil zaman sekarang tuh jauh-jauh banget lebih cerdas, teman Fox.

Teman Fox, kalau misalnya kamu punya apa ya, kayak kulit kering, terus nggak pede, kamu langsung aja coba yang namanya Sanga-Sanga Body Balm. Ini bisa membantu melembapkan kulit kering, mencegah penuaan dini dan kulit pecah-pecah. Ini pas banget ya. Harga satu Sanga-Sanga Body Balm itu Rp136.000 aja. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Body Balm di Kimia Farma, Century ke-24 dan Fox Radio Bandung. Yang pastinya Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Hotman Paris, pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta maaf kepada wartawan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wartawan atas pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Hotman meminta maaf kepada Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta seluruh insan pers atas ucapannya yang dianggap merendahkan profesi wartawan. Hotman menjelaskan, ucapan tersebut keluar karena dirinya terpancing emosi setelah berulang kali mendapat pertanyaan mengenai dugaan adanya agenda tersembunyi dalam penanganan kasus tersebut. Ia mengaku telah beberapa kali menyatakan tidak mengetahui informasi yang ditanyakan, namun pertanyaan serupa terus diajukan hingga akhirnya ia bereaksi secara emosional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk jam kedua teman Fox, kamu siap-siap aja. Karena kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ada di sisi Kual. Ya, bakal bahas tentang EP-nya mereka. Kamu kalau mau tanya-tanya siap-siap aja. WhatsApp-nya langsung, jangan tungguin sekarang. Deal, deal dong.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: lagi. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Music. It's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Nah, di Omos FNF Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Kan Ijen bilang kan ya, kalau Ijen main lagi bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Udah ada di sisi Kwon.
1: Yeah.
0: Apa kabar akang-akangku?
1: Alhamdulillah baik.
0: Asli Bandung atunya, iya mahnya, muhun atuh. Boleh dong kasih tau dong sama teman Fox, ada siapa aja? This is Equal.
1: Oke, ada saya di note di vokal.
2: Mm-hmm. Aku Giri di keyboard.
3: Babe di bass.
4: Guntur di drum.
0: Guntur di drum. Berarti ini gitarnya nggak datang ya?
1: Iya. Yeah,
0: karena ada meeting.
1: Betul.
0: Meeting yang demi keselamatan manusia sejagat raya itu ya.
1: Keselamatan rumah tangga. Rumah.
0: Oh, kalau itu nggak boleh. Kalau itu bahaya ya. Kalau meeting rumah tangga, udah ada SP-nya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau boleh tahu Kang, ini tahun berapa sih dibentuknya? Katanya kita, tadi kita ketemu di Pasar
1: betul,
0: Segar ya. Betul,
1: itu 2012.
0: 2012-an.
1: Ya, Kang Ijen jadi juri di...
0: Gelunya, juri Jumba.
1: Itu sebenarnya dari 2015 nih udah teman. 2005, sorry.
0: 2005,
1: 2005 okay. Kita nge-band bareng, saya sama Guntur, sama PUBG, gitaris yang kebetulan hari ini gak hadir. Lalu kita sempat break dulu 2012 jalan lagi, break lagi, kita start di 2017.
0: Juga bawa pegawainya.
1: Aslina,
0: lomba break nah, terus.
1: Sampai akhirnya kita jalan serius lagi di 2024 ya.
0: Oh, beres COVID berarti
1: beres
0: ya.
1: COVID,
0: oh, beres COVID. COVID
1: jalan lagi, iseng-iseng aja gitu kan.
0: Iseng-iseng terus berjodoh lah dengan label ya.
1: Betul, akhirnya.
0: Itu awalnya gimana?
1: Awalnya sih kita kan, kalau saya sebetulnya dulu sempat ngeband juga sama salah satu membernya Didi Musik, Kang Tantan The Given.
0: Tantan The Given.
1: Yes.
0: Wah, wow, bahaya. Tantan The Given legend eta. Gitarnya loba.
1: Terus sempat ngeband, terus nongkrong-nongkrong di Didi Musik.
0: Oh, sering Jalan Garuda.
1: Betul.
0: Flyovernya akhirnya jadi ya.
1: Iya.
0: Jaman saya belum jadi, A.
1: Kebulnya.
0: Wah, dar kue balok gue ngena. Terus.
1: Terus akhirnya kita ngasih ngedengerin sih.
0: Okay.
1: Awalnya ngedengerin lagu.
0: Oh, ada dengerin single nih.
1: Tadinya kita bukan jadi si playernya. Kita mau nawarin lagu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu, kita punya lagu nih barangkali
0: ada yang mau dibawain
1: betul.
0: Sama siapa?
1: Oh,
0: oke. Okay.
1: Dan akhirnya ngobrol lah sama Kang Aji, Aji Ahmad,
0: Aji Dikta.
1: Aji Dikta betul. Nah, setelah didengerin ternyata Kang Aji suka sama saya.
0: Aduh,
1: bahaya.
0: Aduh, gua banget.
1: Power punten aja. Didengerin suka, akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol. Bridging sampai lumayan lama sih. 1 tahun mungkin ada kita
0: serius
1: ngiyain mau masuk ke Didi Musik apa enggaknya gitu.
0: Oke, jadi udah ditawarin tuh sebenarnya. Oke. Alasannya kenapa nih setahun nih?
1: Karena umur mungkin kita.
0: Aduh.
1: Asa tuh PDK sekarang lot kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya diyakinkan lah sama Aji kalau umur hanyalah angka.
0: Wah,
1: ngeri
0: pokoknya. Berkaca pada saya si Ajinya.
1: Gitu kayak janji.
0: Oke, dan berarti kalau boleh dibilang udah 10 tahun lebih dong
1: di
0: kancah permusikan udah hampir
1: lebih,
0: 20
1: gitu.
0: Tahun malah 21 tahun kalau dari 2005 ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, dan apa sih tentang sebelum kita ngobrolin tentang single terbaru? Ini single pertama atau gimana?
1: Kita
0: atau
1: EP sebenarnya.
0: EP. Oh, sorry. EP-nya judulnya Kirei.
1: Kirei betul.
0: Kirei, tapi jagoannya?
1: Jagoannya kita di Kangen Lagi.
0: Kangen Lagi, pakai
1: yes.
0: Lagi loh.
1: Pake lagi.
0: Berarti banyak ya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang singlenya, kita pemanasan dulu. Boleh dijawab satu-satu, harus jujur ya. Oke. Nah, oke. Kalau bisa bawa mainan atau barang masa kecil ke zaman sekarang, apa yang mau dibawa? Terserah dari mana dulu.
1: Here.
0: Masa kecil ya?
2: Masa kecil ya? Pepelendungan.
0: Naon atau pepelendungan?
2: Kan babalonan kecil tuh.
0: Oh, yang tas ditiup teh yang oh eta bener-bener pepelendungan karena itu.
2: Kalau di aku gitu.
0: Oh, pepelendungan. Ya itu legend. Mahal dulu mah ya.
2: Mahal banget.
0: Sekarang mah kabarilah. Terus next-nya ada siapa, Kang?
3: Jimput paling?
0: Jimput. Oh, gimbot. Anu ya. Di SD ditarik teh ku ieu lamun geus 1 menit, 2 menitnya.
1: Gimbot.
0: Nya gimbot.
1: Bahasa Sunda kan gimbot.
0: Gimbotnya. Iya, gimbot.
3: Kegabutan sekarang.
0: Iya, benar-benar. Koboynya. Koboy. Tetris. Benar Tetris, benar. Aduh, ketinggali umur. Sosa.
3: Tamagotchi.
0: Oh.
1: Tamagotchi, meren. Tamagotchi. Semeta restoran.
0: Itu tempat makan Tamagotchi. Oh, ini dulu viral pisan ya. yang di Jepang kuat ke bunuh diri teh mati asli. Teh itu mereka mau bunuh diri. Tetap bunuh diri tapi oh ya kene. Tamagotchi ya berarti ngasih makan. Oh. Pelihara itu. Pelihara benar-benar. Ah ini sang vokalis naon?
1: Beyblade.
0: Beyblade. Oh, no, gitu tuh ya.
1: Soalnya teka beli eta Kang.
0: Oh mahal pisan ya pisan, dulu mahal pisan. Sekarang mah kabeuli ya.
1: Entar oke sih.
0: Beyblade ya.
1: Beyblade.
0: Oke oke oke. Nah, kalau aku jadi alat musik, pengen jadi apa dan alasannya apa juga? Boleh dari siapa? Kalau jadi alat musik, mau jadi alat musik apa? Terus kunaon jadi alat musik eta teh?
2: Jadi piano
0: aja. Oh, biar bisa dipencet ya.
2: Biar enak pijit.
0: Oh, nyanya. Asup angin tinggal pijit tapi bernada. Wah. Wow. Piano biar enak dipijit. Next-nya.
3: Ya bass lah.
0: Bass, kenapa? Biar bisa dibetot.
3: Itu juga boleh. Terus ini apa? Walaupun senangnya besar, tapi tetap eksistensinya
0: halus. Ngeri. Ngeri sih ya. Iya teh. Orang nggak sengaja nge nyawa nate nyambung. Padahal udah biar besarannya besar, tapi
3: paling besar kan senarnya.
0: Iya paling besar. Kan yang besar besar mah good ya. Katingali. Oke, dibetot. Next ya.
3: Tetap drum.
0: Drum. Kenapa?
3: Kalau lagi emosi itu ke drum biasa bisa.
0: Tah benar. Drummer mah the best-nya hanya. Paling belakang tapi suaranya paling keras. Nah ini sang vokalis rek jadi mic mau bisa. So ganti. Ya kermikir soalnya kenyawan. Kermikir ya mah. Culang cileng.
1: Kan jadi gitar lah kan.
0: Jadi gitar.
1: Gitar.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Biar di tapi khusus cewek ya mana
0: main. Oh, gunahannya.
1: Tapi bisa laki sorry gitu.
0: Sorrynya.
1: Bisa laki.
0: Khusus untuk AWB. Gitar ukulele.
1: Ukulele.
0: Wah, kecil pas.
1: Kecil tapi pas.
0: Nyandarnya.
1: Asli.
0: Oke. Okay. Mesti gitu di radio mau biar kawang-awang ya. Oke. Okay. Nah, ini nih rada serius sedikit. Seandainya aku bisa membuat bahagia banyak orang, aku akan memberi mereka apa masing-masing? Tong duit. Duit mah pasti bahagia KBG. Tong duit. Apa? Kalau enggak seandainya aku bisa membahagiakan orang yang dulu nggak aku bahagiain dulu boleh lah mau ngasih apa atau apa silahkan. Udah serius ya mas. Udah serius.
2: Motor.
0: Motor. Buat siapa nih?
2: Buat bapak.
0: Buat bapak.
1: Aduh, ada sedih kang
0: ya. Nggak apa-apa tenan. Ah backsona. Ya backsona Metallica. Tidak asup. Bapak ya motor ya. Oke nextnya.
3: Kalau saya sih kebetulan orang tua sukanya tenis meja.
0: Kasih.
3: Mungkin bed pingpong aja.
0: Bed pingpong, asik. Bed pingpong di mana-mana. Oh, badminton. Oh, salah. Terus kan? Mikir itu bisa kudu aya ieu mah jawaban.
1: Gancang ieu mah.
2: Baru. 2 detik.
1: Kalau saya mah ngasih naon atunya deh.
0: Iya rada sedih ya tenaon, tenaon. Iya.
1: Oh, buat orang tua sih kayak mas yang
0: apa kira-kira
1: bed pingpong
0: carua bisa adil aja
1: kalau itu carua
0: carua iya osok spin osok spin bed pingpong ya mejana sekalian ayo ini saya apa
3: paling ngasih tiket umroh.
0: Wah wow, benar mulia. Tah umroh mati tinggal kasar belakat Pak Supri.
1: Bos,
0: bos, umroh bos. Ah gampang Pak Supri mah. Yang aku disebutin dulu bos besar bos kecil dulu masih Kang Cak. Jadi bos Supri jeng. Ah ya tahu nggak gosip hadir dia Pak. Oke. Okay. Satu lagi.
1: Saya mau ngasih. Naunya ih
2: bagus
1: ke kolot itu kemana
0: bebas.
1: Oh saya mau ngasih ini aja mau ngasih gitar kang
0: gitar buat
1: PUBG gitarisnya Iqbal.
0: Oh gitaris
1: karena kenapa? Kan kita dari kecil bareng terus manenate memang nggak pernah punya gitar dari kecil
0: serius
1: asli jadi gitar tuh selalu minjem gitu. Terus dulu pernah kita pengen gitar adalah salah satu gitar yang bermerek terus nggak kebeli kan nah kayaknya kalau misalkan balik ke masa itu saya mau ngasih dia gitar
0: wow itu kunaon dipanggil PUBG sok main PUBG atau kumaha itu
1: anaknya teh namanya Gio.
0: Oh, panggil papap
1: itu teh. Jadi pap plus
0: G gitu. Oh, ya ya ya. Kalau Ijan Managi mau kasih
1: apa?
0: Mau kasih lagu Kangen Lagi. G. Oke, jadi kita langsung aja dengerin This Is Equal Kangen Lagi.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

0: Masih barengan Ijen Pandegi dan masih barengan di Sisi Equal. Dan pastinya juga teman Fox. Oh, kita jadiin ini ya, kita jadiin back sound. Yeah. Nah, dan pastinya juga kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang EP terbarunya, Kirei. Ini dia menceritakan apa?
1: Kirei itu kita ngambil dari bahasa Jepang. Artinya cantik.
0: Oh.
1: Nah, kebetulan kan dari kelima lagu di EP kita ini menceritakan tentang falling in love lah pokoknya.
0: Wah.
1: Jatuh cinta.
0: Cintrong ya.
1: Cinta pokoknya.
0: Oke, okay, cintrong. Cinta.
1: Dan memang si ini cocokologinya ketika kita workshop di salah satu apa namanya? Villa di Bandung.
0: Wah. Villa nggak suka mana-mana sih pikirannya. Maksudnya ayah di puncak, ya, gitu. Ayah di mana-mana, kayaknya eta maksudnya itu ya, banyak gitu banyak di mana ya gitu.
1: Iya. Nama villanya kebenaran Kirei.
0: Oh.
1: Dan itu pencetusnya Pak Hadi.
0: Oh, Kang Berat.
1: Kang Berat.
0: Yo, gitu. Kemana Berat? Gitu. Baliklah Berat.
1: Terus. Jadi ya, lucu juga namanya Kirei. Terus konteksnya kan masuk ke si lagunya. Ya udah kita pilih nama si Kirei itu.
0: Itu tuh berarti baru dong menentukan nama Kirei.
1: Iya.
0: Bukannya tapi dulu nama band sebelum-sebelumnya?
1: Enggak, kalau itu kan nama EP-nya kan.
0: Eh. Astaga, nama IP-nya Kirei.
1: IP-nya Kirei. Ah,
0: terus.
1: Kalau lagu-lagu yang lain memang kita di workshop tuh bareng juga buat tentuin judul lagu.
0: Workshop berapa lagu sih di dalam
1: gitu? Lima.
0: Lima lagu. Itu dari songbank banyak dipilih atau emang udah ada?
1: Kebetulan ini tuh 4 dari 5 lagu ini baru. Iya 4 ya.
0: Baru.
1: Okay. Baru semua. Jadi kita sebenarnya yang diperdengarkan di awal tuh sebenarnya justru nggak ada di list lagu ini.
0: Oh gitu.
1: Di awal,
0: buat di sana workshop langsung.
1: Terus ketika kita udah sign kontrak buat masuk di musik, baru kita storyin lagu. Jadi bongkar pasang tuh lagu ini.
0: Okay.
1: Kayaknya cocok masuk. Oh ya gitulah.
0: Oh iya. Sama, berproses lah ya.
1: Awal berproses.
0: Oke, ada musisi lain yang terlibat nggak, Kang?
1: Ada di sini kita dibantu sama Aji Dikta.
0: Si Kang Aji, kita cocok pade lo kita. Terus.
1: Kebetulan backing vokal semua vokal director juga beliau yang
0: handle
1: semua.
0: Emang udah veteran atau doi
1: mah udah. Kolot atau veteran.
0: Iya eta maksud. Atau rada-rada di Kang Aji rada-rada di itu. Oke, nah kenapa milih Kangen Lagi jadi jaguan track? Nah, fokus tracknya di sini.
1: Oke, jadi konsep awal kita tuh sebenarnya kita pengen ke arah-arah city pop awalnya.
0: City pop. Oke.
1: Terus kebetulan setelah kita diskusi bareng Kang Aji yang kebetulan kan produser kita pada akhirnya. Beliau lebih suka lagu yang si Kangen Lagi ini karena beatnya terus secara liriknya juga beliau suka. Ya udahlah diputusin si Kangen Lagi ini yang jadi.
0: Oke. Okay. Yes. Semuanya Indonesia atau ada Inggrisnya atau ada bahasa lain?
1: Zimbabwe sih.
0: Ah kan. No. Begituan.
1: Gitu. Semua Indonesia.
0: Eh saya nyanyi nak khawatir. Iya naonnya, gak naonnya cina.
1: Indonesia gitu. Semua.
0: Indonesia semua. Indonesia semua. Oke. Okay. Nah kalau misalnya sekarang kan kalian berkumpul lagi nih di 2024 berarti udah fokus dong sekarang untuk bermusik dan kembali di permusikan Indonesia atau masih ada kerjaan-kerjaan lainnya selain bermusik? Ya?
1: Nah sebetulnya selain kita di musik makanya kan hari ini juga PUBG nggak bisa masuk nggak bisa ikut karena harus masuk kerja ada apa namanya ada meeting. Terus Guntur juga punya bisnis.
0: Kalau punya bisnis berarti bos sendiri ya, aman. Fleksibel waktunya
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa tap in dia bisa direct promo.
0: Woi mantap. Apa kita promokan? Konveksi berarti wah luar biasanya. Clothing sa Bandung cenah kaanya.
1: Kerudung sih.
0: Oi, berarti kerudung sa Bandung kan diralat dong. Jadi buat semua teman Fox yang ingin membuat kerudung itu langsung nomornya berapa? Langsung weh itu saya mah di bener. Tenang aman. Langsung aja kontak IG-nya.
2: IG-nya Guntur Saputra.
0: Guntur Saputra. Jadi DM-nya Guntur this is equal Ari Kurudung sabraha. gitu. Lain tong nanya single ya. Nanya Kurudung ka Guntur mah kan lain nanya single. Jadi bisa buat di ya langsung ya. Ini soalnya teman Fox tuh ada jadi kita punya dua cabang kalau teman Fox ada teman Fox biasa dan teman Fox syariah.
2: Pasnya.
0: Jadi buat teman Fox Syariah, buat kamu di luar sana, kalau mau buat kerudung langsung ke Guntur. Alright. Tadi nepi ke mana nya? Video klip.
1: Oke.
0: Nah, udah buat?
1: Sudah.
0: Ah, di mana buatnya?
1: Kita sudah bisa lihat di YouTube, di channel YouTube-nya Didi Musik. Itu kita rilis video klip yang Kangen Lagi. Itu kita gayet si apa influencer TikToker.
0: Oh, TikToker.
1: Kita bareng Astrid Juwita sama Nanat ya?
0: Nanas. Cuman beda D sama S aja. Aman. Oh gitu. Itu dibuatnya di mana? Syutingnya di mana?
1: Kita syuting di salah satu perkantoran di Asia Afrika.
0: Storyboardnya kayak apa?
1: Itu tuh sebenarnya nyeritain pasangan.

0: si cewek ini udah punya, dijemput sama si suaminya. Wah, gitu.
1: Suami, nah, suami lagi
0: deh. Bahaya tuh.
2: Bahaya ya,
0: kalau, kita, aduh. Suami apa kabar gue sih? Salah ngomong dia, bahaya.
2: Suami ya. Suaminya. Sik mana wawena wayana kali ya di ontro kak. Ku netizen biasanya gitunya. Oh gitu. Tapi set ending dong akhirnya.
0: Ngegantung sih sebenarnya. Oh, karena kan enggak tahu si si peperan cowoknya ini, enggak tahu kalau si,
2: oh jadi cuman lu pergi udah aja gitu.
0: Pergi.
2: Kangen lagi.
0: Kangen lagi.
2: Laginya tuh apa?
0: Karena repeat di
2: repeat tiap order.
0: Hari. Aduh.
2: Kangennya repeat order gitu ya, kangen lagi.
0: Jadi pengulangan kan tiap hari ketemu terus. Oh. Kayak sehari itu Sabtu Minggu kita enggak ketemu kan. Kerja tuh off.
2: Oh,
0: jadi ketemu.
2: Doi nggak off ya? Iya, gitu. Oh, ya. Dasar wanita. Terus kok aku nafsu ya?
0: Jadi kita kan sehari. Di situ ada lirik satu hari serasa seminggu, seminggu itu serasa sehari kan. Oh, nah, okay. Satu hari kita ketemu tuh kayaknya nggak cukup gitu.
2: Oh.
0: Jadi pengen ketemu terus.
2: Pengen ketemu terus. Iya. Nah, akhirnya kan ketahuan tuh dijemput.
0: Dijemput.
2: Nah, itu kayaknya ada kelanjutannya. Semoga ada kelanjutannya. Eh, iya, lagu-lagunya disambung-sambungin, Nak. Itu keren. Sejadi, kan ya? Jadi story. Jadi kayak mini series gitu. Oke.
0: Boleh.
2: Ada 5. Ijen pengen tanya dia dari masing-masing personal, dari 5 lagu di EP yang paling disenengin. Ini kan beda-beda kan ya. Pengen tahu apa yang mana coba. Aku yang mana?
3: Kiku Japu.
2: Kiku Japu.
3: Judulnya Kiku Japu.
2: Kiku Japu. Ada arti khusus itu apa Kiku Japu?
3: Singkatan aja sih.
2: Oke, kenapa?
3: Enak aja sih didengarnya.
2: Enak aja didengar. Emang kalau yang enak-enak tuh masuknya gampang ya. Easy listening ya.
3: Pulen.
2: nasi pulen ya. Oke, next-nya.
4: Titi DJ sih kalau saya.
2: Titi DJ. Hati-hati
4: di jalan.
2: Hati-hati di jalan. Ya emang Titi DJ.
4: Sama-sama.
2: Titi DJ Becky Bolang. Tuh Becky Bolang, belok kiri boleh langsung. Hati-hati di jalan, belok kiri boleh langsung. Terus. Oh, berarti sama. Oke, aku.
0: Saya sama kayak Giri kayaknya. Kiku sama. Japu juga.
2: Tah berarti itu kepaksa sih ngeliat teh. Aji tong maksa sih ngeliat teh. Riali. Kejebak.
0: Eh kangen lagi kata.
2: Nah Aji ke live teh ya. Aji tata nunggu kita Aji. Gak deh, tapi sih ngeliat keren kok. Sih ngeliat keren. Kan karena ini ya A, karena kalau kita ngeband tuh kita harus ngebuang ego pribadi.
0: Betul,
2: kita.
0: Betul.
2: Kita harus ngeliat, oh si pasar tuh maunya apa. Biarpun ada ngegerutu di belakang is okay. Iya kan ya.
0: Nanti sih ngegerutu. Nah Aji pun
2: Iya. Pokoknya kita masih bakal ngobrol-ngobrol. Ada satu cut lagi ya.
0: Yep,
2: ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Udahlah, ngobrolin single mah aman. Kita ngegosip aja nanti di cut terakhir. Jangan kemana-mana teman Fox ya.

0: Kita masih ngobrol-ngobrol barengan di Sisi Equal. Teman Fox. Nah, benar enggak sih kalian tuh suka cover-cover gitu?
1: Dulu
0: itu personal atau barengan?
1: Cover lagu.
0: Nah, cover-cover lagu
1: gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya 2017 pas kita jalan lagi tuh kita ngambilin talent sebenarnya. Jadi ngajak-ngajakin talent misalkan kayak teman-teman yang suka nyanyi yuk bareng yuk gitu di channelnya kita gitu.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Tapi kita sendiri enggak terjun, jadi di belakang layar.
0: Oh, awalnya. Di belakang layar justru. Kenapa memutuskan untuk di depan layar lagi?
1: Karena jadi kita pas waktu itu ngaca terus ih ganteng kayaknya gening.
0: Makanya Kang Haji suka. Oh gitu. Akhirnya memutuskan ada karena ada kesempatan mungkin.
1: Ada kesempatan
0: ya?
1: Betul.
0: Karena ada kesempatan. Oke, kalau misalnya kita ngobrolin tentang favorit dari masing-masing personil, ini pasti beda-beda genrenya ya.
1: Yep.
0: Balik lagi ke yang Ijan bilangin tadi, kita nyingkirin ego kita masing-masing ngebuat di satu band. Oke, iya mah jujur weh. Masing-masing personil sukanya sebenarnya genrenya apa? Terus patokannya bandnya naon atau soloisnya siapa? Boleh okay. Masing-masing.
1: Kir.
2: Dewa.
0: Tuh, Dewa ya. Dewa?
2: Dewa.
0: Dewa. Wah, berarti emang legend lah ya. Sama si Lam-Lam ge Dewa sukanya. Terus?
3: Kalau saya mah Gigi sih.
0: Gigi. Dewa jeung Gigi. Gigi.
2: Dewa Gigi.
0: Dewa Huntu. Dewa Huntu. Dewa Huntu. Badak teh huntuna. Gigi, Arman Maulana. Oh, oke. Okay. Arman Maulana teh pernah Trio Libels.
1: Ya,
0: dulunya, benernya. Asli. Ah.
4: Sama Muse.
0: Tuh kan, cek orang ge. Aya nu no, ieu pasti Muse. Keren ya, keren ya. Dewi ya. Oke. Okay.
1: Saya mah Dikta sih.
0: Jilat terus. Ya Dikta juga oke.
1: Okay. Oke,
0: Dikta bagus. Dikta mah gitu. Itu pokoknya dulu sebelum for event yang patah hati-patah hati Dikta duluan Dikta yang dulu. Buat kita patah hati men. Aji.
1: Saya dulu dengerin ini Kang Ijan band-band kayak Simple Plan.
0: Ah, nah, okay.
1: Saya sukanya kayak gitu. Jadi termasuk Close Head.
0: Iya, iji deui. Jadi istilahnya kalau dulu mah sebutannya teh melodic punk.
1: Nah,
0: oh,
1: melodic
0: kalau punk, sekarang ya. Baru pop punk gitu kan ya. Ya emang kan genre berbeda-beda
1: betul,
0: ya. Ya.
1: Betul.
0: Cuman referensi musik itu tidak terbatas.
1: Nah, betul. Cuman dari sisi penulisan saya lebih suka kayak Leto.
0: Oh. Kayak puitis gitu puitis, ya, ya. Katon
1: Project gitu.
0: Gak pernah ada kata-kata yang lurus gitu maksudnya ya, kata-kata benar-benar kata-kata dia mah kemana weh gitu. Oh ya ya ya ya ya ya ya. Nah kalau misalnya punya grup WhatsApp kan ya pasti ya. Nu paling hese nggak bales ya.
1: Si PUBG.
0: Kenapa?
1: Gitaris.
0: Meeting terus.
1: Ting tak.
0: Sok bete tuh sih. Bete danya pasti.
1: Bete,
0: tapi dibaca.
1: Dibaca. Terus kadang kalau di Japri,
0: huh? Oh nyanya gitu,
1: lila dibalasnya deh.
0: Oh emang emang itu ya.
1: Respon.
0: Oke. Okay. Terus di antara kalian yang paling sering telat,
1: Guntur.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aya alasannya kan nanya, jahit kerudung.
4: Tengah jahit oke.
0: Kenapa alasannya? Coba beragam ya. Apa alasannya kenapa sering
1: kemarin mah fokus dia sare
0: fokus teuing
1: tidur okay. Karena kan beliau ini atlet badminton atlet, aja
0: ya. Eta bad pingpong ini badminton.
1: Oh,
0: luar biasa
1: jadi kecapean teuing
0: bareng ya unggal poe latihannya
1: ya
0: wah ganda putra jeung Marcus Gideon gitu sorry. Eta main bola jeung badminton atuh balpon. Oh gitu. Kenapa A? Coba Kak klarifikasi di sini A.
1: Anu terakhir.
0: Anu terakhir rek manggung telat.
1: Telat
0: Oh sia.
4: Soalnya jadwalnya pagi A euy.
1: Terus salah.
0: Kajawab. Berarti kajawab sarena jadwalnya pagi.
4: Pokoknya asal ya. Jangan pagi euy.
0: Asal jangan ngatur. Misalnya main di Dahsyat Inbox. Ya. Pi Rapi Ahmad teh tong paginya jadwalna peutingkeun dahsyatna.
4: Kira mah bakal monok.
0: Oke, yang paling semangat di grup Pak, yang misalnya guys, yeuy single ya, muntu ayo semangat guys gini.
1: Orang sih jigana.
0: Wah, mantap.
1: Saya sih paling
0: motivator ya, Mario Teguh.
1: Aslina.
4: Anu baik-baik mah vokalis ya.
0: Anu buruk-buruk drummer. Eh, ngomongin diri seorang. Aduh, oke, dan pastinya juga next bakalan ada proyek apa?
1: Kita
0: EP udah keluar nih.
1: Sekarang kita masih fokus di EP yang
0: promonya ya.
1: Promo di EP yang baru rilis. Nextnya mungkin nanti kita bakal ada EP selanjutnya, tapi masih dalam tahap
0: ngobrol-ngobrol
1: aja sama produser.
0: Untuk kayak intimate concert, launching dan lain-lainnya udah ada nggak?
1: Kita sudah kemarin kita intimate si launching itu di Hava Warehouse.
0: Dulu. Oh, Hava Warehouse. Oke.
1: Udah satu berapa bulan yang lalu ya?
4: 2-3 April.
1: April.
0: Hava. Berarti udah ada intimate konsernya ya. Adanya pasti nanti juga bakal mungkin single-single selanjutnya dari EP ini bisa dipromokan juga, kalau enggak langsung EP lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, this is equal, thank you ya.
1: Makasih.
0: Aku dan yang pastinya sukses terus apapun yang terjadi. Kalau misalnya ada promo-promo lagu-lagu terbaru, EP terbaru, itu boleh mampir ke Fox Radio Bandung.
1: Siap, thank you.
0: Makasih. Oke, aku. Dan sekarang teman Fox, sambil izin pamit juga, mereka bakalan live tampil di Fox Music Room.
1: Yep.
0: Dengan single terbarunya Kangen Lagi. Tapi izin matinya juga pamit ya. Tebar senyuman dan rangkulah teman, tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan. Ini dia, This is Equal, Kangen Lagi.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
6: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
7: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
6: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
5: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: kepatuhan bayar pajak kendaraan masih rendah, baru 46%. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB masih tergolong rendah. Berdasarkan data dalam Rapat Koordinasi Nasional Samsat tahun 2026, hingga Juni tercatat sekitar 51,9 juta kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran pajak. Namun, baru sekitar 24 juta kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya. Sementara sekitar 27 juta kendaraan lainnya masih menunggak pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhan nasional baru mencapai sekitar 46%. Rendahnya kepatuhan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi

0: pemerintah daerah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Listen.
0: Fox Radio.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Seragam itu seluruh ya, untuk piala lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
4: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
5: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ini ada pejabat-pejabat manis lah.
4: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
4: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
4: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBP Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal, diantaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, blower, cimahpar, dan ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menghentikan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelunduk.
7: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBP Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
9: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
10: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
11: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi sekali lagi nyicil ya. Itu besarnya sekitar 800.000. 800.000 itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu 15.000, untuk buku konseling 30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswi SMP 7 3 tahun itu 50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
10: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
3: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
12: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
13: Yang kanal tidak hasil sekitar 5 hektar. Yang 5 hektar bisa hasil cuman enggak maksimal. Enggak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
12: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Fira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Purbaya akan temui Kepala BGN Nanik SD Yang bahas efisiensi anggaran MBG. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah membuka peluang penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD Yang untuk membahas rencana tersebut. Purbaya mengakui anggaran MBG berpotensi mengalami penurunan, namun belum merinci besarannya. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyebut penyesuaian anggaran dilakukan seiring perbaikan tata kelola program. Perbaikan tersebut mencakup pembaruan data penerima manfaat, penataan titik layanan, serta evaluasi insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Gerakan warga jaga warga, wujud prinsip gotong royong dan solidaritas sosial. Cegah rabies, DKPP kembali gelar gerakan bangsawan. Pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memperkuat langkah penanganan maraknya aksi begal yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya persoalan keamanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tapi juga dari rasa aman warga saat beraktivitas. Oleh karena itu, Farhan segera menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung. Selain penguatan dukungan kepada aparat keamanan, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun partisipasi masyarakat melalui semangat warga jaga kota. Farhan mengakui munculnya anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tugas aparat. Namun ia mengingatkan pandangan tersebut dapat melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat. Padahal semangat gotong royong merupakan nilai dasar bangsa yang harus terus dipertahankan di tengah meningkatnya tantangan keamanan perkotaan.
1: Begal, baik gini. Secara statistik, kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik. Tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman gitu. Nah, nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Tentu saja ini juga disertai dengan beberapa sentimen negatif mengenai prinsip warga jaga warga. Sikap antitesis terhadap warga jaga warga adalah sikap yang mengedepankan individualisme. Hati-hati, prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Karena baik polisi maupun wali kota sama-sama warga kota juga kan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung kembali menggelar gerakan bangsawan atau Bandung Jaga Kesehatan Hewan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis khususnya rabies. Pada pelaksanaan gerakan bangsawan di RW 02 Taman Ciko Arena, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Dokter Hewan DKPP Kota Bandung, Bukhari Muslim mengatakan, selain vaksinasi rabies secara gratis, pihaknya mengedukasi pemilik hewan mengenai perawatan pasca vaksin. DKPP juga mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahun sesuai standar karena diperlukan booster tahunan.
2: DKPP ini kan adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jadi memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di wilayah Kota Bandung. Kita melakukan terutama vaksinasi yang berhubungan dengan penyakit zoonosis yaitu rabies.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebiasaan anak-anak bermain gawai terlalu lama dapat mengancam kesehatan. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak kurang bergerak sehingga nutrisi di dalam tubuh tidak berubah menjadi energi. Dampaknya anak-anak menjadi mudah terkena penyakit dan tingkat emosinya tinggi. Beberapa penyakit yang umumnya diderita orang dewasa kini ditemukan pada anak-anak, diantaranya gagal ginjal dan diabetes. Oleh karena itu, Gubernur meminta orang tua untuk memperhatikan pola hidup anak-anaknya dengan mengajak mereka beraktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Selain itu, menjaga asupan makanan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, termasuk yang tinggi gula.
3: Problem generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi karena ruangnya menjadi ruang sempit. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini jarang. Anak-anak kita hari ini minum air putih. Mereka beli air kemasan. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau aren itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. The Kamalaya Hotel juga menjadi pilihan ideal untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti ulang tahun, gathering, graduation, hingga staycation bersama keluarga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk berkembangnya para pengusaha di Jawa Barat. Ketua Umum APindo, Sinta W. Kamdani, mengatakan dengan adanya kemudahan dalam berbagai urusan bisa mempercepat laju bisnis para pengusaha di tengah ekonomi global yang semakin ketat. Sinta juga memberikan dukungan atas adanya ekonomi hijau berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa membantu dalam prospek investasi menjanjikan.
6: Jadi kalau kita lihat di tengah berbagai tuntutan modernisasi, persaingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus tumbuh secara ekonomi, Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Juga kita sudah mulai lihat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kita melihat PLTS, pembangkit listrik, tenaga air, PLTA, PLTMH, dan lain-lain, angin juga sudah mulai ada. Jadi ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya peluang, tapi juga investasi yang sudah terrealisasi di Jawa Barat.
0: Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor babak belur dihakimi warga setelah gagal melakukan aksinya di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saksi mata Neneng Sri menuturkan, pelaku dikejar warga dari arah Kebon Kopi, Kota Cimahi, dan tertangkap di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Bahkan saat ditangkap, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga melukai tangan korban. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak, akhirnya pelaku babak belur dihajar warga. Sedangkan kawanan pelaku lainnya yang berjumlah 3 orang melarikan diri.
7: Driver berkelahi gitu ya, dari arah sana, katanya dari arah Kebon Kopi. Pas sampai di sini, motor ya yang pelaku itu, yang ambil motor, dihadang sama yang ngejar, jatuh tuh motor. Nah udah gitu sama yang ngejar itu mau ditahan, ya bawa pisau, lari aja ke sana, ke arah sana, ya udah semuanya pada lari dikejar.
0: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, mengatakan setelah mendapatkan perawatan awal di Rumah Sakit Sartika Asih, pelaku diserahkan ke Polsek Cimahi karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsundarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy!

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pengaruh tarif naik, 300 orang ajukan lepas status WNI. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Hukum mencatat saat ini terdapat sekitar 300 permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di tengah kebijakan kenaikan tarif pengajuan kewarganegaraan yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Supratman mengatakan kenaikan tarif diperkirakan tidak akan berdampak signifikan karena jumlah permohonan baik untuk menjadi warga negara Indonesia maupun melepas status WNI relatif masih rendah. Ia juga mengungkapkan permohonan naturalisasi tertinggi yang diterima pemerintah mencapai sekitar 1.000 pengajuan setiap tahunnya. Menurutnya, penyesuaian tarif telah melalui pembahasan lintas kementerian dan dilakukan karena tarif sebelumnya tidak mengalami perubahan selama 10 tahun. Mulai 1 Agustus, biaya permohonan pelepasan status WNI naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Sementara biaya pengajuan menjadi WNI meningkat dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta. Kebijakan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum. Karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: sembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
4: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: The Overtones melanjutkan perjalanannya menuju album ketiga dengan single keduanya Makhluk Cahaya yang berduet dengan Nadine Amiza. Menurut Michelangelo, Makhluk Cahaya bukan sekedar cerita tapi prinsip hidup yang dipegang oleh setiap penulisnya. Banyak hal tentang kepercayaan kita sesuai sama lagu ini, sesuatu yang sudah dipikirkan bahkan coba dihidupin sejak dulu. Ini dia The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: BNPB catat karhutla dominasi kejadian bencana. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat kebakaran hutan dan lahan, karhutla, mendominasi sejumlah kejadian bencana di tanah air dalam periode 20 hingga 21 Juli 2026. Karhutla tercatat terjadi di Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Timur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, karhutla dengan luasan terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kebakaran menghanguskan sekitar 48 hektar lahan yang didominasi vegetasi rerumputan kering. BNPB menyebut kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Berdasarkan perakiraan BMKG, sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sumatera bagian timur masih berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: senja. Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, hari ini seru senjanya bakal seru banget. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Geklau. Ah, happy sekali aku ya. Dengan Pace yang satu ini suaranya lembut sekali gitu ya. Dan kita bakal ngobrolin soal single mereka yang baru. Kira-kira ada apa? Wah, panjang nih pasti obrolannya ya. Seru saja Pepe Trevi sampai jam 6.
0: Biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: 91.7 Fox Radio Bandung, Feel You. Teman Fox, kalau biasanya dengerin lagu ini cuman dengerin lagunya aja. Kalau sekarang sudah ada orang di depan nih. Ada Mario Geklau. Hey, hey.
1: Halo.
0: Sehat, brother.
1: Sehat.
0: Luar biasa. Tapi nih, sorry nih. Gue kalau dengerin lagu ini,
1: yep.
0: Gue inget bapak-bapak Cina yang nyanyi, tau gak lo? Pernah viral ini.
1: Oh iya, benar di Instagram, benar gue lihat.
0: Dali Lasat, mulai.
1: Yang di tempat proyek.
0: Iya. Kenapa gue inget itu ya? Tapi serius deh, maksudnya orang luar kan, dengerin lagu lo tuh nempel.
1: Banyak bro. Banget yang nge-tag itu.
0: Iya kan?
1: Banyak banget yang nge-tag.
0: Iya. Jadi bahkan gue setiap gue denger lagu itu gue ingetin dia, bukan lo.
1: Kalau gue malah kalau Semata Karena tuh ingetin pada remix-remix.
0: Oh iya, remix-remix. Sekarang tuh rame banget remix-remix ya.
1: Parah.
0: Tapi gue mau nanya juga nih, ada beberapa artis yang pernah gue tanya, lagunya dibikin remix, justru mereka sih senang-senang aja.
1: Kalau gue dari dulu pernah bilang,
0: apa?
1: Teman-teman yang nikmatin lagu Mario dengan cara kalian masing-masing, entah itu mau nyanyi, mau cover, mau remix, mau bikin dangdut, mau apapun itu, sikat, selagi itu masih lagu-lagu Mario.
0: Oke
1: aja sih.
0: Aman aja ya?
1: Mungkin karena gue berangkat dari penyanyi cover kali ya.
0: Oh iya juga sih ya.
1: Cover banyak cover mungkin cara orang menikmati lagu kan beda-beda ya. Ada yang menikmati mendengarkan, ada yang menikmati dia punya kelebihan.
0: Iya.
1: Dan dia lakukan dengan kelebihan dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau menurut Marius nggak apa-apa sih.
0: Iya. Karena kan banyak juga lagu yang sebenarnya ini penyanyi aslinya siapa ya? Karena taunya di remix doang.
1: Iya. Gue sering lagi kan ketemu gitu. Gue sering lagi.
0: Ini siapa yang nyanyi asli? Ternyata Uri.
1: Tahu lagunya nggak? Tahu orangnya?
0: Ah iya.
1: Makasih Bu. Gitu.
0: Saya Bu. Orangnya.
1: Saya
0: nih orangnya ya. Mario Geklau.
1: Sudah
0: sekian kalinya main ke Fox Radio Bandung.
1: Betul.
0: Iya nggak?
1: Betul.
0: Kalau Onyo, kalau ditanya, aku juga kebetulan beberapa kali ngobrol sama Onyo. Dia tuh kalau ke Bandung dia sengaja dari Jakarta ke Bandung cuma mau makan mie instan doang di Lembang.
1: Mie instan doang.
0: Yes.
1: Mie instan ya.
0: Asli, dia bilang gitu cerita sama gue.
1: Sensasinya kalau gitu, suasananya.
0: Suasananya. Kalau lo ke Bandung ada hal wajib yang harus lo lakuin nggak?
1: Bandung yang hal wajib nongkrong sama anak-anak di sini sih itu wajib sih.
0: Asli.
1: Soalnya Mario lama di Bandung kan.
0: Berapa tahun sih?
1: Gak lama sih, 4 tahun.
0: Oh, lumayan lah.
1: 4 tahun di Bandung dan teman-teman lumayan baik. Pasti itu jadi salah satu yang wajib untuk Mario lakukan di Bandung.
0: Di mana kalau nongkrong?
1: Ya. Paling kita nongkrong. Aku nginep di mana mereka datang atau pengen ngopi di mana gitu.
0: Oke, sekarang Bandung jadi Gotham katanya, Bro.
1: Gotham?
0: Lagi red zone.
1: Oh, banyak soal begal-begal itu ya. Iya, tadi asik. Ngobrol ibu. Jadi enggak nyaman ya?
0: Iya. Amanin lah.
1: Gimana ya, bentar.
0: Apa jadi ngomong ini?
1: Boleh pindah tempat ya, teman-teman begal. Teman-teman loh. Teman-teman.
0: Kesannya lo akrab gitu kan. Kok jadi kemana-mana gue mikirnya. Temen-temen begal kan gila. Sahabat-sahabat begal gitu.
1: Boleh pindah kota dulu gak?
0: Biar tetap asik gitu Bandungnya ya.
1: Coba-cobain di Kupang ke.
0: Tapi di Bandung 4 tahun. Sebelum Bandung di mana ya?
1: Jakarta.
0: Okay.
1: Jakarta tuh Mario merantau 2015.
0: Iya ya.
1: Jakarta tuh sampai 2017-an sisa itu sampai 2021 di Bandung.
0: Oh gitu. Oh jadi lepas tuh ke Bandung. Iya,
1: selesai The Voice itu.
0: The Voice tuh
1: langsung ke Bandung. Selang 2 tahun langsung ke Bandung.
0: Aku kira tuh sebelum ikut The Voice tuh di Bandung dulu. Enggak. Ternyata dari sana baru ke sini.
1: Dari Kupang The Voice, habis The Voice Bandung.
0: Wah, luar biasa ya. Pernah bolak-balik naik motor Bandung Jakarta?
1: Ya, sering banget itu.
0: Sering udah enggak kehitung ya. Touring udah. Jauh paling jauh kemana sih, Bro?
1: Paling jauh kita ke Sumba.
0: Dari mana?
1: Di Jakarta.
0: Serius?
1: Serius.
0: Hah?
1: Serius. Jakarta, Sumba, ke Lombok.
0: Lombok?
1: Lombok ke Timor Leste.
0: Gila, serius ini?
1: Serius.
0: Oh, lu parah juga ya. Asli. Pakai motor apa sih?
1: Kalau kita ke Lombok kemarin tuh naik Ninja.
0: Ninja berapa kali isi bensin?
1: Naik Ninja.
0: Lu ngitung isi bensin enggak? Kayaknya enggak kehitung deh.
1: Setiap sejam perjalanan sejam lebih pasti isi bensin.
0: Pasti isi bensin yang kuning.
1: Iya betul.
0: Ih,
1: tahu bang.
0: Mantap. Itu ke apa? Ke
1: Lombok.
0: Ke Lombok pakai yang kuning.
1: Ke Sumba tuh pakai supermotoan.
0: Oh, supermoto. Supermoto enak kali ya, supermoto ya.
1: Ya enak lah. Sama juga bensin juga lumayan.
0: Iya.
1: Boleh bensin naik kan.
0: Oh, iya benar.
1: Mantap. Bapak-bapak. Yang gitu-gitu amat lah.
0: Aduh. Gue penasaran deh. Lo kan bikin lagu banyak juga ya.
1: Yap.
0: Cipta-cipta lagu. Di jalan sering dapat lagu.
1: Banyak. Yo.
0: Itu justru kali momen
1: justru.
0: Itu.
1: Jadi gue kalau ini gue bareng Upi kalau kita udah kayaknya mumet di studio nih. Keluar tuh bawa alat. Laptop bawa, soundcard bawa, tenda bawa, meja bawa, udah.
0: Jadi tuh lagu
1: hutan tuh. Hutan, laut kah, apa kah?
0: Kalau yang deket-deket dari sekarang stay di Jakarta berarti.
1: Jakarta.
0: Deket-deket Jakarta aja deket-deket berarti.
1: Kalau kita mau jalan Ciwidey.
0: Oh, jauh juga ya kalau dari Jakarta.
1: Sawarna.
0: Sawarna. Gitu. Batu Karas udah pernah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Batu Karas Pangandaran ya.
0: Pangandaran, betul Pangandaran. Banyak Duh. Lagu-lagu yang tercipta. Udah berapa lagu, yo, yang
1: banyak
0: tercipta?
1: Banyak lagu-lagu yang bikin di jalan itu. Salah satunya apa ya? Mengapanya Roni?
0: Itu di jalan?
1: Ya itu di jalan. Itu lagi touring-touringan tuh dapet di hutan, betul.
0: Dapet di hutan.
1: Aneh juga. Buka laptop langsung bikin guide-nya kayak gitu.
0: Oh gitu. Wah, beda-beda berarti orang bikin lagu tuh beda-beda proses, beda-beda cara apa ya? Mancing otaknya beda-beda. Iya,
1: triggernya beda.
0: Triggernya beda gitu. Kalau lagu ini ketemunya di mana nih? Kalau Tarik Ulur.
1: Tarik Ulur tuh ketemunya di mana? Pesawat.
0: Di pesawat.
1: Bikin guide-nya di pesawat.
0: Alasannya kenapa bisa di pesawat? Tiba-tiba muncul.
1: Gak bisa tidur kan?
0: Oke. Okay.
1: Tidur tiba-tiba dengerin demo. Muncullah notasin, kan Mario bikin lagu not duluan kan.
0: Oh gitu.
1: Nah, not sama chord duluan. Jadi gambar lah di iPhone tuh kan ada GarageBand.
0: Iya.
1: Bikinlah di situ, guide-nya sampai di rumah, sampai di basecamp baru aplikasi di studio.
0: Oh gitu. Wah, cepat juga berarti itu ya.
1: Jadi enggak bisa dipaksa kan. Mario tuh bikin lagu enggak bisa dikasih. Cuma harus ada ya lagunya, enggak bisa. Gak jadi bisa. Ada momennya dipakai benar-benar.
0: Iya.
1: Kalau dia lagi datang, dia lagi datang.
0: Iya, benar. Ini kalau dipaksa tuh enggak enak. Perih biasanya.
1: Betul. Ya. Minum dulu ya.
0: Sikat. Jadi buat teman Vox kalau pengen ngobrol, pengen tanya-tanya sama Mario Gekla boleh lah ya. Langsung aja. Tarik Ulur ini tentang apa lagunya?
1: Tarik Ulur tuh tentang ya kalau mau-mau enggak gitu.
0: Iya sih.
1: Jangan di sana,
0: iya,
1: jangan.
0: Bener.
1: Jangan menjauh, giliran guanya mau berhenti, lunya deket.
0: Iya.
1: Giliran gua ngerasa gua GR dengan lu deket, lunya jauh gitu.
0: Iya, itu paling males deh. Tapi sering banget tau kayak gitu.
1: Kenapa ya?
0: Kejadian kayak di ghosting-ghosting enggak jelas
1: gitu. Kenapa suka kayak gitu ya?
0: Kalau gua
1: ada sih, yang mau jalanin tapi enggak mau. Gak mau komit.
0: Iya. Susah sih. Tapi kalau memang kalau aku sebagai di pihak laki-lakinya berpikir seru pada saat lagi ngedeketin memang.
1: Tapi di saat mendapatkan
0: iya kan? lagi deket nih.
1: Iya. Oh, effort-effortnya
0: iya, effort-effortnya tuh seru.
1: Gimana
0: gitu
1: ya para cewek-cewek?
0: Kayaknya gak ada yang sepakat
1: tuh. Gak ada yang sepakat tuh kayaknya.
0: Jadi pas momen-momen itu emang seru gitu.
1: Indahnya di situ ya.
0: Indahnya di situ.
1: Sekolahnya setelah itu.
0: Iya. Dan ini sudah ada musik videonya.
1: Sudah ada musik videonya.
0: Itu sampai dipukul sama itu gimana?
1: Itu gimana director sih kayaknya.
0: Itu siapa yang bikin?
1: Itu waktu itu siapa Pi? Yang Tarik Ulur. Aduh, lupa lagi nama timnya.
0: Iya, mereka lah yang bikin. Itu berarti Mario udah terima beres atau
1: betul, ikut ya, yang urusin ini kan record kan. Dari recordnya langsung jadi kita siap beracting. Kita dengar konsepnya, oh kayaknya konsepnya lucu nih, langsung ikut.
0: Oh, oke, okay. Karena memang serial lagunya juga mungkin lebih jenaka gitu kali ya.
1: Betul.
0: Kita dengerin kali ya, Tarik Ulur ya.
1: Yep.
0: Masih banyak nih, soalnya ada beberapa dua lagu lagi yang belum dibahas.
1: Yeah.
0: Asik, ini dia Tarik Ulur.

0: Lady One Voice of Fox, Lady Wendy, Feel Good, Tarik Ulur. Mario G, kalau tuh tarikan ujungnya tuh khas banget, bro. Tarikan ujung kalimat.
1: Khasnya gimana tuh? Khasnya gimana?
0: Iya, lu. Gue gak bisa nyanyi soalnya. Gak bisa nyontohin gue.
1: Tapi bisa mengingat itu ya?
0: Iya, iya. Di ujung-ujung akhir tuh pasti selalu gitu ya?
1: Iya, betul sih.
0: Ada tarikan-tarikan ciri khas lu banget gitu.
1: Bener.
0: Dan ya, identitas kali itu.
1: Mungkin ya, dan gue juga kadang gak nyadar itu sih.
0: Kenapa?
1: Karena kalau orang bilang, oh ini Mario nih yang nyanyi. Karena gue mikir, apa? Mereka bisa tahu ya gitu loh.
0: Iya, karena suara lo memang khas banget, bro.
1: Amin.
0: Iya, bener, mantap juga tuh. Aku kemarin lihat di beberapa tempat itu, Mario bareng sama teman-teman dari timur.
1: Betul.
0: Itu ada gengnya kah atau ada apa perkumpulannya kah?
1: Sebenarnya geng untuk bener-bener kita yang kayak gitu tuh enggak sih ya.
0: Okay.
1: Emang kalau anak-anak timur tuh emang sama dari timur ya, kalau ngumpul bareng.
0: Oh.
1: Kalau mereka kan ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Mm-hmm. Jadi kalau ada yang datang dari Jogja datang ke Jakarta. Anak-anak timur siapa aja nih yang lagi di Jakarta? Kita lagi main nih, ya udah ngumpul.
0: Oh gitu. Tapi kita
1: emang dikit kan?
0: Dikit. Hmm. Tapi biasanya itu banyaknya yang memang apa ya? Musisi kah gitu, penyanyi-penyanyi aja?
1: Apalagi teman-teman musisi.
0: Oh, oke.
1: Pasti datang, pasti ngabarin.
0: Pasti ngabarin. Ada grup WhatsApp-nya pastilah ya.
1: Ada. Ada lagi.
0: Ada lagi. Pasti ada. Dan jadi, ini dari yang nggak tahu ya kan, kalau musik tuh mungkin ada yang lebih lama terjun atau senior gitu. Senior sama juniornya ada juga nggak sih kalau kayak gitu-gitu?
1: Senior junior
0: sama aja sih, apa
1: kalau di kita di timur, apalagi timur ya. Karena senior junior nggak ada,
0: nggak
1: sih
0: ada ya?
1: untuk angkatan kita kayak aku, Toton, Jackson, Juan. Silet, kayaknya sama-sama aja sih semua.
0: Iya.
1: Mau kolaborasi mau apa, paling mereka ada proyek, bantuin dong kerja proyek aku.
0: Iya.
1: Kalau senior junior gak ada.
0: Gak ada ya. Karena kebetulan juga teman-teman dari timur tuh sekarang lagi luar biasa ya.
1: Wah, puji Tuhan tuh.
0: Luar biasa. Aku bangga gitu.
1: Terdengar di semua. Maksudnya musik timur sampai di Jawa, sampai di barat.
0: Luar biasa.
1: Itu salah satu hal yang bikin kita yang dari timur-timur ini bangga gitu loh.
0: Pasti.
1: Karena dulu kan musik timur dikonsumsi kami-kami saja kan.
0: Betul.
1: Sekarang
0: betul.
1: Teman-teman yang ada di barat sudah mulai merespon itu dan menikmati itu, apalagi belakangan ini. Terima kasih banyak.
0: Dan itu kayaknya bukan kerja yang mudah ya.
1: Wah,
0: banyak artis-artis dari
1: bertahun-tahun
0: timur. Betul. Dari mulai yang tua banget sampai yang udah gak ada pun. Nanti
1: dari
0: kita
1: pop
0: bahas.
1: Sampai sekarang lagi naik update-update dari pop, dari Kakak Glenn.
0: Iya. Itu kalau lagu-lagu timur ada sebutan khusus gak sih biasanya? Genre-nya atau apa gitu?
1: Biasanya musik pesta aja sih, musik-musik pesta. Atau kalau Sulawesi kan disco tanah kayak gitu.
0: Iya, disco tanah. Kalau itu namanya gitu.
1: Musik pesta kayak gitu aja sih.
0: Emang di sana tuh musiknya begitu semua ya?
1: Emang kita tuh hobi joget kali ya?
0: Tipikalnya begitu?
1: Kulturnya emang menari ya? Diva kayaknya.
0: Oh gitu?
1: Iya, emang acara ulang tahun. Makanan gak ada, minuman, tapi ngumpul, tapi mabok, tapi joget, tapi seru-seruan.
0: Seru,
1: gitu.
0: Enjoy aja.
1: Baptis saya dibikin acara. Okay. Orang meninggal aja kita karaoke.
0: Seru memang.
1: Iya, emang seru.
0: Karena penghiburan ya.
1: Iya. Memang hobi nyanyi,
0: hobi
1: banyak
0: nyanyi.
1: Sana.
0: Itu yang membentuk Mario menjadi seperti sekarang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mungkin Mario, mau teman-teman yang di barat tahu kalau Mario suka pop, belet, galau kayak gitu. Sebenarnya kulturnya mah kita musik kayak gitu.
0: Oke.
1: Untuk dari dulunya kita musik joget kayak gitu.
0: Oke. Yang paling mendukungmu untuk nyanyi selain keluarga ada lagi gak ya? Teman-temanmu ya? Suara kok bagus. Udah lo nyanyi aja. Apa dari, mungkin rata-rata semua pada bagus jadi pada nyanyi?
1: Dari dulu kalau Mario pribadi dari dulu emang dari kecil udah ikut-ikut lomba, gereja, kayak gitu-gitu. Makanya apalagi kalau tanya ngedukung siapa, paling mama, teman-teman lingkungan, teman-teman kelas, paling iya sih.
0: Iya. Mungkin memang kecenderungannya gitu ya, dikasih kelebihan sama Tuhan. Kalau saudara-saudara kita di timur suaranya memang bagus-bagus. Itu
1: amin.
0: Kayak udah jadi apa ya, udah jadi rumus pasti gak sih? Tapi gue tanya deh, yo temen lo ada yang suaranya jelek gak?
1: Ada kok yang gak bisa nyanyi, ada kok.
0: Masa sih?
1: Yang gak bisa nyanyi, ada. Gak ada. Semua kok. Kan orang bilang kan, orang Batak semuanya jago nyanyi, yeah. Orang Timur semuanya jago nyanyi. Semua. Ada juga kok.
0: Karena template-nya gitu.
1: Contohnya kali ya. Contohnya bapak aku, ngomong aja fales kok.
0: Batuk fales gak batuk? Batuk fales, gila. Ini lagu Otak di Mana?
1: Otak di Mana?
0: Oke, ini judulnya memang bahasa Indonesia.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi lagunya lebih ke Timur.
1: Lebih ke Timur.
0: Oke, ini tuh tentang apa lagunya?
1: Otak di Mana tuh sebenarnya bercandaan kita sih.
0: Gimana?
1: Bercandaan kita tuh kalau di sini kan terdengar kasar karena kayak ada otak nggak lo gitu kan?
0: Oh iya. Di mana otak lo?
1: Nah, di mana otak lo gitu kan?
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: kita
0: iya.
1: Tuh bercanda-bercandanya otak di mana? Ada otak atau tidak?
0: Gitu. Oh iya. Lo punya otak nggak sih?
1: Nah,
0: gitu
1: ya? Lo punya otak nggak? Nah, kali itu kasar kan? Nah, kalau
0: iya, iya, iya.
1: Tuh kayak
0: biasa sesuatu yang hari-hari.
1: Ringan gitu. Teman-teman. Nah, lagu ini tuh lebih ke sindir-sindir sih, bercanda-bercandaan kayak. Kita dalam satu lingkungan lagi ngumpul dan mengutarakan keluh kesah yang ada di kepala kita tentang hubungan ini loh.
0: Okay.
1: Otak di mana dia nyindir pasangannya dia kan liriknya ada izin yang macam begini.
0: Ya, izin di awal gitu.
1: Yang macam begini kok pernah panggil sayang. Jadi kayak apa ya?
0: Orang kayak gini
1: ceng-cengan lah.
0: Iya, ceng-cengan.
1: Ceng-cengan sama mantannya atau sama pacarnya kayak gitu.
0: Ini tuh berarti point of view lo lagi ngobrol sama tongkrongan atau gimana sih? Cerita lagunya
1: kita tongkrongan itu bahasin si mantan ini gitu loh.
0: Iya, berarti lagi ngobrol sama teman-teman ceritanya
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Oke, dan ini barengan sama Juan Reza.
1: Juan Reza.
0: Oke. Juan betul. Reza tuh
1: Juan Reza temen. Tuh teman.
0: Di sana atau teman di
1: Juan tuh sekarang di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Oke.
1: Juan tuh orang Flores juga, orang NTT juga.
0: Orang NTT juga. Betul. Memang kenal sebelumnya dari sana.
1: Memang kenal. Maksudnya kita ngerantau semua kan.
0: Okay.
1: Nah, itu kayak Mario bilang tadi kalau Jakarta lagi ke Jogja ya udah Jogja tampung nih.
0: Oh.
1: Yang Jogja tampung. Kita main ke sana ya, kita nginep di sana ya atau kita pinjam studio ya, kita take aku kita bikin project bareng yuk gitu.
0: Nah, akhirnya kenapa bisa milih sama Juan Reza gimana?
1: Tongkrongan.
0: Karena yaudah deh yuk kita bikin
1: yuk,
0: project
1: bikin apa yuk gitu.
0: Oh.
1: Sesimpel itu sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Tapi Reza nih dia ada single sendiri juga?
1: Banyak.
0: Banyak juga ya?
1: Banyak.
0: Oke. Okay.
1: Lagu-lagu dia banyak.
0: Banyak juga.
1: Juan Reza ya.
0: Oke. Okay. Dan ini tuh akhirnya jadi apa ya? Jadi satu lagu yang salah satu yang berbahasa Timur kah?
1: Timur.
0: Atau banyak lagu yang
1: Mario lagu Timur lumayan sih.
0: Banyak ya.
1: Ada Kicip Mama.
0: Kicip Mama tuh apa sih?
1: Kicip Mama tuh judulnya judulnya Kicip Mama, artinya mamanya si kecil.
0: Oh, ya, lucu. Kicip jadi, Mama tentang apa
1: jadi
0: lagunya?
1: Jadi tentang dia kan bilang dia manggil si cewek yang dia suka itu, dia bilang Tuhan boleh enggak yang ini jadi mamanya si kecil gitu loh.
0: Oh,
1: ngerayu lagunya iya, itu ngerayu.
0: Oh gitu. Ada apa lagi ya lagu
1: ada
0: yang
1: ada Balik Kanan, ada Raka Caka Didi.
0: Apa?
1: Raka Caka Didi namanya.
0: Raka
1: Caka Didi tuh namanya Pi. Tedek cicing.
0: Oh.
1: Enggak bisa diem, enggak bisa diem.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi Raka tuh nah itu sebutan itu ke orang Timur tadi yang sukanya joget, enggak bisa diem.
0: Oh,
1: nah itu
0: iya,
1: Raka. Raka tuh panggilan untuk orang Timur,
0: sebutan aktif gitu ya.
1: Ya, gitu.
0: Ada apa lagi?
1: Lagi terluka lagi tapi judulnya bahasa Indonesia tapi lagunya lagu Timur.
0: Lagu-lagu Timur. Lagu Sunda pernah nyanyi?
1: Enggak. belum. Kali aja ya. Kali aja bisa kali.
0: Enggak berani. Takut. Tapi lo bisa lagu-lagu daerah lain. Pernah nyanyiin enggak?
1: Takut sih gua. Takut salah ucap gitu loh.
0: Iya.
1: Takut salah pengucapan dan jadinya salah arti.
0: Paling lagu Betawi yang gampang ya.
1: Ya bisa kali ya.
0: Iya kali ya kalau Betawi. Lagu Sunda bisa. Ngomong Sunda biasa bisa.
1: Ngomong
0: kan?
1: Sunda bisa tapi kasar-kasar.
0: Oke okay, oke okay. Karena lumayan 4 tahun lah ya.
1: Lumayan lah.
0: Lumayan 4 tahun. Oke okay, kita mau putar dulu nih Otak di Mana ya.
1: Boleh.
0: Sama-sama berdansa dulu kita ya.
1: Sikat.

0: Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil?
3: Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya.

0: Radio One Point 7 Fox Radio Bandung Feel Good. Ini gak gue potong karena ternyata di akhir-akhirnya banyak hooknya. Ini sengaja dibikin lu sendiri yang masukin hook-hook
1: itu
0: ini.
1: Itu yang bikin Kakak Mga.
0: Oh,
1: Kakak Mga yang direct vokal waktu itu.
0: Ah, ini gue mau nanya nih, lu seorang penyanyi, pencipta lagu
1: ya.
0: Dan Kamga tuh kayaknya banyak banget nyantol di karya-karya orang ya.
1: Orang itu gila sih.
0: Gimana
1: orang
0: sih?
1: Itu canggih parah.
0: Coba deh, gue pengen tahu deh, Kamga tuh kayak gimana sih? Dalam bermusik aja.
1: Dia cepat ini apa namanya? Cepat tahu penyanyi seperti apa. Dia cepat tahu range vokal penyanyi sampai di mana.
0: Oke.
1: Jadi dia tahu dia mau ngapain gitu. Dia tahu dia mau nih, oh kalau gue bikin backing yang kayak gini, si penyanyinya kayaknya nggak cocok deh. Nah, dia cepat ngebaca orang gitu loh.
0: Okay,
1: saat kita take tuh pertama kali yang dia bikin.

0: nyanyi dari awal sampai akhir.
1: Oke.
0: Nah di situ mungkin waktunya dia untuk menilai kali. Ya. Tapi not-not yang dia keluarin itu dia sama Barsena.
1: Iya. Ajaib-ajaib ya.
0: Ajaib sih, nggak ada obat.
1: Gila.
0: Dan mereka punya ciri khasnya masing-masing.
1: Iya gitu. Benar.
0: Kalau lagu ini kayaknya kakak gak deh. Lagu yang kayak gini kayaknya Barsena deh. Jadi kita udah tahu gitu loh.
1: Iya.
0: Cocoknya
1: iya.
0: Siapa yang minta gitu.
1: Kalau seorang Mario.
0: Yap.
1: Ciptain lagu, penyanyi yang nyanyikan lagu ciptaanmu dipilihkah atau biasanya nih, Mario lo bikin lagu buat dia dong.
0: Beberapa lo dipilih. Harus tahu dulu. Beberapa dipilih, beberapa yang kita pilih tuh kadang miss.
1: Oh iya.
0: Kadang lagu itu cari tuannya sendiri gitu loh.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak
1: gimana?
0: Kayak Tas gampang itu tuh awalnya mau kasih Jody. Bisa Jody.
1: Nah,
0: awalnya bisa Jody, tapi ternyata gak cocok. Gak cocok entah waktu itu kenapa. Tiba-tiba lagu itu di switch ke Anggi.
1: Iya. Meledak
0: gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi Mario sendiri enggak yang harus yang gas straight alo. Ini kasih ke sini. Ini buat ini enggak sih.
1: Enggak juga ya.
0: Ngikut aja sebenarnya.
1: Oke, ngikut aja. Tapi luar biasanya semuanya meledak lah ya.
0: Amin.
1: Ya, mungkin akhirnya Topati ini ngajak Mario di project ini atau gimana sih ceritanya?
0: Jadi aku tuh ada project juga bareng Sony, bareng Wicord. Nah, si Mas Bontot, Mas Topati juga bikin project bareng Wicord juga.
1: Oke.
0: Okay. Dalam Wicord juga. Nah, kebetulan waktu itu ketemu Mas Bontot dan lagu-lagu Mario tuh banyak yang dikerjain Mas Bontot. Musiknya banyak Mas Topati yang bikin.
1: Oke.
0: Okay. Banyak dia yang pengen terus waktu itu Mas Iman ada A&R. Bilang, yuk mau ikut proyekannya Mas Topati gak? Nah aku selama ini kan cuman kerja musik aja kan.
1: Iya.
0: Gak pernah bikin satu proyek bareng kayak gitu. Mario langsung bilang, mau lah, mau banget lah, kapan lagi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, nah dikasih lah lagu Jejak Langkah ini.
1: Oh gitu. Tapi Topati juga kan memang banyak ya karya-karya beliau. Apakah nanti akan dijadikan satu kompilasi kan?
0: Iya, itu jadi album.
1: Oh sudah ada berarti albumnya?
0: Iya, jadi di dalam itu ada Nadif, ada Fabio Acer, ada Meiska, ada Mario di situ, Prince Amandagi.
1: Iya. Oh gitu.
0: Jadiin satu album.
1: Wah, asik tuh kayaknya ya.
0: Lucu banget itu.
1: Waduh. Dan kemarin pas tag lagu ini mah kayaknya Mario udah enggak ada kesulitan, yo, gampang.
0: Justru susah.
1: Masa? Karena
0: lagunya dibawa tahan terus. Oh. Lagu ini rasanya kuat banget sih. Jadi gimana caranya enggak usah diapa-apain. Tetap pertahanin rasanya. Karena yang dulu nyanyi lagu ini tahun 2002 tuh kakak Glenn Fredly.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya kalau kita keluar dari situ terlalu jauh takutnya rasanya hilang.
1: Iya, malah hilang ya. Tapi ada yang komen apa enggak gitu?
0: Sejauh ini sih
1: enggak ada.
0: Oke-oke aja sih gitu.
1: Yang ngebandingin memang ada aja kali ya.
0: Pasti ada aja ya. Ada yang komen lebih enak kakak Glenn lebih... Masa ada aja lah.
1: Iya.
0: Konoha ya.
1: Berat awalnya mungkin gak untuk ngilangin, bukan ngilangin ya, gak mungkin dihilangin sih rasa Glenn
0: sih,
1: itu.
0: Berat sih enggak, maksudnya kalau rasa kakak Glenn gak bisa
1: gak
0: sih.
1: Gak bisa. Bebannya gak ada bisa. Gak ada beban tapi?
0: Gak ada.
1: Lepas aja.
0: Malah Mario seneng, wahin lagu dibawain dulu sama kakak Glenn.
1: Iya. Jadi kebanggaan tersendiri.
0: Itu poinnya.
1: Tapi momen pada saat Glenn Fredly masih ada, Mario kan sudah nyemplung di dunia ini.
0: Iya.
1: Iya gak? Sempat kolab bareng kah?
0: Belum.
1: Sempat maksudnya ada
0: bersua ya?
1: Bersua ya, dekat ya. Gitu.
0: Pernah.
1: Apa yang paling diingat dari kakak Glenn?
0: Tenangnya.
1: Dia tuh tenang banget ya?
0: Tenang banget.
1: Oke.
0: Okay. Apa ya? Sudah sedewasa itu gitu dia bermusik gitu.
1: Gak pelit ilmu kali dia?
0: Apalagi itu, enggak banget.
1: Terinspirasi gak lo dari dia? Dalam membuat karya,
0: terinspirasi pasti dia tuh apalagi kita belet kan, aku kerja musiknya belet pasti nggak mungkin lari jauh dari dia. Pasti mau bikin lagu apapun triggernya denger lagu kakak Glenn dulu.
1: Oh gitu.
0: Cari rasa kayak kita lagi di bridge nih. Ini mau angkat apa di hopelessnya kah? Mau angkat masalahnya kah? Pasti denger kakak Glenn kasih rasanya tuh kayak gimana sih. Nah, ulik-ulik lagi lagu-lagu lama dia.
1: Oke. Dan itu tuh memang works ya, maksudnya untuk
0: sangat men-trigger kepala ya.
1: Iya.
0: Men-trigger kepala dan ide-ide itu loh.
1: Oh gitu.
0: Kalau sekarang, kalau aku sih
1: iya lagi ya. Kalau sekarang lagi denger lagu apa?
0: Yo. Aduh, karena lagu gue lagi banyak rilis.
1: Iya, yeah, jadi lagu-lagu sendiri dengerin terus ya. Semua lagu-lagu gue didengerin sendiri.
0: Sekarang ya, begitulah denger-dengar si Bruno Mars. Lagu-lagu lama Vince Gill kayak gitu-gitu.
1: Oke, okay. Itu mah emang yang lagi common-common sekarang aja lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Paling enak duet sama siapa?
0: Itu pertanyaan sangat-sangat. Paling enak duet sama siapa? Duet apa nih? Single kah?
1: Konten-konten? Apapun.
0: Kalau Mario tuh kan kita sering bikin konten di YouTube kan. Teman-teman talent banyak datang, teman-teman artis banyak datang dengan cara-caranya mereka masing-masing, karakternya masing-masing. Susah. Justru aku tuh bukan enaknya, susahnya. Susah untuk bisa match sama dianya itu loh.
1: Okay.
0: Aku pernah duet sama Ziva. Ziva tuh kan gila banget kan suaranya.
1: Asli.
0: Waktu itu kita bikin konten Cukup. Lagu yang aku tulis sendiri. Judulnya Cukup. Lagu yang aku tulis sendiri. Dan di hari itu aku gak bisa nyanyi.
1: Kenapa?
0: Bukan gak bisa nyanyi sih, salah terus karena gila Ziva tuh perfect banget kalau menurut
1: aku. Damage-nya gede banget ya.
0: Gila.
1: Hah?
0: Parah.
1: Asli.
0: Jadi aku, kita salah 3 kali loh.
1: Nah itu tuh lagi konten.
0: Lagi konten. Salah 3 kali tuh menurut aku kayak, ini lagu lu yuk.
1: Ada yang bikin lu yang bingung.
0: Gue yang bingung sendiri gitu loh. Kata Ziva, pelan-pelan kak yuk. Karena mungkin kalau kita kolaborasi itu kan, kita duet itu kan gak mungkin semuanya sopran kan. Semuanya suara satu. Pasti ada pecah
1: betul,
0: suaranya. Nah
1: betul.
0: Ngejar Zivahnya itu yang gimana dengan referensi Ziva kita masih bisa pecah suara. Nah itu yang mungkin jadi PR gitu.
1: Oh PR. Tapi akhirnya berhasil dong.
0: Berhasil.
1: Sempat manggung juga kan? Enggak.
0: Manggung bareng iya, tapi enggak bawain Cukup.
1: Oh, lagu apa?
0: Waktu itu kita bawain lagunya Teh Ocha kalau enggak salah.
1: Oh, Teh Ocha.
0: Namanya Teh Ocha sama Tangin Usai.
1: Oh, Tangin Usai. Pengen sama siapa kira-kira duet lagi? Atau mau ada project duet enggak?
0: Ada project duet.
1: Udah keluar
0: di belum? Album aku. Aku album bulan November
1: rilis. Kemarin lagi.
0: Kemarin lagi dong.
1: Ngobrol lagi sama aku deh.
0: Nah di dalam tuh ada project duet. Kemarin kan duet sama cowok-cowok. Nah ada 2 lagu yang duet sama cewek-cewek. Tapi orangnya masih dirahasiakan.
1: Asik.
0: Begitu.
1: Wah luar biasa nih ya. Gak sabar jadinya buat teman Fox. Kalau pengen tahu lebih dekat lagi, follow aja dulu akun sosial medianya Mario G. Klau ya.
0: Ya betul.
1: YouTube-nya apa? Yo.
0: Mario G. Klau official.
1: Di situ ada ya.
0: Instagramnya Mario Klau 21, TikToknya pun sama.
1: Sama semua. Tarik ulur otak di mana, jejak langkah semua udah bisa di request di Fox Radio Bandung ya.
0: Yap, harus request ya.
1: Ada di sosial media juga semua ada, yo. Sudah bisa
0: ada semua, semua di semua di SP semua ada. Okay. Video klipnya semua ada di YouTube Mario.
1: Oke, okay. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti bernyanyi karena di situ-situ aja, yo. Banyak yang kayak gitu. Ada saran gak buat teman-teman, buat saudara-saudara yang kayak gitu ya?
0: Kita tuh balik ke diri masing-masing ya. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang mau di fight gak? Mau diperjuangkan gak gitu?
1: Oke.
0: Kalau mau perjuangkan, ubah tongkrongan-tongkrongan. Maksudnya tongkrongannya kita bermusik. Tapi musik sekarang gak sama bisnis, gak bisa.
1: Gak bisa ya.
0: Bisnis dalam arti kita sendiri yang mempromosikan lagu kita. Kita sendiri yang memperkenalkan. Itu salah satu bisnis kecil buat kita kan. Sebenarnya kalau kita rilis dan kalau lagu udah ada di Spotify dan kitanya merasa itu sudah selesai tugas kita, kayaknya sekarang udah gak bisa kayak gitu.
1: Gak bisa, oke.
0: Jadi di saat lu rilis lagu, disitulah saatnya lu berjuang gitu.
1: Oke.
0: Promo apapun caranya.
1: Jangan mikirin yang sekarang ya. Ini aku ada pertanyaan. Mendingan viral sekali jadi atau perih tapi cukup lah.
0: Perih tapi cukup lucu sih. Itu lebih enak sih dapat. Jadi kita hargai proses awalnya itu.
1: Oke. Okay. Karena lumayan ini ya, yo. Maksudnya banyak sekali orang-orang yang pengen nganggap atau bukan pengen nganggap. Dia pengen tuh viral.
0: Instan gitu ya.
1: Iya. Ada komentar soal itu enggak kira-kira?
0: Kadang rezeki tuh enggak ada yang tahu ya, Kak. Rezeki tiba-tiba kita ngeluarin materi yang proper banget, kita siapin ini itu tapi pas rilis mau 100.000 aja ngap, tiba-tiba ada yang datang dengan dar sesimpel itu viral. Nah kita mau bilang itu instan tapi dia manusia, dia punya rezeki juga gitu.
1: Iya, iya, iya, iya, kan? Iya.
0: Nah, kitanya ini kalau gitu mikir balik adalah lagu tuh ada waktunya.
1: Oh.
0: Nah, sampai kapan kita kuatnya gitu lah.
1: Oke, berarti itu ya.
0: Iya.
1: Lagu ada waktunya.
0: Ada waktunya. Sekarang tuh udah enggak bisa bilang lagu ini jelek, enggak akan bisa naik, enggak mungkin.
1: Oh, enggak bisa gitu
0: gak
1: sekarang.
0: Enggak bisa sekarang kalau menurut aku ya.
1: Oke.
0: Lagu tuh punya waktunya nanti.
1: Ah nih, kalo jadi motivasi hari buat orang-orang kalo yang
0: menurut aku gitu sih, karena
1: bikin single.
0: Selama ini aku sendiri kan.
1: Heeh.
0: Bikin musik, rilis lagu, enggak sama label gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi rilis kalau enggak viral hari ini, mungkin nanti bakal banyak kok lagu-lagu yang 2 tahun baru naik. Kayak kemarin aku bikin buat Anggis. Dirimu yang dahulu.
1: Itu kamu juga yang bikin?
0: Iya. Itu
1: gila.
0: Itu 2 tahun.
1: Iya ya.
0: 2 tahun baru lagu itu naik.
1: Oh gitu, ya. Itu ada yang request juga kok.
0: Iya. Dari yang dahulu Anggis Devaki.
1: Anggis Devaki. Nah, itu dia teman Fox ya, ngobrol-ngobrol barengan sama Mario Geklau. Sebuah kebanggaan sih kalau buat gue bisa ngobrol sama bapak satu ini.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Siap deh kalau gitu. Mau lanjut lagi nanti ya ke radio berikutnya.
0: Yap, betul.
1: Kalau sekarang mau puterin dulu ini jejak langkah yang kau tinggal ya.
0: Betul.
1: Ini yang tadi udah dinyanyiin di bawah sih. Kalau pengen lihat video fullnya bisa nonton di YouTube-nya Fox Radio Bandung ya. Bro, thank you ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Bye.
0: Terima kasih. Bye-bye.
2: Ini akan membawakan lagu terbaru Mario bersama Mas Topati di Fox Music Room. Ini dia jejak langkah.

95.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Semen Fox, gak pernah bosan buat ngingetin kamu nih ya, kalau kamu harus pakai namanya face mask. Kenapa? Karena ini bisa mengangkat sel kulit mati, bagus juga untuk mengangkat kotoran dari wajah ya. Dan ini kamu cukup dengan 90.000 aja bisa bikin kulit wajah kamu jadi lebih glowing dan juga lebih bersih yang pasti. Mau dapetinnya di mana? Gampang. Ada di Century, ada di K24, ada juga di Kimia Farma ya, nyarinya gampang. Atau kalau males-males, kamu tinggal main-main aja ke sini ke Fox Radio Bandung ya, ke Jalan Abdi Raya nomor 12C. Gitu ya, banyak sekali produk-produk yang bisa kamu dapat kalau kamu main-main ke sini dan juga bisa cobain sampelnya kayak gimana ya.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 Fox Radio and Don't Feel Good. Masih bareng Pepe Trevi di Seru Senja, teman Fox ya. Hari ini kita ada ngobrol-ngobrol sama Mario Geklau tadi di jam pertama ya. Seru sekali ngobrol-ngobrol dengan bapak satu itu ya. Banyak sekali lagu-lagu yang dia ciptakan dan semuanya jadi hits. Luar biasa ya. Banyak orang yang dikasih kelebihan untuk dapat membuat sebuah karya dan juga bisa berarti untuk orang lain gitu, teman Fox ya. Kamu juga pasti bisa kok kayak gitu. Kita gak ngomongin soal karya, tapi kita ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang seringkali tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, teman Fox ya. Jadi seorang konten kreator asal Bandung ini mengunggah foto dan juga video ketika dirinya membersihkan wilayah kota Bandung ya. Ini luar biasa, kenapa? Karena memang membersihkan daerah kota Bandung itu banyak sekali PR-nya. Apa tuh PR-nya ya? Ketika membersihkan wilayah kota Bandung, kabel dan juga tali ruwet gitu ya, yang gak kunjung dibersihkan. Aksi kreator ini sukses menarik perhatian dan juga apresiasi dari warganet yang salut pada ketulusan buat membersihkan kota Bandung. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang keren sebenarnya. Dirinya mengaku merasa resah ketika melihat baliho liar yang gak kunjung dicopot dan kabel dan juga tali ruwet yang gak kunjung dibersihkan. Dalam konten-kontennya dia juga seringkali menyampaikan kritik pada Pemkot Bandung ya, teman Fox, terkait banyak hal tentang K3 keindahan, ketertiban, dan apa satu lagi ya? Terkait pemandangan dan juga tata kota yang terlihat jelek akibat hal-hal tersebut katanya. Respect Kang, ini pasti kamu juga pernah lihat ya, dia naik sepeda cuman bermodal gunting dan pisau cutter, cabut-cabutin biar Bandungnya lebih indah lagi. Respect Kang, respect.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Seru senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Ada yang nyanyi-nyanyi gak lagunya ini? I'll Be There For You. Ternyata bagus tahu nyanyi itu ya. Kalau kamu yang seneng nyanyi, seneng mengolah vokal gitu ya, ternyata manfaatnya banyak sekali teman Fox ya. Nyanyi kamar mandi itu juga gak apa-apa, yang penting nyanyi. Ternyata hobi nyanyi punya manfaat yang lebih besar dari sekedar bikin happy gitu ya. Saat bernyanyi, tubuh mengatur napas lebih dalam, menjaga postur dan juga mengaktifkan diafragma ya. Pola ini ngebuat paru-paru bekerja lebih optimal dibanding saat berbicara biasa. Menariknya lagi, penelitian yang dipublikasikan oleh European Heart Journal nunjukin kalau bernyanyi bisa memicu respon tubuh yang mirip dengan olahraga intensitas sedang, termasuk meningkatkan detak jantung. Gak cuma itu aja, ternyata bernyanyi juga ngebantu menyelaraskan pola napas dan juga detak jantung. Efek ini bisa ngebuat tubuh terasa lebih rileks, terutama saat menyanyikan lagu bertempo lambat atau nyanyi bersama dalam satu irama gitu ya. Jadi kayak choir dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kamu punya anak yang nyanyi-nyanyi mulu gitu ya, yang suka gorowokan sambil nyanyi, biarin aja udah, gak usah diomelin. Itu mungkin dia lagi olahraga. Gak apa-apa, biarin aja ya. Paling tidak dia ada olahraganya. Olahraganya apa? Nyanyi. Karena lumayan katanya intensitas sedang cenah setara dengan itu olahraga.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi

0: Bingung om, aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
0: Oh gitu ya? By the way, om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
0: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
3: Tunjangan profesi guru dan dosen Kemenak 2025 cair minggu depan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Kemenak mengumumkan anggaran biaya tambahan ABT sebesar Rp5,783 triliun untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan pendidikan profesi guru dan sertifikasi dosen tahun 2025 telah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan siap dicairkan. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Kemenak, Kamarudin Amin, menyatakan bahwa proses pencairan dapat dimulai pada minggu depan setelah melalui serangkaian pengusulan dan persetujuan. Kamarudin Amin menjelaskan bahwa ABT senilai Rp5,783 triliun tersebut telah masuk di DIPA kantor wilayah Kemenak Provinsi serta kantor Kemenak Kabupaten Kota. Anggaran ini tersebar pada 604 satuan kerja Kemenak dan siap untuk dicairkan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali bersama Pepi Trevi di Seru Senja.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Teman Fox, sudah waktunya azan maghrib nih untuk daerah Baru dan sekitarnya. Sudah harus siap-siap ya. Yang mau sholat maghrib, sok atuh langsung persiapan dulu. Thank you buat Jojo Producer, terima kasih juga buat DJ Mul dan juga rekomendasi musik dan juga program director. Thank you juga buat Mario G. Klau, tadi sudah ngobrol-ngobrol seru hari ini ya. Ya sudah, sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Baru dan sekitarnya. Seluruh kru dan tim Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok ya, bye.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Feel the vibe. Feel the music.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release.
1: Feel good.
0: Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Pemkot Bandung desain ulang 4 bangunan hancur di Geger Kalong. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan desain ulang untuk 4 bangunan yang rusak akibat longsor di kawasan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari. Bangunan yang terdampak terdiri dari 1 masjid, 1 madrasah, dan 2 rumah warga. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan desain baru difokuskan pada penguatan fondasi, karena lokasi bangunan berada di kawasan berkontur curam. Menurutnya, struktur fondasi sebelumnya dinilai tidak memenuhi spesifikasi, sehingga rentan mengalami kerusakan saat terjadi longsor. Pemkot Bandung akan berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Basnas, serta pihak swasta untuk membantu proses rekonstruksi. Sementara itu, warga terdampak telah diungsikan dan menerima bantuan kebutuhan dasar. Area longsor juga masih dipasangi garis pengaman karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Malam-malam gini ditemenin sama Ijan Mandagi. Biasanya sama Citra ya. Ceritanya lagi ada keperluan. Teman Fox, barengan sama Ijan aja. Gak apa-apa ya. Kira-kira kita mau ngapain? Oh, langsung didatengin 3 cewek cantik buat ngobrol-ngobrol seru. Stay tune ya. Pasti seru banget teman Fox.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani.

0: biarkan ku sendiri ya katanya ya. Emang mau pada dibiarin sendiri nih, udah pada bengang-bengong mau.
1: Me time.
0: Boleh dong ceritain dong, ini kan bener sih kalau dilihat-lihat. Ini emang bukan kalian banget lagunya, bukan kalian dalam tanda
1: biasanya
0: biasanya kan yang request di sini. Nih, ini ada plesinya lama enggak atau emang kalian udah serak aja langsung ke lagu ini gitu.
1: Kita tuh kayak pas pertama denger nyangkut gitu. Sebenernya ya,
2: nyangkut sama lagunya,
1: melodinya. Jadi kayak mungkin enggak
2: pas kita mulai nyanyiin kali ya, pas rekaman
1: ya,
2: baru
1: bener.
2: Kayak susah deh gitu, tapi
1: iya kita kayak oh ini tuh kayaknya harus lumayan centil gitu.
0: Oke.
1: Attitude nyanyinya.
0: Workshopnya gitu. Lama enggak sih? Workshopnya kan kalian workshop dulu tuh.
2: Enggak, langsung rekaman enggak sih?
0: Oh, langsung rekaman.
1: Sehari doang. Enggak, 10 menit enggak ada, enggak
2: 10
1: ada.
2: Menit juga enggak nyampe.
0: Ah, serius. Bagi-bagi suara langsung bisa.
2: Bagi gitu. Suara di hari
1: pas rekamannya.
0: Oke. Tapi pas pertama workshop itu langsung okay lah berangkat gitu.
2: Sumpah gitu.
0: Oh, cukup begini kan kelihatannya?
2: Iya, jir.
0: Okay lah,

0: angkat gitu.
1: Oh. Iya kan?
2: Kayaknya ya enggak jadi sumpah deh.
1: Kayaknya enggak usah sumpah juga sih. Takut. Gitu, gue juga aneh.
0: Oke, okay, dan ini pertama kali kalian tiga terus ngumpul promo terus promo, membuat ya satu karya atau pernah dulu-dulu misalnya Rumah sama Prinsa atau Meska sama Rumah atau ini pertama kali?
1: Sama Meska pernah.
0: Oh, pernah. Meska.
1: Waktu ke Bali kan?
2: Iya tapi bukan
0: single. Cuman live aja.
2: Iya, cuman live
0: gitu
2: aja.
0: Dan akhirnya kalian mengetahui karakter masing-masing ya di sini ya. Setelah berapa lama bareng tour radio?
2: 2 hari.
0: Oke, tahu 2 hari aja udah kebuka semua ya. Oke, sekarang aku pengen tahu, Meska, menurut kamu Aruma sama Prinsa itu kayak gimana orangnya? Ayo, ayo. Gak apa-apa.
1: Tanyain itu lagi.
0: Gak apa-apa.
2: Aruma itu punya dunianya sendiri. Dia kalau
0: gitu.
2: Iya. Dia kayak misalnya kita ngomong apa, dia mencernanya lumayan lama.
0: Okay.
1: Udah beres nih topiknya. Dia baru, oh iya,
2: oh, iya
1: gitu. Baru gitu.
0: Oh,
1: nyadarnya ngehnya kayak, oh okay. Iya.
2: Karena dia terlalu pintar.
0: Berarti perfect ya, perfect ya. Maksudnya perfect. Dia nyernanya tuh lama.
1: Iya.
0: Yeah. Kan biar kayak orang ngunyah ya tuh, orang ngunyah kan harus berapa belas
1: 33
0: kali tuh.
1: 33 kali. Ya, lama kan juga tuh dilihat-lihat.
0: Kayak otaknya ngunyah dulu tuh.
1: Iya,
2: si petialinnya itu.
1: Betul, benar-benar.
2: Terus kalau Prinsa Mandagi itu barbar.
0: Barbar.
2: Dia pemberani.
0: Iya.
2: Iya, dari Erdor lah.
0: Hidup Persib.
1: Oh, hidup.
0: Tah, lagi pancing.
1: Persib juara, nu aing.
0: Persib nu aing. Aing nu saha.
1: Aing nu sahanya.
2: Aing mau.
1: Aing mau mah kan jadi juri.
0: Jangan dong, jangan aing mau.
1: Gitu ya.
0: Jadi dong dia ya. Oke, kalau Aruma. Ini perlu nyerna dulu enggak? Perlu
1: nyerna.
0: Oke.
1: Kalau
0: harus beda dari radio yang lain.
1: Oh, ya udah.
0: Tadi direkam sama
1: aku. Sama-sama sih sama si Meiska jawabannya.
0: Apa?
1: Kok bisa sama kayak Meiska gimana?
2: Iya, maksudnya apa?
1: Jawabannya kan? Sama. To the point lah dia orangnya.
0: Oh dia, oh tentang
1: straight
0: Prinsa.
1: To the point, iya. Yeah,
0: kan straight to the point. Yeah. Jadi dia blak-blakan lah istilahnya.
1: Blak-blakan, yeah. Tapi sometimes it's a good thing juga kan daripada di belakang ini.
0: Iya yeah, iya. Daripada kan ngomongin di belakang ya, mending dia ngomongin di depan. Yeah,
1: tapi kan untuk orang-orang yang kurang berani, jadi bisalah dia mewakilkan orang.
0: Oh
1: kita
0: jadi
1: nih misalnya nih kayak takut menyampaikan sesuatu.
0: Oh pasti dia yang ngomong.
1: Iya benar.
2: Benar.
0: Pernah apa? Contoh kasus. Wah. Kalian nyuruh
1: lagi
0: doi.
1: Kita jelasin deh.
0: Satu aja.
1: Mau yang itu?
2: Iya, boleh.
1: Pokoknya kan kita
2: lagi. Ayo cepetan Rum.
1: Jadi pokoknya kita tuh sempet diminta untuk kayak voice note gitu.
2: Enggak gini aja. Gini ngomongnya.
1: Ada satu konten. Ternyata kita enggak
2: sick
1: lah dan enggak all out gitu. Udah naik terus kayak pada diem nih orang berdua. Terus aku nanya, apakah ini benar gitu maksudnya? Boleh enggak kalau ini maksudnya aku yang maju duluan
0: ngomong.
1: Terus barulah mereka
2: menyetujui. Itu.
1: Tapi kalau dia cuma wek apa kata gue kontribusi lo. gue ngakak gitu kan sih.
2: Iya benar gitu.
1: Iya. Soalnya gue emang ngakak juga. Apa anjir.
2: Itulah contohnya.
0: Iya.
1: Receh aja.
0: Lebih jadi, bersuara besar lah ya.
1: Benar. Jadi kayak maju deh lo, maju gitu.
2: Iya, kalau di kelas pakai gitu, maju nih prinsa maju gitu.
1: Takut tapi gitu. Tapi tetap gitu sebenarnya.
0: Oke, sekarang kamu.
1: Aku belum ngomongin Meiska.
0: Oh iya Meiska, sorry. Iya.
1: Sorry.
0: Lupa. Tularan gue. Esok.
1: Meiska inilah galau banget cewek galau.
0: Lagu-lagunya juga kan.
1: Cewek galau.
2: Karena galau.
1: Cewek galau
2: lagunya.
0: Cewek galau.
1: Emang ya udah ini kan jadi nyatu sama karya-karyanya jadi.
0: Iya.
1: Dia kayaknya meromantisasi itu menurut aku.
0: Oke, meromantisasi.
1: Meromantisasi tapi ya enggak apa-apa juga.
0: Ya enggak apa-apa.
1: It's a part of life.
0: Iya,
2: betul.
0: Pinjam dia.
1: Yes. Dah, lanjut. Cepet.
0: Next. Kamu.
1: Ya, Aruma ini ya Allah. Unik banget dia manusianya, enggak nemu.
0: Enggak nemu. Kayak gimana?
1: Enggak ada bisa. Enggak ada bisa, sumpah. Ya. Kayak ini manusia punya dunia sendiri ya.
2: Itu benar, valid.
1: Benar-benar gitu. Jadi kayak iya juga gitu, benar.
0: Jadi dia suka diam gitu suka.
1: Diam. Tiba-tiba ngedep gitu. Stop bahas dep itu katanya.
2: Sekali ya diam dia diam
1: terus kayak gitu guys. Kayak diam tiba-tiba ya. Tapi emang kayak gitu dari SMA deh kayak aku.
0: Oh gitu.
1: kayak emang, emang. Tapi ya dia tuh pinter, dia tuh paling pinter ya di antara kita ya.
2: Iya benar. Secara wawasan.
1: Secara wawasan pengetahuan iya, benar.
0: Berarti oke okay dong ya.
1: Tapi emang dong aja.
0: Banyak banget.
1: Tapi emang aku tuh lemot.
0: Iya tapi sel otak kamu tuh dikepake buat yang lain gitu. Ranking kan pas SMA-nya kan?
2: Ranking.
0: Tuh, enggak tahu. Abis sama itu.
1: Enggak, soalnya kalau orang bilang aku pinter aku enggak ngerasa, tapi aku tuh rajin.
0: Iya sama. Ulet. Rajin ulet, jadinya ulet, pinter.
1: Iya, itu dia.
0: Sering baca dan bener. Lain-lain.
1: Kalau Messika, Messika,
2: Messika lagi.
1: Apa dia ya?
2: Biasa-biasa aja soalnya.
1: Bukan, kita cari yang mendetail.
2: Bukan, jadi tutup.
1: Ya Allah, Messika itu.
0: Nih, gue tau taknya kosong men. Sebenarnya.
1: Enggak, Messika ini tuh.
2: Udah capek dia.
0: Udah capek.
1: Iya, perasa bener sih.
2: Kan udah berarti yang lain dong.
0: Sensitif nggak?
1: Sensitifnya lebih ke kayak dia tuh empatinya lumayan tinggi sama orang.
0: Oh.
1: Ih kasihan ya gitu.
0: Oh. Gitu loh, dia tuh. Gitu. Jadi kalau di jalan ngelihat apa, ih kasihan ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Maksudnya, ih gak boleh loh gitu. Misalnya.
2: Oh,
1: iya. Iya.
2: Kebanyakan
1: kan
2: ngomong gitu ya.
1: Kalau aku kan
0: gak. Ih, oh gak enakan. Gitu.
1: Gak enakan.
2: Di publisher. Oh iya. Mana?
1: Dia itu kayak gini. Aku kayak. Udahlah jadi cewek bingung aja gue bilang gitu. Dia bilang gini, jangan jahat sama dia yang kayak
0: jangan jahat sama orang.
1: Jangan
0: lah.
1: Jahat sama orang, sama cowok apa something like that. Iya, oh. Padahal dia udah dijahatin sama orang iya. Misalnya. Benar, aku tuh kayak ah, ini orang empati sih empati, tapi bodoh juga ya gitu.
0: Ya tapi gak apa-apa, berarti karakter gak kalian apa-apa. Beda-beda.
1: Iya,
0: beda-beda. Yes, dan disatukan dengan lagu yang luar biasa ini ya.
1: Iya.
0: Ini menurut Ijen Mendagi lagu yang keren.
1: Makasih.
0: Yang sekali dengar langsung wih. Apa nih yang
1: makasih.
0: Beda nih? Makasih. Video klipnya ada, video klipnya?
1: Ada.
2: Kita jadi girl group.
0: Ah, jadi apa?
2: Girl group. Grup cewek.
0: Girl group. Oke. Kok jadi itu storyboardnya kayak gitu?
1: Iya.
0: Buat di mana syutingnya?
1: Syutingnya
2: di salah satu studio di Tangerang ya kayaknya.
0: Oh di Tangerang. Ya, cerita dong dikit-dikit biar kasih bocoran buat teman Fox.
1: Kita kaget, oh nggak ada bocoran, langsung nonton aja di YouTube.
0: Ya, yeah, tapi kan beda nih audionya nih.
1: Oh ya audionya gini. Jadi waktu itu kita ngapain ya? Pagi-pagi.
2: Gini, aku aja lah.
0: Ya.
2: Waktu itu kita dikabarin syuting, ya udah syuting. Terus kita datang lah pagi, makeup, terus ngerjain rambut, pakai baju. Terus udah siap.
1: Kirain juga sama kayak gue itu ceritanya. Gue
2: cuma nggak maksudnya. Gitu. Kirain kita langsung syuting, ya udah syuting aja lip sync gitu kan. Tapi ternyata siapa yang udah siap makeupnya udah selesai gitu. Saya gitu ya udah keluar. Kita latihan koreo dulu ya. Latihan koreo.
1: Jadi ada koreo.
0: Oh, tapi udah di makeup.
1: Sudah
0: berkeringat lagi.
2: Dan kita baru tahu itu ada koreo di hari itu.
0: Oh, iya kalau Korea jauh.
2: Iya. Korea jauh.
1: Korea di sini dekat sih, Kopo Area ya.
0: Kopo Area Pride. Kopo Pride. Mana di sini Kopo Pride enggak ada? Pepe.
1: Gue juga Gede Beach.
0: Gede Beach. Oh, sama timur, ujung Beru.
1: Oh, ujung Beru.
0: Ujung Beru. Dia roaming ya.
2: Bali.
1: Bali.
0: Jadi di Bandung tuh ada daerah-daerah yang emang kalau di timur tuh kayak Gede Bage, daerahnya rumah ya. Gede Bage, aku ujung Berung.
1: Nama kalo, daerahnya.
0: Kalo kamu daerah mana?
1: Kalau aku mah Cimahi.
0: Oh, bukan Bandung dong ya?
1: Bukan
0: Bandung.
1: Ya nyerepet saeutik lah.
0: Oh, nyerepet saeutik. Oke. Okay. Tapi overall kalian puas dengan hasil video klipnya?
1: Alhamdulillah.
2: Lucu
1: sih sebenarnya. Ya? Cakep kita di situ.
2: Karena kita kayak enggak pernah expect bakal kita enggak
1: centil.
2: Iya, enggak expect di karir kita tuh kita bakal ada
1: begitu.
2: Sumpah iya. Karena biasanya lagu galau kan.
0: Jadi beneran ini kalian enggak mikir, "Oh, kok gue bisa kayak gini ya?"
2: Iya, bahkan orang-orang kantor juga, "Ih, lucu ya kalian ternyata diginiin gitu." Enggak ada yang expect juga ternyata.
0: Nah, bisa enggak ini ngaruh ke solo-solo kalian? Jadi misalnya tiba-tiba ada lagu-lagu yang seperti ini di solo-solo kalian
1: ada nanti mungkin
0: lagu-lagu. Jadi kebuka mungkin gitu. Jadi, "Oh, ternyata kita oke juga nih kayak gini
1: bisa
0: nih."
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya. Berarti ditunggu karya-karya yang ceria-cerianya.
2: Ditunggu ya, semoga hidup kita
0: dong.
2: Juga
1: cerita. Amin ya Allah yang itu.
0: Amin ya. Oke, okay, kita udah cukup bahas single kalian ya. Tingkat ketiga kita gosip aja. Oke, okay, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi senang paling senang ya. Jadi mana-mana teman Fox.

0: Oh, rumah pernah siaran ya di Ardan ya?
1: Apa?
0: Pernah siaran di Ardan.
1: Oh, pernah.
0: Pernah ya, berarti bisa dong. Oh, nanti iya. Mau sama siapa?
1: Pressure.
0: Ini nih. Coba. Nanti mau sama FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Dan tadi kan udah kan?
1: Iya. Ada.
0: Ayo. Lagi. So,
1: gimana ulang
0: nanti 1.7, nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat.
1: 1.7 91.7 FM Fox radionya sangat-sangat.
0: Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat gitu.
1: Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Hai, di sini apa namanya?
0: Teman Fox.
1: Halo teman Fox, hari ini Aruma bakalan temenin kamu sampai jam 6 nanti.
2: Oh jam beneran ya? Oh, jam 6?
0: Iya, enggak dong,
1: sebenarnya. Jam 6 ya. Pagi. Itu ngasal aja itu.
0: Kamu siaran jam berapa di Ardan?
1: Iya lagi jam 5 sampai jam 6 pagi.
0: Ardan School?
1: Ardan School. Ardan School.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalkan kayak hari libur satu peminggu kan ada acara-acara kayak misalkan event di mana kan ada apa namanya programnya. Terus itu dari jam 3 sampai jam 6 sore.
0: Oke, terus katanya bener Aruma tuh dulu enggak pernah punya cita-cita jadi penyanyi.
1: Iya.
0: Jadi,
1: aku berubah, pernah jadi mau jadi pianis, pernah mau jadi komikus.
0: Komikus.
1: Karena aku suka bikin
0: gambar.
1: Suka bikin komik.
0: Oke, okay, keren tuh.
1: Pas kecil.
0: Terus
1: pengen jadi pianis gara-gara aku les piano juga dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMA.
0: Oke, pianonya dong.
1: Mantap okay. Ya.
0: Terus akhirnya kecemplung
1: gara-gara waktu itu aku kan Enggak apa-apa.
0: Ini cuman radio paling bebas ngomongin yang lain.
1: Gitu. Keren banget radionya sangat-sangat.
0: Bagus.
1: Aku suka cover iseng doang di sosmed. Terus gara-gara aku bikin rilis lagu sama Kak Lintang, Buana Lintang, teman Ardan aku.
0: Iya, Lintang, penyiar Ardan juga kan?
1: Iya, terus Mas Keke dari Sony tuh ngeliat terus masukin aku ke Sony gitu.
0: Wih.
1: Oh gitu, Run. Bener loh itu, seperti itulah.
2: Eh, sumpah baru tahu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya. Kira tuh kayak dari mana.
0: Ini baru ditanyain dong di radio ini ya.
1: Iya, keren luar banget biasa, nih radionya sangat-sangat.
0: Sekali lagi dapat, men. Yang contoh. Oke, berarti gitu ya. Udah buat film dan udah jatuh cinta sama nyanyi sekarang dong.
1: Iya, tadinya aku juga mikirnya nyoba dulu lah kali ya. Siapa tahu aku nyaman.
0: Taunya kalau emang nyaman banget kayak, ya.
1: Aku senang gitu. Maksudnya meskipun aku tuh jadi bisa mengekspresikan what I feel aja sih.
0: Yes, benar banget. Lagu kan universal ya, bahasa universal ya. Oke, kalau Miska katanya sebelum manggung masih suka nonton video-video lucu enggak?
2: Iya. Kayaknya ya. Yang ada aja
0: biar jaga mood gitu.
2: Gini. Yang penting tuh jangan diajak ngomong aneh-aneh aja karena ngejaga mood.
0: Okay.
2: Jadi ya udah scroll ya kalau
0: pernah enggak sih hancur gara-gara diajak ngomong aneh-aneh moodnya pas mau manggung?
2: Sering banget.
0: Oh gitu. Contoh apa yang ngebuat kamu mood kamu hancur? Orang ngomong apa sih?
1: Siapa
0: gitu.
1: Orangnya?
0: Oh ya enggak usah gitu. Enggak usah. Si julid, enggak usah gitu.
1: Sepil kan katanya mau bergosip, bergunjing.
0: Iya. Tapi enggak usah disebutin. Sebut saja Mawar.
1: Iya, boleh.
2: Misalnya nih, aku udah lulus kuliah. Jurusannya IT, sistem informasi kan.
0: Yes.
2: Terus kayak ditanya, Miss kan berarti udah lulus ya sekarang ya gitu. Udah gitu. Terus sekarang kerja di mana?
1: Iya, aku juga kesel banget loh ditanya gitu.
0: Oh gitu.
2: Maksudnya
0: ya,
2: aku
0: ya,
2: nyanyi,
0: ya.
2: Tante.
1: Suka kerjaanku.
2: Iya. Oh, emang kelihatannya nggak kerja, Tante.
0: Oh, pengen jadi overthinking gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: aku selalu bilang, Mama, aku mau diem dulu gitu, mau sendiri.
0: Okay. biar fokus ya.
2: Biar fokus.
0: Oke. Okay, kalau Prinsa masih jalan podcastnya.
1: Podcast apa nih, Pak? Dia juga asbun kata gue.
0: Emang.
1: Enggak ada fun fact kita. Udah enggak ada. Apa ya?
2: Video-video lucu juga jangan-jangan asbun.
1: Enggak ada.
2: Pernah.
0: Dulu tapi kamu bener kan?
1: Bener ya sih aku. Yeah. Kok gue mah asbun. Podcast apa? Apa kita bikin? Oh, kita
0: emang bener, siapa tahu mau ngarang gitu kan. Gue mah mancing-mancing
1: aja.
0: Kita
1: ada waktu itu bikin apa? Podcast bawah pohon. Sumpah, kayak bacain cerita dari Fishbowl.
0: Terus
1: kayak
0: gitu.
1: Kak, aku diputusin. Ah, ya udah sabar deh gitu doang balasannya, okay. Tapi enggak lanjut, enggak laku.
0: Oke, okay, terakhir nih, pesan buat fans-fans kali. Ini ada fansnya enggak tigaan disatuin?
2: Disatuin belum ada.
0: Belum ada, buat dong biar lucu.
1: Berarti ya jelas.
0: Fans kamu apa?
2: Apa namanya?
0: Jeletot bagus tuh.
2: Jeletot.
0: Tahu jeletot kan? Tahu jeletot kan?
1: Pedas membara.
0: Pedas membara.
1: Hai jeletot. Aneh banget.
0: Jeletar.

0: dong ya.
1: Bagus dari mana?
0: Oke, pokoknya kalian kasih pesan dong buat teman Fox tentang lagu terbaru kalian. Boleh, ajak request, ajak apa?
2: Oke, buat teman Fox jangan lupa.
1: Jangan lupa dengerin terus lagu kita, Kamu Bukan Kekasihku. Tapi jangan ditiru, dengerin aja. Karena ini lagunya
2: asik cukup banget, fresh. Betul. Cukup fresh, meskipun artinya agak-agak jahat ya gitu. Kita enjoy aja, vibing aja.
1: Enjoy musiknya aja, bener. Bisa didengerin di semua DSP dan request terus
2: ya di Fox Radio. Radionya sama-sama.
0: Terima kasih. Terima kasih ya Meska Brisa Roma.
2: Sama-sama.
0: Sukses selalu. Kalau misalnya aku jujur aku pengen kalian buat single lagi sih.
1: Bertiga.
0: Karena apa? Karena jujur ya, feeling aku tuh kalian bakal jadi trio yang nanti sama orang gitu, karena ada kelucuannya kalian gitu, bukan hanya nyanyi aja.
2: Emang
0: aneh. Serius. Ya, aneh, tapi kalau kata orang nunggu anehnya itu. Iya kan, buat karakter masing-masing lah.
2: Kita bikin podcast aja.
0: Nah.
2: Baru ngomongin. Buat siapa jeletot?
0: Jeletoters ya. Oke, thank you ya kalian, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, kita ketemu lagi lain kali teman Fox, dan pastinya masih barengan Ijen Mandagi di apa ini teh? Fortnite Show dong, lupa jauh.
2: Fortnite Show.
0: Ini kalian bakal live ya langsung sekarang ya.
2: Oke,
0: udah siap?
2: Udah dong.
0: Oke, langsung. Ini dia Aruma Miska dan Prinsa Mandagi.
3: Hai teman Fox.
4: Aku Aruma.
5: Aku Prinsa Mandagi.
1: Aku Miska, dan kita lagi di
3: Fox Music Room.
1: Kali ini kita bakal
5: bawain lagu terbaru kita.
4: Betul. Judulnya Kamu Bukan Kekasihku.
5: Oke, let's go.
1: 1, 2, 3, go.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Di hari Selasa, mari Bung Rebut kembali seperti biasa. Nanti akan ada Rino Purba lagi sama Babe ya. Babe, Babang Pranoto as our founder. Sanga-sanga. Karena Sanga-sanga adalah transformasinya dari Kutus-Kutus. Dimana Kutus-Kutus sudah tidak diproduksi lagi sama Babe ya. Jadi seperti biasa, kita akan 3 jam seru-seruan. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan guyon-guyonan. Dan 3 jam ke depannya juga kita ada yang namanya giveaway special. Giveaway specialnya apa tuh? Ya, kita akan bagi-bagi yang namanya natural cream dari Sanga-sanga. Penasaran seperti apa natural creamnya? Makanya kemarin kita udah start dari tanggal 19 dan ini event giveaway specialnya endnya itu di hari Jumat tanggal 24. Buat kamu yang pengen ikutan, buruan, simple banget caranya tuh, kamu tinggal WhatsApp aja, atau misalnya kamu ada pertanyaan ke Babe, atau misalnya kamu ingin mempertanyakan tentang kehidupan kamu ya, yang dimana hari Selasa ini udah mulai, aduh kok capek banget, gimana biar semangat lagi, yes, 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu apa ya. Yang pasti kita akan barengan sama Babe seperti biasa sampai jam 11 malam. Makanya tune in terus di radionya Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.

Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih di Mari Bung Rebut kembali nih. Masih akan ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto seperti biasa yang akan nemenin kamu setiap malamnya. Dan buat informasi tambahannya lagi, kita akan sampai di tanggal 24 itu ada yang namanya giveaway spesial natural cream-nya nih Foxian. Buat kamu mungkin yang sudah WhatsApp, wih udah rame juga ya di 0811-8121-3998. Kamu bisa langsung WhatsApp aja ke kita di sini. Mau nyapa-nyapa dulu ya, yang udah join di malam hari ini ada Mas Wayan. Selamat malam Mas Wayan. Terus juga ada, sebentar, ini dari, aduh dia gak ngasih nama, Martin. Hai, selamat malam Martin. Terus juga ada Ibu Ana di Yogyakarta. Halo, Yogyakarta. Terus juga ada Novitri Aryani dari Bali. Terus juga ada Yan Juni dari Bali juga. Terus juga ada Mas Bam seperti biasa yang selalu tune in terus dengerin kita ya di Mari Bung Rebut kembali. Spesialnya ada apa sih? Ya, kita ini ada namanya Natural Cream nih, Foxian. Sama Sangasian ya. Buat semuanya kamu kalau pengen tahu natural cream itu apa, kamu bisa langsung deh dicek dulu di sangasangaofficial.co.id-nya. Di situ ada yang namanya natural cream. Natural cream sendiri ini buat kamu-kamu nih yang pengen kulit atau wajahnya ini bisa dibantu untuk melembabkan dan menjaga skin barrier, membantu mencerahkan kulit kusam, membantu menyamarkan noda bekas jerawat, menutrisi kulit agar tetap halus dan kenyal, dan membantu menjaga elastisitas kulit, menjaga kelembapan kulit kita sepanjang hari. Tuh, buat kamu yang pengen mendapatkan ini produk yang kece banget ya, apalagi dengan hero ingredients itu adalah Tanamila Tanamu Oil. Tanamila Tanamu Oil ini kalau bisa dibilang, ini salah satu ingredients jagoannya dari produk Tanamila Tanamu. Kenapa? Wih, ini dari antioksidannya ada. Terus juga bisa ada untuk anti-agingnya juga ada. Dan juga kalau di natural cream ini, avocado oil, jojoba oil, lemon extract, papaya extract, sampai yambin extractnya ini yang bengkoang, dan vitamin A-nya. Harganya kalau dari sini di angka 80 ribuan. Tapi kalau kamu beli satuan nih, ingredients dari si natural cream, satu ingredients saja tuh ada yang harganya sampai 350 ribu. Nah kan, apalagi sekarang spesial, kamu bisa dapetin secara free alias giveaway. Makanya penasaran kan buat kamu nih. Udah ada WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Mas Bams Bandung nih. Selamat malam, doanya selalu sehat selalu dan diberikan kelancaran rezekinya, amin. Makasih ya, memasuki akhir bulan, kenapa ya hawanya beda banget. Tips tetap semangat di akhir bulan kayak gini gimana ya buat pekerja kayak aku. Kalau gak salah Mas Bam tuh yang kemarin sempet mau ini ya, minta saran untuk resign bukan ya. Mas Bam, gimana Mas Bams? Gak jadi resign tah? Semangat dong, tetap lanjut ya. Buat kamu juga Foxian Sangasian di luar sana, kalau misalnya emang lagi suntuk banget, terus juga emang lagi merasa apa ya, semangatnya lagi potek banget ya, udahlah, relax dulu, dipakein minyak balur dari Sanga-Sanga. Apalagi sekarang mungkin teman-teman yang di wilayah Indonesia Tengah atau Timur itu udah sekitar jam 9, jam 10 ya. Dipakein dulu minyak balur dari Sanga-Sanganya setelah seharian beraktivitas, terus juga istirahat, minum teh anget kayaknya kece loh. Apalagi kamu ditambahin yang namanya dupa dari Sanga-Sanga. Itu efeknya 2 jam, bayangin. Kamu mah udah keburu tidur 10 menit itu mah. Sambil kita nunggu Babe ya untuk tune in barengan sama kita, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0811-8121-3998. Fox Radio Network, radionya sangat-sangat, sing ada lawan. We'll be right back after this song.

0: Namanya Fox Surabaya.
1: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing, ada lawan. Seperti biasa, kita udah kedatangan rockstarnya ya. Tadi Rino sempat khawatir, ini rockstar boom kemana ini?
0: Dan membawa pasukan.
1: Wih, beneran. Ramai studio di malam hari ini nih, Fox yang sangat siang.
0: Jadi, di sebelah kanan saya, gitaris nomor satu di Indonesia.
2: Aduh, lega lah.
0: Mr. Toto Dewel.
1: Aplaus dulu dong buat Mr. Toto.
0: Dan di sebelah kiri saya,
2: jangan nomor satu dong. Nomor 100 sudah 1000 gak apa-apa.
0: Nomor 2 saja era pas. Nah, di sebelah kiri saya ini Ian Jillian.
1: Ian Jillian. Ya,
0: tapi made in Malang apa bentuk Surabaya. Mas Pipit ya?
1: Iya.
0: Mas Pipit. Okay. Ini kalau Bang Sarap nih berdua nih jagonya gitu.
1: Ini tiba-tiba datang kita langsung disidak nih langsung.
0: Iya.
1: Rame-rame. Satu lagi Pak yang belum dikenalin.
0: Apa?
1: Yang di belakang.
0: Ini manajer.
1: Okay, itu ibu manajer berarti.
0: Nanti kalau perlu uang minta dia.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Jadi terima kasih karena saya tak terduga dua teman lama saya hadir di Radio Fox Radio Jakarta
1: di Cilandak KKO di sama office Fox yang sangat sia.
0: Makanya tak ajak ke sini aja. Yes. Oh, biar rame malam ini.
1: Seru nih malam hari ini ya. Karena dari tadi juga Foxnya sama Sangasian udah nyari-nyari Pak.
0: Oke.
1: Ini babe kemana suaranya kok Mas Rino doang? Gitu kan. Sabar ya. Rockstar kita udah muncul nih di panggung ya. Ini juga udah banyak banget yang nanya-nanya lagi.
0: Coba,
1: Pak, seperti
0: coba.
1: Biasa. Kita abisin dulu ya Pak.
0: Ya abisin. Nanti kita ngomong soal rock-rockannya.
1: Siap. Ini ada Mas Wayan, katanya selamat malam Babe dan Mas Rino, katanya pakai Yankee tuh. Saya ikut dengerin di radio aja ya, dan terima kasih sangat-sangatnya udah sampai ke saya. Suksme, terima kasih sangat-sangat dan Fox Radio Babe juga nih, katanya. Terima kasih. B ini ada dari Martin, dia di Sedang Serang Bandung. Katanya selamat malam Bapak Bambang.
0: Di mana? Bandung mana?
1: Sedang Serang Bandung.
0: Waduh, gua nggak tahu tuh di mana tuh.
1: Waduh, Bapak nggak tahu lagi.
0: Di Bali Gunung Tangkupan Perahu.
1: Baik, kalau dia nanya nih.
0: Apaan?
1: Natural cream untuk jenis kulit apa aja dan apakah bisa dipakai untuk malam hari? Apakah sangat-sangat ada body lotionnya juga? Terima kasih Bapak atas
0: jawabannya. Jadi kita punya lotion, punya juga masker. Kita juga punya natural cream. Tolong dijelaskan.
1: Tak kira masih ada lanjutnya. Anti klimaks nih Bapak. Jadi Mas Martin, untuk natural cream sendiri tadi kita udah sounding ya, dia ini bisa melembabkan dan menjaga skin barrier, membantu mencerahkan kulit kusam, membantu menyamarkan noda bekas jerawat, terus juga menutrisi kulit agar tetap halus dan kenyal, dan membantu menjaga elastisitas kulit gitu.
0: Minta maaf Rino baca tuh.
1: Benar. Direkam lagi Pak. Tapi yang paling oke ini ada hero ingredients-nya, tanamilah, tanamu oilnya nih Pak, gitu.
0: Itu signature-nya kita.
1: Signature-nya natural cream. Ini dapat nih Pak, langsung dia pertanyaan pertama nih. Terus ada Ibu Ana, selamat malam Babe dan seluruh pendengar Fox Radio Network. Aku mau bertanya sama Babe tentang masalah osteoporosis yang menyerang terutama ke ibu-ibu. Kebetulan saya udah on the way 52 tahun yang kebetulan nih sama sekali gak mau minum susu. Apakah produk dari Sanga-Sanga yang dapat mencegah osteoporosis, walau mungkin udah telat kali ya mengantisipasi, tapi tidak ada kata terlambat kan Be, kata gitu.
0: Betul. Enggak, osteoporosis itu sebetulnya dagelannya dokter.
1: Oke, dagelan.
0: Ya, karena kalau ada osteoporosis, kita nggak ketemu mbah kita. Pitekan tropus. Tulangnya udah pada hancur semua. Tahu nggak kan?
1: Makanya sampai
0: sekarang kita bisa melihat apa manusia itu dari manusia apa sampai ke homo sapien sekarang ya. Karena tulangnya masih ada.
1: Oke.
0: Nah, saya bertanya, kalau ada osteoporosis tulangnya gimana itu? Udah jadi bumbu itu. Ya, sampai dinosaurus aja tulangnya masih ada. Jadi osteoporosis itu agak tidak meyakinkan.
1: Tidak meyakinkan. Okay.
0: Dan kalau itu disebabkan oleh kalk ya biasanya ya. Itu gampang ya. Jadi enggak usah susu ya kan. Jadi semua kapur itu ada kalknya. Masa kita makan kapur gitu?
1: Gak mungkin lah.
0: Gak, jadi memang itu hanya guyon saja. Dan juga untuk supaya teman-teman yang kuliah kedokteran itu ada ilmu yang mesti dipelajari. Tapi menurut saya nggak percaya. Okay. Dan untuk mencegah osteoporosis cukup dengan membalur sangat-sangat.
1: Ultimate Pak.
0: Ultimate.
1: Nah, Mbak Ana ya?
0: Iya, nanti otomatis tulang itu akan membentuk lagi kalau memang dia kekurangan kalknya, kurangan apa kalk ya istilahnya ya.
1: Iya. Okay. Satu insight baru lagi dari Mbak Be. Ibu Ana meluncur Natural Cream di untuk di Yogyakarta nih.
0: Iya.
1: Ya. Ih, lumayan dia nanya terus tiba-tiba dapat Natural Cream. Oke. Okay. Alamatnya Bu Ana? Belum lengkap nih.
0: Jogja mana? Gede loh Jogja.
1: Iya, dia cuma bilang Ana dari Yogyakarta katanya gitu. Nah, ini ada dari Niketut Nopitri Aryani, Pak. Alamatnya di Panjer Denpasar Selatan.
0: Iya, Panjer tahu saya.
1: Saya sering mendengarkan Radio Fox di Bali dan sering mendengar talk show dari Babe. Saya mau nanya, kalau kulit wajah saya yang ada sedikit flek-flek hitamnya, kira-kira krim dari sanga-sanga yang cocok yang mana ya, Be?
0: Ya, itu Anda spesialisnya.
1: Natural cream. Natural cream nih. Selain itu, saya juga sering berpergian dan terkena terik sinar matahari gitu. Natural cream udahlah.
0: Ya,
1: cocok natural, ini. Udah dapat lagi gratis dia nih. Sikat ya, Mbak Nopi ya.
0: Tapi jangan kaget ya.
1: Apa tuh?
0: Terus halus kulitnya. Itu nanti dia cari yang kasar dulu kemana.
1: Jangan dicariin.
0: Jangan dicariin.
1: Udah gila kok jangan dicariin, repot. Ada Yan Juni, Be.
0: Okay.
1: Saya Wayan Juniani dari Bali, mau tanya apa aja produk skincare-nya sanga-sanga dan untuk wajah saya yang bekas jerawat baiknya pakai apa?
0: Oke, okay. Anda tinggal sebutin.
1: Natural cream ini, Pak.
0: Natural cream dululah.
1: Ya.
0: Ya, karena kita mau bagi gratis hari ini.
1: Betul, ya. Betul, betul. Sampai tanggal 24 ya. Jadi buat Mbak Yan Juni, ini direkomendasi dari Babe adalah natural cream. Karena, kemarin tuh dikombinasinya pakai Tanamila Tanamu Oil juga ya Pak? Tanamila Tanamu ya, produk Tanamila Tanamu.
0: Iya, itu bisa juga gitu. Akan lebih apa namanya.
1: Makin mulus lagi.
0: Makin mulus lagi. Ya. Dan kenyal.
1: Kenceng.
0: Jadi kalau ada muka rusak, jangan ke bengkel sepeda.
1: Iya, jangan dibubut ya. Ada Mas Bams nih, Be. Selamat malam, Mbak Be dan Mas Rino. Doanya sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Amin. Masuki akhir bulan. Kenapa ya, Be? Hawanya beda banget. Tips dong, Be. Tetap semangat di akhir bulan. Seperti ini gimana dari Mbak Be buat pekerja seperti aku, kata gitu.
0: Leo balur sangat-sangat. Kan udah dapet.
1: Iya, dia udah dapet.
0: Iya, makanya. Bahkan punya stok dia. Balur lah rutin sangat-sangat.
1: Balur, tidur yang banyak, jangan begadang. Gitu, biar
0: begadang mau boleh aja.
1: Ah, ntar lemes besoknya Pak.
0: Enggak lah, kalau dia biasa begadang.
1: Iya, kayak Babi
0: ini ya, nih, kuat nih. Bertiga nih, tukang begadang.
1: Ini hitungannya terima seketir bukan sih Kak? Kayaknya mulai curiga deh nih. Be, ada Mbak Sylvia Kumalawati dari Jogja. Katanya, selamat malam Babe Bambang Pranoto. Saya punya keluhan saraf kejepit. Letaknya di tulang belakang dan tulang ekor sudah diperiksakan ke dokter. Disarankan untuk operasi, saya tidak berani. Saya disarankan teman untuk mencoba minyak balur sanga-sanga. Sebaiknya saya pakai yang ultimate atau yang klasik? Terima kasih, Babe.
0: Ya, tentunya ultimate untuk mempercepat kesembuhan.
1: Oke. Dan treatmentnya juga harus rutin ya, Pak?
0: Ya, jadi jangan cuma dioles-oles ya. Dibalur.
1: Dibalur
0: itu agak banyak ya. Kalau dioles itu cuma mek-mek-mek gitu aja.
1: Itu dicolek tau.
0: Ya, itu dicolek. Nggak boleh.
1: Nggak boleh
0: ya? Dibalur. Terutama tulang belakang dari tulang ekor sampai
1: punuk belakang ya?
0: Sampai di kepala.
1: Oke. Sama spot-spotnya ya Pak yang tadi kemarin
0: itu
1: Bapak
0: kalau itu bilang. Memang di tulang belakang tuh. Kalau
1: saraf kejepit ya.
0: Iya.
1: Wajib ya kali ini Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia kalau boleh alamatnya ya Mbak Sylvia. Ini karena Mbak Sylvia udah dijawab sama Babe terus juga dapat giveaway natural cream-nya. Oke. Kita lanjut ada Sabrina dari Bandung, Jalan Pusdai nomornya segitu jangan disebutin. Babe kalau Tanamilah Tanamu Oil Ultimate bisa buat eksim nggak sama menghilangkan bekasnya?
0: Kalau eksim harus pakai yang klasik.
1: Eksim klasik?
0: Iya.
1: Oke. Tanamilah-tanamu yang klasik.
0: Pakai yang klasik itu untuk sakit-sakit yang seperti itu lebih cocok daripada yang ultimate.
1: Okay.
0: Karena ultimate ini untuk ngamplas muka.
1: Oh, gimana? Klasik yang luka-luka gitu ya. Oke. Mbak Sabrina, dapat nih giveaway-nya ya. Alamatnya dilengkapin lagi ya Mbak Sabrina ya. Thank you. Ada Fikri Zain. Oh, dia request lagu tadi udah diputerin ya Fikri Zain. Terus juga terima kasih Babe, alhamdulillah Ana Indri. Oh, dia kirim alamat. Oke. Udah ngebacain rombongan pertamanya nih yang sudah mendapatkan giveaway natural cream spesial dari Babe gratis.
0: Iya.
1: Selebihnya beli ya, Be?
0: Iya.
1: Kalau udah habis jangan giveaway terus ya.
0: Kasihanilah aku lah.
1: Nah,
0: nggak bisa produksi kalau cuma dikasih-kasih.
1: Kasihan dong, iya. Ya.
0: Nah, ini malam ini kita beruntung.
1: Apa tuh, Be?
0: Karena kedatangan dua orang yang menurut saya hormati, satu sebagai gitaris, satu sebagai vokalis.
1: Wah. Ini main eventnya nih, Fox.
0: Iya, sangat ini semua datang dari Jawa Timur.
1: Boleh dong, Beh, diintroduce, nah, diperkenalkan.
0: Tapi sebelum introduce, yep. Mas Toto dan Mas Pipit, tolong cariin lagu apa? Apa yang rakyat. Yang Anda
2: kita
0: ada?
2: Hah? Kidung Rakyat.
0: Kidung Rakyat.
1: Kidung Rakyat.
0: Di YouTube ada ya?
2: Ada.
0: Oke, okay, coba dicariin dulu. Kidung nanti kita putar dulu itu.
2: Kidung Rakyat Toto Tewel.
0: Nah.
1: Kidung Rakyat siapa? Ya.
0: Toto Tewel.
1: Toto Tewel.
2: TUTU.
1: TUTU. Oke. TUTU. Ada nih langsung.
0: Ya. Oke, okay, kita putar dulu sebagai introducing orang-orang behind the screen di sana.
1: Kita dengerin satu lagu sebelum kita ini dengerin nih perkenalan dari Om siapa tadi, Om?
2: Toto.
1: Om Toto sama? Oke, okay, here we go.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan Toto Tewel Kidung Rakyat.
1: Oke. Dahsyat ya. Jadi kita udah lah. Iya. Jadi udah lama saya enggak mendengar ya musik-musik apa namanya? World music ya, mencampurkan antara gitar listrik yang meraung-raung dan musik Betawi ya. Oke, ya silakan Anda tanya, tanya sama ya, Mas Toto Tewel.
0: Aku mau tanya nih, Mas Toto Tewel ini namanya nama aslinya nih Pak, langsung.
2: Panggilan mulai SD sih ya.
0: Oh, mulai SD. Toto Tewel.
2: Toto Tewel.
0: Tewel ini apa Pak?
2: Aslinya Tewel itu kalau di Malang itu apa, gori itu loh Pak.
1: Jadi apa namanya nangka. Nangka tapi yang kecil.
2: Yang kecil masih buat sayuran nangka, sayur nangka gitu.
1: Nangka muda lah.
0: Kenapa dibilangnya Tewel gitu Pak?
2: Karena
0: nangka gitu jauh banget.
2: Sebetulnya enggak ada hubungannya. Jadi waktu SD anak kecil-kecil nama asli saya kan apa, Emmanuel.
0: Oke.
1: Okay. Namanya keren.
2: Jadi anak kecil masih SD itu mungkin ya. Kalau manggil susah kan untuk
1: Emmanuel.
2: Tewel. Apa kayak olok-olok
0: kan ya. Jadi slang kata tuh. Tapi waktu pertama kali dipanggil kayak Tewel gitu, suka atau ini apa sih manggilnya Tewel gitu?
1: Ya nggak apa-apa sih.
0: Oh, masih kecil kali ya, bawah gede.
1: Kamu pengen tahu saya dipanggil siapa dulu waktu kecil? Toto Gondrong gitu.
0: Gitu ya.
1: Karena bawa anjing yang rambutnya apa namanya, iya lebat, yang matanya nggak kelihatan. Bukan Gondrong, Gembrong. Toto Gembrong. Jadi kita sesama Toto sebetulnya.
0: Tapi Pak Toto sendiri nih, bermain musiknya tuh emang startnya tuh dari kapan?
2: Iya, bermain di panggung ini
0: secara official ini
2: kelas 5 SD mungkin ya.
0: Nah, 5 SD. Nah, wah, aku main biji karet tuh Pak. Tapi udah manggung loh Pak Toto nih.
2: Udah.
0: Oke. Okay. Genrenya apa Pak? Kayak begini langsung.
2: Enggak dulu ya, apa awalnya dari ini apa, musik gereja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi terus akhirnya ke tempat-tempat perkawinan atau apa gitu. Tapi waktu SD itu saya bukan main gitar, main bass, karena saya suka bass.
0: Oke.
2: Jadi gedean bassnya daripada orang.
0: Tapi bass juga lumayan berat ya Pak Toto.
2: Iya. Tapi kan masih tulang muda kan.
1: Masih kuat.
0: Oke. Masih kuat.
1: Sekarang nggak mau dia main bass, keberatan.
0: Tapi emang awalnya di daerah mana Pak? Pertama kali ada gigsnya kayak gitu?
2: Di Kota Malang saya.
0: Oh, emang bassnya di Malang?
2: Iya, saya lahir di Malang.
0: Ketemu sama Pak Pipit ini?
2: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta.
2: Ya.
0: Nah, ceritain dong Pak, kapan ketemunya gitu. Senggol-senggolan kan di tengah atau apa?
1: Kamu harus jelasin dulu.
0: Gimana tuh Pak?
1: Dia pernah ngetop dulu dengan nama El Pamas.
0: El Pamas. Nah.
2: Itu nama grup band dari Pandaan. Kota Pandaan itu kota kecil antara Malang dan Surabaya.
0: Oke. Okay. Ada namanya Pandaan.
2: Pandaaan, ya.
0: Okay. El Pamas nih.
1: Iya.
0: Udah megang bass nih, Pak?
1: Enggak, udah pakai gigi.
0: Saya udah main gitar ini.
2: Dipaksa main gitar itu SMP kelas 1.
0: Oke. Okay. Siapa Pak yang maksa, Pak?
2: Pemain gitar saya. Jadi,
0: nah, tapi nerimo aja tuh Pak ya.
2: Ya mau gak mau. Jadi barter, dia akhirnya yang main bass, aku yang main
0: gitar. Oh, tukeran.
2: Iya.
0: Oke. Genrenya apa Pak waktu itu?
2: Kayak apa ya,
3: Elvis.

0: Ya, ada Elvis, terus ada lagu-lagu Simon Garfunkel, kayak gitu-gitu. Ada Dubby Brothers, okay, itu juga kayak
1: gitu. Tapi nyanyi juga gak sih, Pak?
0: Aku...
1: Kan biasa kalau di gereja-gereja gitu pasti ada choir-nya, kayak gitu-gitu, Pak, kayak gitu. Bapak ikut gak? Sebelum?
0: Oh enggak, dia cuman...
1: pemain musiknya aja. Oke. Okay. Yeah. El Pamas. Yeah. Berapa orang tuh, Pak?
0: Kalau El Pamas ini band ini apa? Orang bilang band rock lah. Udah di luar main-main gereja ini.
1: udah ini mah udah profesionalnya nih El Pamas nih.
0: Ya, iyalah.
1: Itu udah ngerok banget tuh, Pak.
2: Iya, sempet top.
1: Oke.
2: Okay. El Pamas itu.
1: Hitungannya ya. SMP tadi tuh, Pak.
0: Oh, bukan. Udah ini,
2: udah dewasa.
0: Udah lepas kuliah juga itu.
2: Berapa dan itu pernah ngetop sekali.
1: Okay.
2: Dan puncaknya mungkin ya Anda pasti kaget.
1: Apa nih, Pak?
2: Suami. Iya. Yeah.
1: Suami.
2: Suami. Grup itu. Suami.
1: Oh.
2: Bersama Iwan, bersama Jabo. Ini gitarisnya.
1: Pak Toto nih.
2: Iya, Pak Toto. Hmm.
1: Berarti seperti pembahasan kita kemarin, Pak. Living Legend nih.
2: Oh iya.
0: Oh enggak.
1: Legend sih. Yang satu enggak, yang satu iya. Pastosan yuk.
2: Dia bukan Living Legend. Legend Living. Oh, Legend Living. Legend yang living. Ada legend bukan yang udah cuman bayangan doang. Ini living, ada di depan Anda nih. Cuman jangan dipaksa main gitar ya. Nah, bingung dia.
1: Tapi masih aktif nih Pak Toto sampai sekarang nih ya.
0: Ini baru kemarin rilis apa?
1: Totok Tewel
3: ya. 2025 November.
0: Oke. Okay. Dan sekarang udah nyiapin satu single lagi.
1: Wih, keren.
0: Tapi instrumental.
1: Instrumental, Pak.
0: Dan
1: enggak ada nyanyi ya berarti ya?
0: Enggak ada. Sebelum ini aku juga ada album instrumental 8 lagu kalau mau.
1: Oh, albumnya. Iya, yang sebelum ini ada nih.
0: Mi berbareng.
1: Apa namanya?
0: Mi berbareng.
2: Miber. Iya, kalau saya ngider. Kalau dia miber.
0: Miber bareng Toto Tewel.
1: Miber bareng Toto Tewel. Oke, kita cek dulu. Nah, ini perjalanan sampai ketemu sama Pak Pipitnya ini gimana, Pak Toto?
0: Oh, itu kebetulan Sam Pipit ini bikin acara di Musro ya itu. Di Borobudur situ. Bikin acara apa lagu-lagu di Purple. Nah, itu Sam Pipit ngundang aku ya lewat Amirus.
1: Itu.
0: Kenalnya di situ aku.
1: Di 2025 itu. Atau emang udah sebelumnya? Ada
0: 2018 ya itu ya?
3: 2018 sebelum Covid.
1: Oh, sebelum Covid.
2: Dan pasti dulu udah kenal ya, karena geng Jawa Timur semua.
3: Iya.
2: Kan. Jadi coba dijelaskan Mas Pipit ya.
3: Mas Toto ini Sam Toto kalau Malang Sam Toto, Mas.
1: Sam Toto ya.
3: Ini sebenarnya saya fansnya dia sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Saya SMP kelas 3 udah lihat dia main di Tambak Sari. Oh, deket rumahnya Bu Maria itu.
2: Yeah.
3: Ya, Gelora Bata Tambak Sari. Waktu itu El Pamas.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
3: Dan saya dengar dulu sebelum El Pamas, dia SMA udah nyanyi di ada grup band namanya Ogel S. Mungkin satu-satunya band yang rekaman di Jakarta ya waktu itu ya. Ogel S tahun 70-an kan?
0: 76 ya.
3: 76.
1: 76.
3: Ada dulu di YouTube masih ada Ogel S. Dia penyanyinya itu. Dan kebetulan dari ngefan album pertama El Pamas, kebetulan Mas Toto saya dulu sering pernah lihat festival Lok Selebor dulu.
1: Oke.
3: Okay. Sam Toto dulu juara 2 untuk waktu yang pertama ya, LCC. Grupnya dulu LCC.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian di El Pamas, beliau berturut-turut 3 tahun berturut-turut nih.
1: Juara nih.
3: Juara The Best Guitar.
1: Wah,
3: akhirnya gitar. Sama Lok Selebor enggak boleh ikut lagi. Terus jadi juri aja. Hat-trick jadi.
1: Karena menang terus tuh, Pak ya. Oke.
3: Okay. Dan alhamdulillah ya ini ditemukan lah kayak Yabal sama Messi lah. Akhirnya ditemukan di Musro.
1: Iya, iya.
3: Waktu itu kita buat tribut di Purple. Kebetulan saya setelah saya punya band di Surabaya namanya Be Purple.
1: Be Purple.
2: Di okay. Purple geser dikit.
1: B-nya BEE berarti.
3: Beto.
1: Oh, Beto.
3: Be Purple itu lagu-lagu Purple-an semua.
1: Okay.
3: Itu personilan dari Surabaya dan Malang.
1: Wih, keren.
3: Kebetulan keyboardnya, keyboard aku di Be Purple itu keyboardnya Mas Toto dulu, senior kita itu.
1: Oke, oke.
3: Di Ogel AS, Mas Toto.
1: Berarti namanya. Kalau bisa dibilang kayak pertukaran aja nih, Pak ya.
2: Ya, sebetulnya musisi-musisi besar itu kan ya gitulah, tukar-tukaran
1: dari ya, iya. Di situ-situ aja ya, Pak ya. Oke, oke.
0: Okay. Sebetulnya bukan musisi besar. Aku kecil loh.
2: Ya, kecil.
0: Kalau ditimbang berapa?
1: Iya, iya, iya.
2: Cuman begitu orang dengar Toto Tewel langsung gentar. Ngeri, apalagi nah. Kalau ada apa jam session dia datang, mbak udah melotrok semua ya, Pak.
1: Ini keren, Pak. Ini ada nih, Pak, mie berbarengnya nanti kita
0: putar. Oh, iya. Kalau diputer, tolong yang kalau satu lagu ini aja yang namanya Kontra.
1: Yang Kontra, ini Kontra nih.
0: Oh iya, karena tahun 2018 sempat mendapat penghargaan di AMI Award.
1: AMI Award. Keren. Itu,
0: jadi kategori apa? Di kategori di instrumental rock.
1: The best instrumental rock. Mantep. Pak, nanti kita foto ya, Pak ya. Wajib loh, Pak. Ini mah nanti aku duluin Bapak dulu nih, Pak. Aku foto dulu, Pak. Foto, Pak. Oke, Pak. Itu pas lagi instrumental ini yang bikin Pak Toto aja atau ada rekan-rekan?
0: Enggak. Ini kebetulan saya semua. Terus drumnya aku program sendiri.
2: Oh, jadi bassnya, one man show.
1: One man show.
0: Okay. Bassnya aku mainin sendiri, keyboardnya aku program sendiri.
1: Gitu. Wih, keren.
0: Sendiri aja.
1: Sendiri aja ya, nggak perlu rame-rame nih.
0: Iya.
1: Tapi ini menarik ya, Fokfir ya. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih sama, ini Om atau tadi kalau Mas Sam ya Pak ya, tadi nyebutnya.
3: Sam.
1: Sam. Aku agak bingung nih kalau manggilnya Pak, Om atau
2: Simba.
0: Nggak usah bingung, anakku mulai kecil sampai dia umur 25 tahun manggil aku Toto. Ya Toto. Halo, ya Toto, aku dipanggil Toto. Ya enggak apa-apa, enggak masalah.
1: Yang penting kalau dipanggil nengok ya, Pak. Nah, Foxy ada pesan kasihan, nanti kita akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Toto sama Pak Pipit ya. Ya. Ini kalau bisa dibilang ada legend musisi yang udah dibawa sama Babe ke sini barengan.
0: Dibilangin bukan legend kok.
1: Apa dong, Pak, jadinya?
0: Ya musisi aja.
1: Oh, musisi aja. Oke. Okay. Musisi yang udah dibawain sama Babe nih, kita akan bedah lagi lebih dalam. Yang pastinya kamu mau tanya-tanya juga, siapa boleh, tahu boleh, di luar sana ada yang kenal juga ya, Pak,
0: betul.
1: Ya. El Pamas tadi segala macam gitu atau nostalgia.
2: Suami ya, kenal semua.
1: Betul. Gitu. 0811-8121-3998 format nama kamu, spasi domisili dan spasi pertanyaan kamu ke mereka ya, Pak Toto sama Pak Pipit nih.
2: Hadiahnya tetap walaupun dia nanya.
1: Walaupun misalnya, nanya ke mereka berdua ya, Pak.
2: Kita kasih hadiah.
1: Padahal kalau misalnya cuma nanya, "Pak, sehat ya?" itu apa tuh?
2: Yang pendek-pendek gak dibaca.
1: Gak dibaca. Kita puterin dulu nih salah satu single yang instrumental yang ini menang kategori
2: AMI.
1: AMI Award, ya. Instrumental yang rock itu ya, Pak ya. Oke, kita play dulu ya, Foxian. Yang pastinya tetap di sini 3 jam ke depan barengan sama Rino Purba, Babe, Om Pipit sama Om Toto nih, radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan Babe Bambang Pranoto, Rino Purba, Pak Pipit, dan Pak Toto. Dua musisi yang sebenarnya kalau misalnya Foxian atau Sangasian, mereka sudah berkarya udah lumayan lama banget nih Pak ya. Sangat lama sekali.
1: Iya, jadi ini generasi kedua setelah God Bless ya kan, El Pamas ini kan gitu.
0: Okay.
1: Dan pasti juga ini udah di rock nih saling kenal gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kalau lagi main suka cabut-cabutan, cabut sini, cabut sana gitu.
0: Comot sana sini.
1: Comot sini. Biasa tuh kalau zaman dulu tuh kayak gitu.
2: Main bon-bonan.
1: Iya, bon-bonan.
2: Bon-bonan.
1: Istilahnya bon-bonan ya.
0: Itu istilah bon-bonan apa nih Pak? Mungkin banyak.
1: Jadi iya, jadi kalau saya punya kesebelasan, ternyata tidak punya penyerang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan ketemu Jamal. Mal, main sini Mal. Mau dia. Si Jamal tuh bon-bonan.
0: Oh, istilahnya bon-bonan.
1: Ya, ngebon pemain atau ya biasalah. Jadi terutama di Jawa Timur ini kekeluargaannya luar biasa.
0: Oke. Okay.
1: Pemain-pemainnya itu saling
0: brotherhood banget nih ya di musisinya
1: iya,
0: nih.
1: Mantap.
0: Tapi tadi ada yang menarik sih waktu Rino ngobrol secara off air ya Foxian sama Sangasian ya. Ternyata Om Toto sama Om Pipit ini punya satu program yang sudah berjalan. Mungkin bisa diinfoin lagi ya Om Pipit tadi ada Seribu Desa, program Seribu Desa itu apa sih Om Pipit?
3: Ya kita kan di 2025 November tanggal 8 kita launching single album Toto Terwel yang berjudul Gitung Rakyat.
0: Oke.
3: Kemudian di 15 November 2025 kita launching secara official video di platform Logis Record.
0: Okay.
3: Logis Musik sekarang namanya.
1: Yeah.
3: Dulu promotor
1: terkenal
3: festival
1: Lok Selebor
0: belum
1: maaf kamu masih di ujung
0: ini tuh aku kayak lagi masuk
1: pohon, ya.
3: Tahun 80-an itu lah. Mas Toto ini satu-satunya band yang benar kata Pak Bambang generasi kedua.
1: Okay.
3: Satu-satunya band yang pertama kali masuk dapur rekaman dari hasil seleksi Lok Selebor.
0: Okay.
3: Pertama kali
1: El Pamas.
0: Generasi kedua.
3: Ya. Jadi
0: generasi kedua nih.
3: Dulu ada God Bless, ada Suspend. Band yang ketiga rock itu adalah El Pamas.
1: Oke.
3: Itu yang utama.
4: Banyak kok ada El Pamas, ada Grass Rock.
3: Oh, ya, Grass belum. Ya,
1: belum.
3: Setelah El Pamas.
4: Oh, untuk recording.
3: Iya,
1: jadi ini generasi yang kedua. Setelah itu God Bless.
0: God Bless. Yang orang Batak yang
1: mana? Iya, God Bless itu.
0: Tapi kalau misalnya Foxian Sangasian juga dari tadi Lok Selebor itu apa ya? Ini kalau yang Rino dapat, ini kayak promotor, produser legendaris yang membesarkan musik rock di Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Mana? Kata Selebor itu tuh sebenarnya plesetan dari Selebor ya Pak?
1: Ya, Selebor.
0: Kayak acak-acakan ya, Selebor gitu ya. Ya
1: padahal
0: ya,
1: orangnya pedagang asli wajahnya. Gak ada rocknya sama sekali.
0: Kalem ya Pak berarti. Tapi kalau dari Pak Toto sendiri nih, ini kan berarti kan pas lagi zaman-zamannya ada Lok Selebor ini, ada gak sih momentum yang masih diinget banget gitu yang priceless lah itu apa Pak? Kira-kira Pak?
1: Apa
0: seperjalanan
1: ya
0: nih sampai sekarang?
3: Ya dulu Pak Lok ceritanya sering nyamperin Sam Toto waktu main di LCC itu.
0: LCC?
3: Ya dulu ada klub LCC terkenal di Surabaya.
1: Jadi LCC itu nightclub.
0: Okay.
1: Ada di Jakarta, ada di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau
1: kamu nggak tahu nightclub apa?
0: Ya itu tahu.
1: Ya.
0: Cuman yang sebelumnya kayak LCC.
1: Dulu paling top tuh.
0: Okay.
1: Nightclub di Jakarta dan di Surabaya.
4: Iya ada dua.
0: Pernah sempat main di situ juga berarti ya?
3: Reguler dia.
4: Ya,
0: wih.
4: 3 tahun.
0: Ya. Tahun berapa? 80-an itu ya?
4: 80 sampai 83 lah.
0: Oke. 80 sampai 83. Oh, itu nightclub tuh Pak ya?
1: Iya betul.
0: Suka dukanya Om bermain di nightclub sama yang event gigs biasa.
4: Sama gig biasa.
0: Kayak konser-konser biasa gitu kan di atas panggung. Kalau ini kan nightclub kan pasti beda secara orang-orangnya mungkin yang datang atau gimana.
4: Oh ya. sukanya sih bermain musik ya.
0: Nah, dukanya
4: dukanya ya namanya night club ya kan. Pernah juga berantem dan kalah.
0: Tiba-tiba ada yang nyeret suaranya ya Pak ya, ganggu gitu.
1: Oh iya iya iya. Oke, okay, mungkin Mas Pipin juga mau menceritakan.
0: Boleh.
1: Karena ini Ain Galen-nya Surabaya nih.
0: Ain Galen,
1: boleh. Ya, di Purple penyanyinya.
0: Oh iya tadi di Purple-nya iya, tuh Om Pipit. Sekarang kita geser ke Om Pipit nih. Di Purple Om Pipit.
3: Ya, di Purple Bank of Purple. Jadi kita ngumpulin lagu-lagu Bank tempat untuk ngumpulin lagu-lagu Purple. Nah, okay. Kita kebetulan kita rekrut personel dari Malang dan dari Surabaya. Dan semuanya satu selera Purple.
0: Oke.
3: Okay. Kita nyanyiin lagu-lagu Purple ya, otomatis ini lagu-lagu berat ya kan. Yeah. Kalau zaman dulu ngeband tuh lagu yang tingkat kesulitannya tinggi.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Vokalnya tinggi, keyboardnya ruwet. Richie Blackmore-nya juga ini
1: Richie Blackmore. Ini black bener. Richie yang black bener.
3: Jadi kita main setiap main minimal 12 lagu kita bawain.
0: Lagu-lagu minimal 12 lagu nih.
3: Jadi mulai album yang pertama Machine Head sampai album yang terakhir ini biasa itu. Nah, okay. Kita nyanyi lagu-lagu itu. Kebetulan kita dari Surabaya, keliling dari Surabaya, Malang, Gresik juga pernah kita main. Di Jakarta ketemu Mas Toto.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya kita bikin komunitas namanya Indip.
0: Indip.
3: Indonesia di Purple. Nah itu ada Bang Jelly Tobing, ada Mas Amirus, Toto Tewel, terus dulu ada Mando keyboard, dulu ada Edi. Keyboardnya beliau.
1: Yeah. Edi Darumi.
3: Almarhum. Drummernya si Adit Prakasa sama Iqmal Tobing dulu. Kita sering kita dua kali main di ini sebenarnya di Hard Rock Cafe ya.
1: Yeah.
3: Hard Rock Cafe. Kebetulan samping saya ini senior saya ini senang Led Zeppelin. Kita pernah bikin event namanya DPLZ. Di Purple Led Zeppelin.
0: Duet tuh ceritanya tuh ya, acaranya ya.
3: Tribute Purple dan Led Zeppelin. Kita ajak vokal dari Surabaya dulu. Jadi lagu Purple 10, lagu Led Zeppelin 10 lagu.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Gitarnya satu.
0: Coba Toto doang nih.
1: Iya, okay. Yang bisa.
0: Yang bisa. Okay.
1: Yang lainnya awal gelap.
0: Ya udahlah ya.
1: Iya.
3: Jadi nah, Mas Toto.
1: Cariin di Purple Lazy.
0: Lazy. Oh.
3: Dekat kesulitannya tinggi nih. Ya.
1: Jangan cari yang gampang-gampang, yang susah-susah aja sekalian.
0: Lazy ya Pak?
1: Lazy.
3: Dan Mas Yo ini, Mas Toto ini dikenal ini nih.
0: Apa tuh?
3: Gitaris titis.
0: Gitaris titis?
3: Itu sih kalau nembak pasti kena itulah.
1: Jadi Richie Blackmore itu kan mainnya jelas. Kalau yang nggak bisa diseret kan. Kalau dia note by note tuh bener gitu loh. Nah makanya titis.
0: Oh sebutannya karena tepat gitu.
1: Iya kan. Betul. Okay, okay.
3: Sampai-sampai suara falesnya Robert apa itu Jimmy Page ditiru. Kelirunya ditiru.
0: Kelirunya bisa ditiru. Oke. Agak lain ya Pak ya kalau
1: gitu. Dan bukan nama film ya.
0: Iya iya iya.
1: Ini beneran ya.
0: Tapi itu komunitas yang apa Pak yang Indip itu
1: Indonesia di Purple.
0: Indonesia di Purple mempengaruhi outfit kayak Om Pipit nggak harus gondrong kah atau
1: mungkin ya zaman dulu gondrong semua nggak kayak begini pendek-pendek gitu.
0: Oh.
1: Kan yang gondrong tinggal gue.
0: Oh gitu berarti Om Pipit dulu pernah gondrong juga
3: pernah
1: harus pasti
0: rokes semua ini Foxian yang ada di studio ini.
1: Iya.
0: Berarti kalau bisa Rino bilang Om Pipit ngelihat Pak Toto dulu adalah idolnya ya.
3: Oh ya dulu di Jawa Timur siapa kalau di Jawa Timur kalau itu gitaris bukan yang nonton kalau kita nih di daerah Tewel kan orang Jawa Timur.
1: Gitu.
4: Tapi Yan Antono juga Jawa Timur.
3: Nah kalau di Jawa Timur lebih terkenal orang karena fanatik orang-orang Jawa Timur. Primordialnya tinggi.
1: Yeah.
0: Oke.
3: Itu karena masyarakatnya di ibu kota soalnya. Jadi lebih kenal orang Tewel kalau kita.
0: Yeah. Nah seperjalanan sampai detik ini nih ada Om Pipit sama Om Toto nih ya. Kan pasti udah bermain bareng dan lain-lain gitu. Pernah gak sih Pak ada kayak yang satu pundung, yang satu ambek gitu. Nadanya gak masuk nih gitu. Berantem gitu.
3: Oh, enggak pernah sih.
0: Kalau nyubit doang ya, Pak.
3: Kalau Sam Toto ini termasuk selama saya ngeband ya. Termasuk salah satu gitaris legendaris yang tidak emosian.
0: Oke.
3: Okay. Lainnya emosian yang jago. Emosian. Ya dia lebih toleran, tapi dia ngomong juga malas itu.
0: Oke.
3: Okay. Keliru. Tapi setelah itu diingatin. Cuma kalau yang lainnya marah.
0: Marahnya musisi zaman dulu nih gimana, Pak?
1: Lu boleh enggak dikasih? Bisa nyanyi enggak?
0: Oh, gitu langsung tuh.
1: Kalau enggak bisa tuh, kamar mandi aja.
0: Oh, langsung nyerang mental ya. Iya.
3: Keras-keras.
0: Keras ya, Pak, ya.
1: Matrok gitu.
0: Kalau sekarang nyindirnya status ya kan. Kalau dulu mah langsung di spot. Iya, iya. Betul. Om Toto gimana, Om Toto? Pernah enggak ada misalnya kecewa sedikit sama Om Pipit? Ah, nih Om Pipit lagunya nggak oke nih,
4: ya, mainnya
0: nggak
4: oke. Latihan ya udah biarin, cuman kan kerekam sama aku. Nanti kalau udah selesai latihan ngobrol.
0: Oke.
4: Okay. Oh, di lagu ini mestinya gini gitu doang.
0: Oh, lebih mengayomi ya, Pak ya, gitu ya. Iya.
1: Kalau dulu rukun sih biasanya.
0: Biasanya.
1: Kenapa? Gak punya duit semuanya.
3: Satu nasib.
1: Ya kan? Gimana gak rukun? Hidup susah.
0: Lebih pengertian ya, Pak.
1: Betul. Gak kayak sekarang artis kan banyak duit. Salah sedikit ngamuk lah dia gitu.
0: Tapi kalau Rino boleh tanya nih, untuk si era sekarang nih, Om Pipit sama Om Toto, kan masih bisa disebut bisa bersaing gak sih Om Toto sama Om Pipit dengan musisi-musisi baru kayak gitu? Mereka ancaman gak sih sebenarnya untuk yang musisi lama?
4: Ah, itu kalau buat saya sih ya pribadi, aku cuman ya berbuat aja. Jadi gak tahu itu diterima atau enggak. Jadi untuk bersaing, untuk disaingkan atau enggak, itu enggak
0: jadi pikiran ya?
4: Gak jadi pikiran. Okay. Yang penting
0: berkarya aja.
4: Istilahnya berkarya gitu aja.
0: Jadi nggak ya sama kayak babi berarti ya. Di jalan aja berkarya pokoknya, intinya.
1: Ini kan semua angkatan 70.
0: Iya sih, benar. Maaf ya bapak-bapak.
1: Aku kayak don't care urusan kayak begitu. Kenapa? Karena kita tahu, kita ngerti loh gitu. Okay. Kita main sesuatu tuh karena based on karya, bukan kita mau jadi terkenal atau banyak duit dari situ. Nggak ada pikiran seperti itu. Okay. Karena kita percaya karya kita bagus gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau lu nggak dengerin salah kuping lu gitu. Gitu aja.
0: Nggak usah dipusingin.
1: Nggak usah dipusingin.
4: Dan aku bikin instrumental itu nggak ada tujuan buat apa?
0: Bisnis
4: untuk,
0: gitu
4: ada. Enggak ada. Jadi teman ya almarhumah itu yang ngasih, memaksa ini harus dibikinin, dialbumkan, harus dikeluarkan di platform macam-macam gitu. Dalam hatiku waktu itu cuman buat simpenan aja gitu. Okay. Loh. Cuman ya akhirnya ya di tahun berapa itu, 2018 itu dapat juga itu apa?
1: Emmy Award.
4: Ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, awalnya mah emang murni berkarya aja ya.
4: Iya.
3: Malah enggak ada pikiran niat untuk di platform kan?
0: Enggak ada. Dicuankan mah enggak kepikiran, Bang.
4: Enggak ada.
0: Oke. Itu ya enggak niat aja jadi ya, Om. Diniatin aja.
1: Bukan gitu, karena kita tahu kita ini bagus gitu. Enggak usah digitu-gituin.
0: Kualitas mah enggak usah diomongin.
4: Tapi ya segmennya karena instrumental ya kecil
1: banget. Iya, gitu. Okay. Nah, suka-suka karya kita nih hanya digemari oleh beberapa orang aja.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya aku boleh minta POV dari Om Pipit sama Om Toto nih di era sekarang begini ya, genrenya Om Pipit sama Om Toto masih dapat marketnya nggak sih sebenarnya dari yang udah dijalanin gitu? Atau emang ya udahlah, intinya mah gue bikin karya di dengeran
1: gini gitu. Ya kamu harus lihat dunia musik ini sekarang, ya terutama sekarang ini kan dunia duit gitu. Okay. Dan di platform itu suka dikuasai oleh beberapa gitu. Dan diatur kan gitu. Nah, kita kan bukan orang di situ.
0: Okay.
1: Pokoknya keluarin aja lagu. Terkenal nggak terkenal ya urusan lu kan gitu.
0: Jalurnya emang nggak keras itu.
1: Iya. Okay. Dan kalau beruntung akhirnya menjadi terkenal. Okay. Tapi saya percaya bahwa karya dari teman-teman seangkatan nih yang ini luar biasa, karena mereka tuh sampai hari ini loh, Om, ya kan,
0: Masih berkarya loh.
1: Masih berkarya. Hidup mau susah mau enak tapi ya tetap berkarya.
0: Kan tadi ada yang istilah apa Pak? Ngeker. Apa Pak?
3: Ngenger.
0: Selama masih ada ngenger mau berkarya Pak.
1: Jalan aja gitu. Nah, mestinya kayak radio terutama ya, makanya saya suka masukin lagu-lagu di tonton itu,
0: okay,
1: untuk mengingatkan lo ada lo musisi-musisi bagus yang mungkin anda aja nggak begitu kenal gitu loh. Saya keluarin di acara-acara di radio, salah satu radio di mana kalau saya siaran saya mencoba melakukan itu kan,
0: okay.
1: Seperti hari ini kita nggak terduga kan datang Mas Toto kan, akhirnya kita bisa putar lagu apa tadi,
3: Kidung Rakyat.
1: Gitu.
0: Tapi kalau sesama musisi gitu ada kayak semacam reunian yang secara rutin nggak sih Pak sebenarnya?
1: Nggak ada.
0: Pokoknya masalah ketemunya aja.
1: Iya, asal ketemu gitu ya. Rame-rame, yuk main, udah gitu.
3: Nah kalau atau ketemu di event biasanya,
0: berarti pas di event tok ketemu ya, gitu ya.
3: Ketemu itu semua.
0: Ada nggak yang ini ketemu tapi lupa nama gitu Om Pipit? Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Ini kayak gue pernah main sama dia deh gitu.
3: Pernah. Kalau Mas Toto. Semua kenal dia. Dia aja belum kenal semua kan.
0: Om Tata ini yang bingung ya. Ini siapa aja
1: ya, aku nih. Iya, karena legend gitu loh. Nah, lu jangan jawab lagi ya. Lu ngomong legend lu jangan jawab lagi. Diam aja tenang.
3: Legend.
1: Kalau kepleset jadi legend. Dan jangan kebanyakan. Mabuk kamu.
0: Aduh, ini seru banget deh. Baik, kita tahan dulu ya. Sambil nanti kita mau puterin satu tadi requestan Deep Purple yang Lazy.
1: Yeah.
0: Nah buat Foxia sama Sangasian juga yang pengen nanya-nanya ke Om Pipit juga, yeah, terus sama Om Toto juga, mumpung ada dua musisi yang sebenarnya nih berkaryanya udah lama banget, boleh kali. Karena sejauh ini Pak, ini jujur aja nih, banyak sekali band-band yang indie lah ya sebutannya, yeah, yang selalu ngirim lagunya ke sini dan lain-lain. Nah mungkin mereka pengen dapat inspirasinya untuk nanya-nanya gimana sih mereka tetap eksis sampai detik ini,
1: yeah,
0: nah, boleh tuh,
1: yeah.
0: 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi pertanyaan kamu. Tetap di radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
4: Gym gue.
5: Ya anak gym.
4: Gym gue.
5: Keren banget.
4: Awalnya emang jujur aja endorse.
5: Gak apa-apa. Akhirnya
4: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
5: Terus-terusan.
4: Dia minta target. Dari berat badan lo 112, kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
3: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
6: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Rino Purba, Babe Babang Pranoto, Om Pipit, Om Toto juga di malam hari ini yang ramenya luar biasa nih. Nah, ini ada yang mau Rino gali nih dari dua tamu spesial malam ini ya, Beh ya.
1: Silakan.
0: Izin dulu ya, Babe. Takut disetrap loh kalau salah nih. Om Toto ini adalah nama aslinya Emmanuel Harry Hertoto ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Betul.

0: main.
1: Aku dari tadi baca, ih, teknik bending ini apa gitu loh. Kayak gimana sih Pak, teknik bending?
0: Bending itu ini loh, apa namanya?
2: Bending itu apa?
0: Pakai
2: apa di
0: dinaikin atau pakai ini loh, apa namanya? Ada persneleng tuh. Persneleng gitar.
2: Aku juga nggak pernah belajar gitu-gitu, belajar sendiri.
1: Tapi yang namain mah orang ya Om ya. Nah kalau nih ini yang menarik ya Foxia nih. Sebenarnya kan Elpama sendiri ini dibentuk di Pasuruan ya.
2: Iya.
1: 83 ya, benar ya? 1983.
2: 83 itu aku belum di Elpama sih, itu ada aku penerus aja.
1: Oke.
2: Okay. Apa formasi selanjutnya?
1: Oke, okay, oke. Okay. Itu formasi selanjutnya berarti penerusnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau gitu aku mau geser ke Om Pipit nih, biar lagi ngebulnya keganggu dikit. Om, ini soalnya menarik ya. Rino baru dapat infonya nih. Bisa kali ya dilurusin sedikit historinya nih Om. Bener enggak kalau nama Elpamas ini aslinya tuh bukan dari nama band, tapi karena dulunya pernah dipinjemin alat musik sama salah satu toko elektronik Payung Mas di Pandaan. Nah, bisa diceritain sedikit enggak Om? Historinya nih.
3: Historinya.
1: Yeah.
3: Kalau saya penggemar Elpamas, jadi Elpamas ini memang aslinya elektronik Payung Mas, jadi sebuah toko elektronik sana.
1: Oke. Okay. Di Pandaan ini ya.
3: Pemiliknya namanya Antoni.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kita di Gresik ya, di Surabaya, tahunya Elelek Pandaan Mas. Tahu ya, bukan elektronik Payung Mas ya.
1: Elelek Pandaan.
3: Elelek Pandaan Mas ya, itu kita tahunya itu.
1: Kenapa disebutnya Elelek Pak?
3: Jadi wong Jawa Timur itu gini. Mas Wale, aku yang Pandaan rek.
1: Wae.
4: Ya, sini aja. Oh, sini nggak apa-apa sih
0: Pak. Iya, ada aja terus. Oh,
1: bisa sampai. Wih, mantap. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya ini makin seru, makin dalam nih. Bisa sampai jam 2 nggak apa-apa kali ya Pak?
0: Ya kan ada injury time.
1: Iya.
0: Ya kan, jangan mau kalah dong. Sama siapa? Sama apa? Messi ya kan.
1: Iyalah.
0: Messi aja kalah sampai lama. Kalah aja pakai lama.
1: Tapi kalau dari Om Pipit sendiri ini kan udah lama ya kenal, terus juga udah barengan sama Om Toto Towel ya. Ini kalau bisa
0: Towel, ya, Towel. Towel sama Towel lain lo ya. Kalau Towel tuh gini
1: nyolek itu ya Pak. Toto Towel gitu ya.
2: Handuk gitu.
1: Nah, kalau Om Pipit sendiri ini kan salah satu personil yang paling menjaga konsisten roda Elpamas tetap berputar melintasi berbagai pergantian formasi, vokalis, dan era industri musik. Om, ini kalau misalnya dibilang melintasi berbagai pergantian formasi vokalis, berarti udah berapa banyak nih Om gonta-gantinya Om, kalau yang masih diingat?
3: Enggak, kalau saya bukan vokalisnya Elpamas.
1: Kalau yang
3: Elpamas sih kalau saya penggemarnya.
1: Okay.
3: Fannya Elpamas.
1: Okay.
3: Ya.
1: Fun fact-nya ya,
3: salah satu band yang pertama kali lagu Elpamas berjudul Untukmu Generasiku, mm-hmm, di album pertama saya nyanyikan itu, pernah saya nyanyikan. Ah, kalau lihat personilnya dia mungkin ada 8 personil ya, vokalisnya gak diganti sama ya. Ada, termasuk Andi Liani, kalau Anda kenal Andi Liani ya.
0: Andi Liani yang lagi ngetop tuh, banyak dikenang.
3: Itu pernah masuk Elpamas juga.
1: Oke.
3: Okay. Satunya. Ada 8, jadi persis kalau kita lihat sejarah klasik rock, kayak di Purple.
1: Oh.
3: Di Purple itu ganti vokal.
1: Oh, iya.
3: Tapi tetap utuh.
1: Tapi vokalisnya doang nih Pak yang gonta ganti nih.
3: Iya. Yang sekarang malah 2 vokalisnya sekarang.
1: Oke.
3: Okay, vokalis okay. Vokalis lama Baruna, yang kedua Rizky. Kalau Rizky belum pernah rekaman, tapi kalau Baruna di album pertama.
1: Oke.
3: Okay. Album pertamanya Baruna. Termasuk almarhum Eki Lamo.
1: Oh.
3: Itu pernah di album Box.
1: Oke. Okay. Udah banyak juga berarti ya pergantian formasinya ya Pak ya.
3: Amirus album 60 km per jam.
0: Dodi Tatamsi.
1: Itu nama tuh Pak?
0: Iya.
1: 60 km per jam?
0: Iya, itu.
3: Nama album.
1: Nama album tak kira.
0: C70. Bebek C70.
1: Zipi, udah Zipi. Tapi sebenarnya tadi Elpamas sendiri elektronik Payung Mas atau elektronik Pasuruan Musik Om Pipit?
3: Elektronik Payung Mas. Toko elektrik, toko elektronik.
1: Kenapa sih pakai nama itu gitu? Walaupun historinya kan katanya pernah minjemin ya Pak ya.
0: Iya, jadi kita nih orang yang menghargai yang minjemin kita.
1: Oh, okay.
0: Ya seperti AK itu kan Apotek Aliasin.
2: Iya. Jadi elektrik Payung Mas ini

0: Dia tuh punya dua toko, yang satu toko elektronik, satu lagi toko emas.
1: Oke.
0: Okay. Jadi
1: digabung itu ya.
0: Digabung.
1: Oke.
0: Okay. Elektrik Elpamas kan, elektrik payung emas. Dan memang logonya ini apa, payung emas itu.
1: Benar-benar umbrella banget tuh payung.
2: Bener ya. Umbrella.
1: Umbrella tuh ya.
0: Benar-benar payung.
1: Nah, Toto, ini kan katanya pernah dipinjemin. Itu apakah emang dari Bapak Antoninya yang
0: dipinjemin? Oh,
1: alat musiknya itu.
0: Bukan katanya. Itu memang punya dia. Dan dia sekalian yang manager.
1: Oh, oke. Tak kira lagi, wah ada sekumpulan anak muda lagi main musik suaranya. Gitu kan.
3: Langsung tapi mungkin gitu. Yang paling unik semua belum tahu nih sebenarnya Elpamas itu grup dangdut sebenarnya.
1: Benar. Masa sih, Pak?
0: Benar. Sebelum aku di Elpamas dan sebelum itu kan udah rock ya. Sebelum rock itu aku tahu juga dangdut memang.
1: Oke. Okay.
0: Dangdut.
1: Genrenya dangdut tuh. Ya,
3: malah pertama. Sih, yang namanya Tato itu jago ketepung. Main drummernya,
2: drummernya pemain ketepung.
3: Sering ketepung.
1: Nah ini sampai belok haluannya tuh karena apa, Pak?
0: Nah itu nggak tahu aku, nggak tahu kan.
3: Sam Toto itu joget dulu. Kalau sama Mas Main dia joget. Dulu sama dulu masih Andi.
1: Oh dangdut, Pak.
3: Sana dulu dangdut top kalau di Jawa Timur. Termasuk Inul Daratista itu dari Pasuruan.
1: Iya.
3: Itu juga dangdut juga.
1: Udah, aku kira emang awal munculnya emang udah rock gitu loh.
0: Enggak.
1: Dangdut loh.
0: Dangdut. Namanya juga Elpamas.
1: Tapi kan enggak kepikir ya, Pak, kalau misalnya bisa jadi band rock papan atas gitu tuh sempat.
0: Ya kebetulan teman-teman yang main kendang, yang main bass, aku kenal teman memang.
1: Iya.
0: Dan terus akhirnya mereka jadiin band. Terus akhirnya yang main gitar ini udah band. Band rock gitu ya. Dia pindah ke Australia. Aku diambil suruh bantuin.
1: Oke.
0: Di Elpamas.
1: Elpamas. Yes. Ya, mungkin itu cikal bakal yang ngeroknya muncul kali ya, Pak ya. Oke.
3: Lu dangdut main di desa-desa gitu sama antena.
2: Keren deh, sekarang enggak ada panggung kok dulu tuh ya.
3: Dulu enggak ada panggung.
1: Berarti cuma main satu titik ke titik lagi ya.
2: Iya. Yang paling banyak ngantenan itu. Dan ngantenan kalau musik rock bubar.
1: Makan juga enggak nyaman deh, Pak.
2: Tapi ada saya cerita ya. Jadi saya punya band dulu waktu mahasiswa.
1: Yeah.
2: Tanpa modal. Jadi kalau latihan, kita kan gak bisa latihan di tempat band yang bener kan, mahal kan. Jadi kita latihan di grup dangdut nih.
1: Oke. Okay.
2: Kampung masuk dalam gitu. Dan mereka gak pakai listrik, dia pakai pakai aki. Ya kan. Nah, aki itu kalau kita mainnya kenceng, lama-lama meleon. Habis itu kalau mau habis itu kayak avangard. Kita
1: itu ngaruh ya, Pak?
2: Ngaruh. Iya.
1: Tapi ya itu buah kreativitas, Pak.
2: Iya, ya enggak ada duit ya kan.
1: Apa aja jadi.
2: Iya, di tempat latihan dangdut pun enggak masalah gitu loh.
1: Tapi ini Om Pipit sama Om Toto nih, di album awal Elpamas juga katanya sempat kerjasama dengan almarhum Gombloh ya sebagai produser.
0: Oh, enggak.
1: Bukan. Enggak ada nih sama sekali.
0: Enggak ada.
1: Oke.
3: Okay. Malah Sam Toto ini pernah jadi ini ngisi ini apa? Take-nya Gombloh.
1: Oke. Okay. Nge-gigs bareng dia berarti ya.
2: Ya waktu direkaman
1: ngetik.
2: Jadi solo gitaris atau apa gitu.
0: Aku pun lupa.
2: Lupa. Ya?
0: Cuman pernah sih apa runtang-runtung ya.
2: Runtang-runtung. Di kalangan itu akrab gitu loh, musisi-musisi itu saling bantu-membantu gitu.
1: Okay. Pak, runtang-runtung itu apa sih, Pak? Takutnya ada yang nggak paham Fox and Sass.
3: Oh, kesana kemari bareng.
1: Oh, barengan.
2: Geng gitulah.
1: Mas Fikri ini suka nanya soalnya tiap detail.
3: Oh iya, runtang-runtung.
1: Tapi aku mau nanya ke Mas Pipit nih, sesama personil nih, ada nggak sih kebiasaan atau nggak ritual paling unik dari Om Toto Tewel sebelum naik ke atas panggung yang orang luar mungkin nggak pernah tahu? Kan udah terbilang akrab penghitungannya nih.
2: Tapi ya, itu disensor. Bahaya.
1: Jangan yang itu, Om. Yang itu. Itu nanti aja pas lagu ya, Pak. Ada enggak, Om? Wah, berat nih mikirnya lama nih.
3: Nah, yang pasti ini Sam Toto ini mulai SD udah minum bir.
1: Oke, oke.
3: Okay, okay. Jadi kalau jangankan main, latihan aja. Di setiap latihan kalau dia belum minum bir, kalau enggak ada minum, dia ciblek dia keluar. Begitu bir, wah langsung.
2: Iya. Woi,
1: jiwanya tuh
2: betul. Artinya yang keluar itu black more. Blacknya yang more.
3: Jadi bir itu bukan untuk mabuk, sekali lagi bukan.
1: Oke.
3: Okay. Tapi sebagai kalau itu minuman apa ya? Suplemen ya.
1: Suplemen.
3: Ya.
1: Buat dia suplemen. Iya. Ya. Ya, ya. Booster lah, Pak. Booster. Ya oke. Okay. Oh, harus ada itu, Pak. Nah, susu gitu nggak bisa, Pak?
3: Wajib itu. Lalu wajib, kalau nggak pucet.
0: Kayak sekarang gini pucet. Ya.
3: Nggak bisa, nggak pucet, nggak bisa itu. Nggak. Itu wajib. Makanya ridersnya gampang sebenarnya. Oh, Pit, ini apa? Wajibnya apa, Sam? Besok aja nggak robir itu aja.
1: Nggak repot riders batok-tato ya.
3: Ya boleh, harus ada istilah itu.
1: Tapi Om Pipit, kalau dari belasan atau nggak puluhan lagu yang udah rilis ya, ini lagu apa sih yang menurut Om Pipit atau Om Tewel yang paling menantang atau paling emosional pas pernah dibawain secara live?
3: Kalau yang paling menantang buat saya sebagai penggemarnya Elpa Mas ya, itu ada lagu di album pertama itu satu Untukmu Generasiku, cuma itu masih belum, masih biasa lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Terus Brutal, yang paling menantang sekali sebenarnya Tato.
1: Tato.
3: Lagu Tato, ada bisa diputar.
1: Tato nih ya.
3: Tato, okay. Itu benar-benar musikalitasnya tinggi, termasuk vokalisnya di waktu itu Omas Dedika Tamsi itu.
1: Oke. Okay.
3: Tidak semua orang bisa nyanyiin itu dan tidak semua orang bisa mengcover itu, hanya beberapa band di Jawa Timur yang saya tahu dari Jember, Flash Band sama dari Kalimantan ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ada tuh di kalau di YouTube ada salah satu dari Kalimantan begitu selesai melodi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai segitunya orang zaman dulu.
1: Ada beban sendiri tuh ya.
3: Makanya lagu-lagu Elpa Mas nggak pernah populer.
1: Oke. Okay.
3: Karena idealis banget.
1: Oke, okay, oke. Okay. Idealis karena tingkat kesulitannya. Jadi, juga ya, Om?
3: Loh, semakin sulit semakin senang deh. Misalnya gak sulit, tambah sulit. Hanya satu yang populer sampai sekarang, yaitu Pak Tua.
1: Yang Pak dulu, Tua?
3: Ya, itu. Okay. Itu karena isi listening dan mudah.
1: Oke. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan dari Fikri. Bener kan? Dia langsung nanya nih. Untuk Elpa Mas, aku pernah dengar waktu itu sama ayahku katanya. Nah, tapi kalau kata dia, mau nanya ke Pak Toto, koleksi gitar paling bersejarah yang masih disimpan sampai sekarang, gitar apa? Kalau misalnya ada, kenapa nggak pernah dijual atau ada nggak niatan untuk dijual katanya? Oh, banyak nih kalau lama. Lama banyak nih.
0: Jangan diomongin di sini kalau jualan gitar.
1: Yang paling memorable, Om, yang sampai sekarang masih dipakai deh.
0: Aku pakai Yamaha sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Nah, Pacifica.
0: Bukan, yang RGX.
2: Oh, RGX.
0: Karena aku pernah di endorse, apa, di endorse Yamaha dan kebetulan ada yang cocok. Saya pakai sampai sekarang.
1: Itu dari tahun berapa, Om? Pemakaian si seri itu?
0: Udah 10 tahun mungkin lebih.
3: Lebih kalau 10 lebih. Tahun.
1: Oke. Okay. Wih, 10 tahun lama juga RGX tuh katanya. Mas Fikri mau beli emang.
3: Ini udah discontinue ya, udah ada.
0: Enggak ada.
3: Kedanya beberapa aja, berapa biji.
0: Tapi lah kalau yang ini yang apa yang ditanyakan tadi apa gitar yang apa?
1: Yang memorable. Yeah, memorable. Atau
0: yang itu udah tak kandangin, jadi kasih.
1: Oh, dipajang ya, Pak.
0: Pajang.
1: Oke. Okay. Apa itu, Pak?
0: Gitar Jepang Aria Pro.
1: Aria Pro. Oke. Okay.
0: Gitar lama sih.
1: Gitar Jepang, belinya di Jepang kah atau di mana?
0: Oh, enggak, di Surabaya.
1: Oh, di Surabaya.
0: Tapi merek
3: Aria Pro.
1: Kenapa harus sampai dipajang, Pak? Ada kisahnya tertentu kah atau gimana?
0: Karena udah lama hilang. Enggak tahu di mana. Akhirnya ketemu.
1: Oh, gitu. Hilang di mana, Pak?
0: Waktu itu di Malang ya. Enggak tahu hilang.
1: Lagi acara kah atau gimana?
0: Enggak tahu hilang. Tahu-tahu enggak ada. Ya aku memang orangnya
2: slow.
0: Enggak tahu kemana gitu. Akhirnya kembali lagi. Diantar juga.
1: Oh, ada yang bawain.
0: Ada yang bawain.
1: Oke. Bisa gitu
0: terus,
1: ya, Pak?
0: Ya, terus wah ini bersejarah ini tak pikir ini. Udah dikurungin
2: biar enggak hilang lagi.
1: Hilang lagi. Iya, kalau Om Pipit ada enggak? Gear yang emang wah ini berkesan banget nih, sejarah banget nih.
3: Untuk apa nih?
1: Alat musiknya.
3: Alat musik. Enggak, saya vokal.
1: Iya. Saya pengalaman. Mic-nya musik. Gitu ada yang pakai auto-tune kah atau apa gitu.
3: Ini mic saya pakai mic-nya Ian Dillon yang Dillon. Headshure yang kecil itu.
2: Yang 57, ya. SM57.
1: Ya, SM57. Oke. Apa plus minusnya apa ya kalau pakai itu?
3: Enggak tahu.
1: Suara jadi, bisa high tone kah?
3: Jadi kalau saya enggak suka pakai efek-efek vokal. Dari saya niru Ian Dillon memang.
1: Oh, berarti emang real aja nih.
3: Real. Jadi mentahan istilah orang bilang. Ya, itu kalau saya pakai mic itu benar-benar power, itu benar-benar seperti yang asli gitu loh. Ya.
1: Oke.
3: Natural.
1: Mm-hmm. Jadi emang nggak pakai kan kalau sekarang banyak banget ya Pak mic yang pakai.
3: Nggak tinggi ditinggikan.
1: Iya, yang suaranya udah belok bisa jadi lurus gitu kan.
3: Kita enggak, kalau Purple kayaknya sampai sekarang pun kemarin terakhir nonton di Solo dia tetap mentahan itu kayaknya.
1: Oke. Aku mau nanya nih tadi sempat ke sounding salah satu lagu judulnya Pak Tua nih. Karena ini tahun 91 ya Pak rilisnya. Singlenya.
3: Pak Tua iya.
1: Iya, 91
2: betul.
1: Nah, ini kan katanya kalau yang aku dapat informasinya nih ditulis sama Sawung Jabo bersama musisi legendaris. Nah, terus musisi tersebut adalah Iwan Fals yang menggunakan nama samaran Pitat Haeng dalam kredit album untuk menghindari endusan pemerintah gitu, Pak. Nah, kalau misalnya zaman dulu Pak musisi gitu dengan kan dulu kan ada pembatasan-pembatasan yang untuk kreasi bermusik itu gimana, Pak?
2: Jadi memang banyak sekali. Seperti saya dulu ngadain show ya. Itu kalau ada hubungannya sama kelompoknya Rendra pasti di
1: dibatasi.
2: Okay. Cuman saya nekat aja gitu. Nah biasanya mereka diserang itu apa listrik kan sekringnya itu ya. Nah saya kan orang elektro, sekring lah bikin sekring palsu.
1: Dia kali.
2: Iya, dimatiin lampu tetap nyala, bingung dia. Nah lo gitu. Akhir pertunjukan saya ditaruh di CPM.
1: Beneran siapa ditaruh CPM?
2: Betul iya. Gak masalah, anaknya komandan tuh cantik, saya seneng lah gitu. Kantor CPM-nya deket rumahnya komandan kan ya, wah udah waktu
1: itu.
2: Iya. Oke, gak apa-apa. Zaman dulu gitu biasanya, langsung ditangkep kita.
1: Pak, tapi kalau di zaman-zaman kayak waktu itu nih, Elpa Mas sendiri pernah gak sih ada momen yang dicekal atau dibatasi kayak gitu, Pak?
2: Lagunya kayaknya, Pak Tua itu.
1: Oh emang single ini ya?
2: Iya, karena nyindir.
1: Oke.
0: Sebetulnya nggak nyindir itu.
2: Tapi disindir-sindirkan, dihubung-hubungkan gitu.
3: Wah, penulisnya bukan Mas Sawung Jabo ya?
0: Bukan Sawung Jabo.
3: Kita tayangin tadi.
0: Penulisnya Pitat Haeng.
1: Pitat Haeng.
3: Iwan Fals itu.
1: Iwan Fals, iya. Tapi emang ini dia lagi nyamar kah atau emang nyaru aja atau pakai nama samaran aja di Pitat Haeng ini? Kan sebenarnya Iwan Fals kalau yang dari ininya.
0: Gini, jadi ceritanya ini berdua, saya sama Iwan nongkrong-nongkrong di rumah, waktu itu di rumah Mas Setiawan Jodi, nongkrong di halaman itu. Toh aku punya lagu toh ini toh.
1: Oke.
0: Mau nggak ini lagu ini buat kamu? Oke, buat Elpa Mas ya. Oke, ya udah. Berarti ini ya. Elpa Mas sama Iwan Fals, jangan dengan Iwan Fals itu udah buat kamu kalau mau pakai nama samaran aja aku ya udah.
1: Oke.
0: Itu doang.
1: Background story-nya seperti itu. Iya.
2: Dan tentu, lagu itu hit loh. Hit.
1: Benar-benar hits banget nih.
2: Betul.
1: Tahun itu.
3: Oke. Sekarang pun juga sering dipakai background sound untuk ini. Kemarin kampanye-kampanye apa tuh Pak Prabowo di disindir pakai lagu itu.
1: Diputar lagi nih.
3: Pakai untuk perang itu, perang kampanye negatif.
1: Tapi waktu itu kalau-kalau ini yang dari story-story yang ada sih katanya memang Om Totonya nggak tahu nih Pita Thayeng, tapi sebenarnya mah emang Om Toto mah tahu ya dan membikin ini tuh barengan ya.
0: Oke. Jadi bukan sama Sawung Jabu.
1: Iya. Jadi ini udah di-clearkan langsung sama legend-nya ya, Be.
0: Ya bukan legend.
1: Nih kita tahan dulu ya. Nah sambil ada yang bertanya-tanya juga dari Fikri juga nih, masih ngetik juga. Ya nggak apa-apa karena kita juga akan masih barengan kurang lebih ya sampai jam 11. Masih ada sisa kebersamaan kita 1 jam lagi. Buat kamu yang pengen tanya-tanya nggak apa-apa, yuk tanya-tanya sama Om Toto sama Om Pipit. Ada Elpamas di sini barengan sama Babe Bambang Pranoto. Dan kamu juga akan berkesempatan dapetin giveaway spesial kita Natural Cream. Dan formatnya adalah nama kamu spasi domisili spasi cerita atau pertanyaan kamu di 0811 8121 3998. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: sangat-sangat klasik.
1: Sangat-sangat klasik.
0: Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing. Ada lawan, masih barengan Rino Purba, Babe Bambang Pranoto, Om Toto Tewel, dan Om Bibit di malam hari ini. Kita masih ya seru-seruan nih sama sebutannya adalah El Pamas malam ini ya Pak ya. Setuju gak Pak?
1: Setuju juga.
0: Aku udah deg-degan ya ditolak nih, ditolak nih. Pak, aku mau nanya sama Om Pipit tadi. Tadi tuh sempat di off air ya Fox yang sangat sian kalau kata Om Pipit itu Om Toto ini sebenarnya udah kolaborasi udah banyak musisi ya Pak ya. Tapi humble-nya ini ya tetap nggak berubah ya Pak ya gitu. Kalau menurut dari Om Pipit sendiri, gregetan nggak sih ngelihat teman atau mungkin sosok sahabat yang lu tuh sebenarnya bisa kali gitu. Tapi kenapa sih masih di jalur yang seperti itu gitu? Pernah gregetan nggak sih Om Pipit?
2: Ya, agak sering saya gregetan. Jadi Om Toto ini kalau artis ada kuncinya ya. Dia harus sombong lah itu.
0: Artis nih.
2: Ya, itu enggak sombong, punya enggak berambisi enggak bisa jadi artis. Artinya enggak bisa enggak akan dia bisa terkenal. Bahkan bisa mengalahkan segala cara untuk jadi seorang penyanyi harus diinin gitu kan. Tapi Mas Toto enggak gitu. Nggak punya rasa kepingin terkenal, kepingin dia nggak ada
0: ya.
2: Jadi itu yang bikin gregeten itu.
0: Padahal sebagai sahabat sih sebenarnya ngedukung, ngesupport, maju banget gitu ya. Ayo dong, maju dong gitu kan ya.
2: Benar. Makanya ada beberapa, hampir semua yang disupport sama beliau, maksudnya sentuhan jarinya beliau, pasti semuanya sukses semua. Mel Sandi, diaku nyanyian badai dia nih. Terus kemudian Hengki Supit. Dua single solonya itu jadi lagu sejuta umat sampai sekarang masih banyak yang nyanyiin tuh.
0: Enggak hits nih, Pak.
2: Bilang Kau Izinkan sama Isi Hati. Beliaunya sebagai ini. Arrangement-nya mari.
0: Oke.
2: Musik direkternya malah yang arrangement.
0: Kontribusinya gitu. Om Toto nih.
2: Terus ada lagi Nika Astrea itu ada satu album nyanyiin semua lagu ciptaannya Saul Jabo ya. Beliau itunya.
0: Oke.
2: Terus Anggun juga sama Mas Teddy Sujaya. Beliau juga ikut di situ.
0: Oke.
2: Hampir semua artis-artis rock senton dia.
0: Tapi nggak pernah mau ngambil kredit atau apa gitu.
2: Nah itu yang buat gregetan ya.
0: Seenggaknya nama dikit gitu loh.
2: Oh nggak ada ya.
0: Nggak ada.
2: Malah Hengki Supit tuh saya taunya setelah saya nyanyiin lagu itu. Dan setelah kenal nih, saya ternyata kita rente gitu. Dan itu tak konfirmasi dulu. Saya taunya dari mana? Bukan dari dia nih.
0: Oke.
2: Dari Mas Dolagowi. Dolagowi itu vokalis pertamanya El Pamas. Kebetulan dia enggak masuk dapur rekaman. Jadi dia juara pertama kali El Pamas itu juara 4 jam ya. Ya itu. Di 84 itu juara El Pamas. Itu konfirmasi bahwa lagunya Hengki Supit itu yang gitar, yang pegang gitar dan teman-teman baru nih.
0: Taunya di situ tuh.
2: Iya, baru tahu terus langsung lihat video klip. Oh iya, ini wangi. Gue kan gak tau ini kan.
3: Padahal ngeper berdino.
2: Iya, berdino. Makanya beberapa kali kita nyanyiin akhirnya.
0: Oke.
2: Hati-hati sama Bila Boy Cin, kita nyanyi.
0: Om, itu kenapa sih Om Toto gak mau ngambil kredit gitu loh Om? Sedikit aja gitu. Sebenarnya kan ya bisa aja ya Om ya, wanna be famous kan gampang kalau
2: sebenarnya
0: untuk
2: sah-sah aja itu, sah-sah aja.
0: Apa Om? Apakah ada filosofi di dalam hidupnya Om Toto?
1: Enggak, aku cuman ini aja apa, ambil yang sederhana aja.
0: Oke, jadi nikmatin hidup sambil bersederhana, berkarya terus ya Om ya. Sesimpel itu loh Om Toto. tapi Om Pipit udah gregetan loh Om, itu gimana Om?
2: Malah ada, ya ini saya nggak perlu sebut lah, ada beberapa satu album lah. Beliau yang harassment, tapi tahu ini kamu nggak usah dinyantumin aku yang nyantumin ada gitu.
0: Ada juga tuh?
2: Ya udah, cuma saya nggak perlu sebut lah ya gitu. Pokoknya ini kontrak gini udah, nanti yang muncul nama aku ada yang ya itu. Karena nggak tahu apakah zaman dulu orang nggak ngerti itu ya, ini kedepannya ini akan menjadikan sebuah apa itu kredit yang tadi ya. Saya nggak tahu, cuma ya itulah, polos. Ya mengalir aja kalau melesa itu.
0: Oke.
2: Mengalir aja ada.
0: Oke.
1: Ya, pengalaman saya nih ya, mengamati. Ya, kalau di album-album luar negeri kan panjang lebar ya.
0: Iya, betul. Benar.
1: Tukang nganterin kopi aja disebutin gitu. Apalagi pemainnya ya.
0: Iya.
1: Kalau di sini ya gitu. suka-suka apa band kan ada leadernya. Ya, suka-suka leadernya gitu.
0: Oke. Okay. Nah. Makanya aku juga tadi kok sebenarnya mah kalau untuk kayak Om Toto kayak gini sebenarnya kan bisa ya Pak ya kayak gitu. Cuman tadi kata Ibu aja ada off airnya nih Foxnya nama Sang Asian. Beliau ini sebenarnya sempat ada main di mana Om tadi Om? Di Blok M ya? Di Gultik tadi ya? Ngamen loh ibarat kata ya. Quote in quote ya ngamen itu. Sampai mau loh sebesar beliau ini ya Pak ya. Padahal udah punya track record yang sebenarnya, wih,
2: wow, ya udah
0: nggak usah diomongin ini, ya, tapi masih mau turun ke segitunya gitu loh, Om Toto.
2: Ya, teman-temannya ini benar nggak terima kita ini.
0: Mungkin ada nggak sih Om yang kayak ngapain sih gitu ya, kali ada kali ya.
2: Kalau saya sampai ini, kalau saya udah pernah data izin kan benar.
0: Oh, kalau Om Pipit udah nggak izinin.
2: Iya, benar ya, tapi itu sama ya, udah sana.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari POV-nya Om Toto. Ngamen gitu tuh emang karena ya udah mau kepuasan tertin HA atau emang ada tujuan tertentunya kah?
4: Gini kan karya aku kan instrumental,
0: yeah.
4: Jadi nggak ininya nggak sedikit banget kan, lain sama karya-karya industri memang yang udah laku lumayan kan banyak job.
0: Yeah.
4: Aku sadar aku nggak ada yang suka apa jadi bukan nggak ada yang suka belum nggak tahu lah, jadi. Susah job,
0: okay.
4: Susah itu. Okay. Apa ini ya? Udah ngamen aja deh, pakai barcode kayak gitu supaya ada pemasukan. Gitu doang, simpel aja.
0: Sesimpel itu aja ya.
4: Iya.
0: Gak mikir kemana-mana tuh sebenarnya.
4: Okay, tapi nggak boleh itu. Tapi kemarin ya akhirnya ada yang nawarin, coba kamu main di Tebet. Ada satu kafe gitu, buat kopi kafe gitu ya. Kamu main di sini ya, berapa kamu apa? Aku bayar berapa ke kamu?
0: Oh langsung nanya rent ke dia, oke.
4: Waduh, aku
0: bingung,
4: bingung kan? Udah, langsung pikiranku ngamen,
0: oke.
4: Udah gini aja deh, oke. Aku tak main di situ, nggak usah dibayar. Tapi boleh nggak aku pakai barcode gitu? Seperti ini. Ya, main terus ada teman yang muter pakai barcode.
0: Ada yang kelilingin tuh.
4: Ada aja okay. Yang ya ada juga sih pendapatan.
0: Ya. Aduh,
2: simpel aja.
0: Tapi emang sebenarnya enggak kepikiran untuk ya udah gue mau ngamen, benar-benar ngamen ya Om Liter ngamen.
4: Udah lama
0: sih. Oh, udah ada. Oke. Okay. Tapi baru terlaksana pada saat itu.
4: Udah lama banget.
0: Nyaman nggak Om ketika pas lagi ngelakuin itu?
4: Hah?
0: Pas lagi ngamennya itu nyaman nggak, dapet nggak feelnya?
4: Yang di kafe
0: yang di kafe itu
4: buat aku sih dapet.
0: Oke. Karena bermusik sih ya, mau gimana lagi kegiatannya ya Om ya. Om Pipit tahu nggak waktu dia Om Toto ngamen?
2: Tahu, saya ada di situ ikut nyanyi juga.
0: Oke. Okay. Oh jangan-jangan yang ngiterin barcode-nya Om Pipit.
2: Kita juga.
0: Pak, ini ada WhatsApp ya. Dari Mas Bayu Ardi di Jogja katanya. Selamat malam semuanya, mau nanya nih, menurut Babe, Bambang Pranoto, Om Toto, Tewel, dan Om Pipit, masing-masing 3 lagu terbaik sepanjang masa apa aja nih? Ada pengalaman unik nggak waktu berkarya selama ini? Siapa yang mau jawab duluan nih?
1: Bertiga
0: posisi nih.
1: Ya, yang mesti Mas Toto, karena Mas Toto yang berkarya
0: Okay.
1: Lagu apa yang menurut Mas Toto
0: terbaik? 3 lagu terbaik sepanjang masa menurut versinya Om Toto.
4: Maksudnya lagu
0: mana aja yang menurut Om Toto, wah ini lagu terbaik nih menurut gue gitu.
4: Musik orang lain gitu maksudnya.
0: Bebas.
2: Musik ente sih maksudnya. Karya ente sih.
0: Iya karya Om Toto deh yang menurut Om Toto ini kayaknya single gue yang oke ini gitu.
4: Ya mudah-mudahan yang ke depan ini deh. Karya mudah-mudahan.
0: Emang yang single yang ini ada kapan rilisnya Om? Udah kepala.
4: Belum, masih proses. Pembuatan lah.
0: Genrenya instrumen juga kah?
4: Instrumen apa? Tapi iramanya punk.
0: Oh, iramanya punk.
4: Jenisnya punk.
0: Oke.
4: Okay. Tapi instrumental.
0: Instrumental punk.
4: Nah.
0: I mikir loh Pak aku. Bener loh. Gua baru denger instrumental punk kayak gimana ya?
4: Iya, karena yang bikin lagu anak punk memang.
0: Oke.
4: Okay. Okay. Marginal itu.
0: Oh. Om Pipit kolaborasi enggak?
2: Enggak, karena Hanya instrumen.
0: Oh, hanya instrumen.
4: Lo kalau sama Sam Pipit kolaborasi di Kidung Rakyat, yang bikin lagu itu Sam Pipit.
0: Oke.
4: Okay. Yang bikin lagu lirik
0: yang Kidung Rakyat tadi ya.
4: Kidung Rakyat. Okay. Ya.
2: Sama vokal.
0: Sama vokal tuh ya. Ya.
2: Kita ada kalau ngomong tiga lagu sama Sam Toto yang berkesan sih ini.
0: Apa Pak?
2: Hono Coroko. Ya itu kita punya spesial dilihat nih, Hono Coroko. Itu kolaborasi sama Mas Anto Barat juga. Kemudian itu kita punya band namanya Creed, Classic Rock in Jakarta, D-nya Jakarta. Terus ada kita punya lagu spiritual sama Sam Toto Tewel juga.
0: Oke.
2: Okay. Itu spiritual tapi progresif. Itu Syukur Nikmat. Syukur Nikmat, keren juga itu. Yang terakhir ini nih, Kidung Rakyat.
0: Oke. Okay. Ya,
2: tapi kalau tiga lagu yang karya Sam Toto ke orang lain, ada dua yang luar biasa, yaitu lagunya Yang Kisupit itu yang luar biasa menurut saya nih ya. Maksudnya sentuhan-sentuhan itu kalau yang Alpamas kenceng semua udah. Itu yang berkesan ya, itu Bila Engkau Izinkan sama Isi Hati. Itu bisa dilihat, keren banget. Mungkin hingga sekarang belum ada aransemen yang kayak gitu lagu slow. Hingga sampai sekarang belum ada.
0: Sekarang nih, belum ada.
2: Saya temukan di Indonesia.
0: Oke. Belum ada ya,
2: nanti. Yang dua ini lagu itu. Oh keren, coba dilihat nanti. Kebetulan vokalisnya, ini vokalisnya Wizkid dulu.
0: Wizkid?
2: Ya, sekarang dia udah di Belanda.
0: Oh, nggak, udah nggak di Indonesia lagi. Oke.
2: Itu, okay. Nah, kalau aku bilang itu master, apa namanya dia? Masterpiece dari Sam Toto. Kalau saya nih,
0: Sam Toto,
2: itu karya masterpiece itu. Bila Gue Izinkan sama Isi Hati. Kalau musik-musik kayak Alpamas banyak lah yang wah, zaman dulu emang seneng gitu. Tapi yang ini maksudnya bisa melewati beberapa dekade.
0: Oh.
2: Saya okay. 92, kuliah 92 itu pertama, mungkin 90 yang Bila Gue Izinkan terus ada Isi Hati itu 92, ya itu sampai sekarang bisa dinyanyiin enak terus.
0: Oke. Okay. Masih itu bisa ya, disenggol sampai sekarang ya?
2: Sampai sekarang. Oh banyak di YouTube di cover sama beberapa
0: musisi-musisi. Oke. Om Toto, ini sebenarnya ada kayak Om Pipit yang benar-benar ngehargain karyanya Om Toto segininya loh. Tapi Om Totonya cuma itu gimana sih Om?
1: Biasanya begitu. Ya. Ya kayak The Beatles yang kagum kan banyak.
0: Iya, iya.
1: Kalau ditanyain ke John Lennon, John Lennon jawabnya ngawur gitu. Loh, saya enggak sengaja bikin lagu itu. Nah,
2: benar.
0: Oh, mungkin kayak gitu ya.
2: Dan ini benar. Waktu saya tanyain Sam itu apa lagu Bila Aku Jalan sama Isi Hati kok bisa enak ngono. Daruh sama kowe ngejar-ngejar. Si Hengki ku nyanyi, aku ujar aja terus ngetop.
1: Benar, jadi banyak
0: bener,
1: seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi lagu top itu suka diciptakan juga nggak sengaja.
0: Oke, mungkin si penciptanya kayak ya udah nih karya gue. Impactnya ke orang juga mungkin dia nggak terlalu detail ya Pak seperti
1: gak,
0: apa.
1: Oke. Ya kan kayak My Way itu kan yang terkenal Frank Sinatra-nya ya.
0: Iya.
1: Tapi dibuatnya itu oleh orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Gitu dan okay. Itu dia kerjakan selama penerbangan dari Amerika ke Inggris.
0: Oh.
1: Sampai di Inggris jadi dikirim. Jadi top.
0: itu juga nggak terpikir sebelumnya pasti untuk pakai gitu.
1: Iya.
0: Nah, Om Toto, ini aku mau nanya nih, kalau kita cerita tentang persahabatan antara gitaris rock gitu kan udah pasti banyak ya Pak musisi sama musisi lain nih pertemanannya Om Toto nih. Bener nggak sih? Ini katanya ada cerita. Waktu itu Om Toto ini rela jadi teknisi dadakan di panggung demi menyelamatkan penampilan Om Ian Antono.
2: Waktu di Pulau Sari
4: itu jam. Teknisi ya. Kalau teknisi, kayaknya aku belum pernah deh. Kalau bawain barang itu buat Mas Ian pernah. Iya.
2: Selamat kali.
0: Oh ini.
2: Ya boleh.
0: Arfiah menyelamatkannya kayak gitu ya Pak. soalnya ini yang aku dapat informasinya karena dulu Om Toto pernah menyelamatkan penampilan Om Ian Antono gitu.
1: Iya kalau nggak dibawain gimana Ian Antono main gitar?
0: Gitarnya bisa ketinggalan ya Pak.
2: Ya mungkin kasus yang di Pulau Sari juga pengaruh juga.
4: Iya tapi nggak perlu dibicarain.
0: Aku mau nanya nih sedikit nih, kalau waktu El Pamas mulai masuk ke lingkaran bengkel teater Rendra ya, tadi kan sempat ke sounding tuh Pak ya. Culture shock apa yang paling Om Toto sama Om Pipit ngerasain waktu anak rock harus nongkrong bareng sama intelektual sama sastrawan teater? Ada hal yang kaget gak di sini? Itu kan anak rock nih berdua ya Pak, musisi rock gitu.
4: Sebetulnya,
0: kan.
4: Ya oke, itu media yang apa yang mengarani aku musisi rock, gitaris rock. Tapi kalau aku yang di mana mi berbareng tadi ada salah satu lagu atau berapa lagu itu nyimpang dari rock.
0: Funk.
4: Ya nggak okay, tahu okay. Apa gitu. Gak mungkin orang rock ini, nggak mungkin itu. Nah, kalau untuk tadi apa
1: ketemu Mas Gili ya.
4: Itu pernah juga si El Pamas jadi ini apa? Jadi apa ya namanya Pak Rendra baca puisi, terus El Pamas ngiringin pakai musik tapi nggak keras. Yang ya apa aja tapi orang-orang El Pamas itu pernah. Ada workshop juga di bengkel teater juga.
0: Oke. Tapi ya ibar kata nggak canggung-canggung banget ya Pak. Pas lagi hangout atau nongkrong di situ nggak canggung-canggung banget lah antara ya ini kan anak rock dengan sastrawan kayak gitu.
1: Gak ada.
0: Ada gapnya nggak sih Pak?
1: Gak ada.
0: Simpelnya?
4: Kalau dulu sih aku enak-enak karena saya pernah jadi menantunya.
1: Jelek-jelek ini menantunya Mas Billy ini ya.
0: Ini aku nggak sengaja loh. Iya. Aduh diceritain juga. Padahal ada di sini takut tahan. Takut salah sih, gitu.
4: Ya ada gap apa-apa gitu. Tambah dimasakin telur. Ya. Sarapan apa kamu ya? Masakin.
0: Oke. Aduh. Om Pipit nih, kalau Om Pipit sendiri kalau ngelihat dari Om Toto sekarang, mungkin ada nggak sih kayak semacam suggest atau enggak kayak semacam nih lo harus begini ya ke depan itu kayak menyarankan seorang sahabat lah itu ada nggak sih Om Pipit yang pengen disampaikan gitu?
2: Hampir sering ya dua kali.
0: Hampir sering
2: karena saya melihatnya gini sih. Seorang artis ya ini prosesnya kan artis musisi itu harus eksis itu aja sih makanya.
0: Okay.
2: Harus eksis makanya sarannya itu Sam main itu eksis. Kalau dia udah ada akses sudah, gak ada yang tahu karena artis itu akses.
0: Iya iya iya.
2: Itu saran yang paling utama yang biasa saya ngomong sama Sam Toto. Okay. Pokoknya akses ya. Apa karya udah bikin karya.
0: Berarti kalau bisa dibilang kalau dari sudut pandangnya Om Pipit, Om Toto nih sekarang eksistensinya masih kurang gitu atau gimana?
2: Bukan eksistensi, tapi gini. Dengan berjalannya pergantian generasi, lah ini sekarang lagi ngetop musik-musik K-pop katakan gitu kan. Yeah. Kita harus tetap harus ikut dalam ini nih, arus itu. Di mana? Kita harus bawahnya atau atasnya terserah, tapi kita harus ikut. Itu aja sebenarnya. Kalau dia eksistensi, dia udah eksis secara image ya. Tapi kalau muncul sering main kan sekarang udah jarang nih sering main. El Pamas juga jarang main. Makanya dengan single-single ini ataupun kita makanya 1000 desa itu salah satu langkah kita single ini untuk mempopulerkan bahwa hey ini loh dulu ada lagu-lagu enak nih lagu-lagu yang dari daerah tersendiri ini dulu hidung nih ini kita ingin memasyarakatkan itu sebenarnya keliling. Sebenarnya lagu-lagu zaman dulu sebenarnya. Refnya
4: anak-anak zaman dulu.
0: Anak-anak zaman
2: nyanyian, dulu. Ya. Nyanyian anak-anak zaman dulu.
0: Oke.
2: Lah kita cari di sisi itu.
0: Oh, masuk celahnya di situ.
2: Iya, secara. Okay. Kalau kita perang dengan anak muda sekarang enggak mungkin sama Toto bawain K-pop gitu.
0: Rambut diwarnai
2: nyanyi hancur hati. Enggak mungkin. Soalnya Toto yang gitu kan. Gitu.
0: Oke. Kita tahan dulu ya Om ya. Sampai ada yang ini ada juga yang mau nanya ke Om Pipit sama Om Toto atau Babe Bambang Pranoto di sini ya boleh tanya-tanya sekalian karena tadi udah juga banyak yang nanya-nanya nanti kamu juga giveaway-nya tetap dapat kok ya dapetin natural cream dari sangat-sangatnya Babe Bambang Pranoto. Line WhatsApp-nya masih dibuka di 0811 8121 3998 tetap tune in di sini di radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
5: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
4: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
5: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skin care.
4: Harus beli nih?
5: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
4: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
5: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
6: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Ini kita masuk di talk terakhir sebelum kita closing, tapi akan ada keseruan terakhir nih barengan sama Om Pipit sama Om Toto. Karena ya hitungannya mereka nih udah ya sama-sama musisi, juga udah sahabat hitungannya. Bener ya Om ya? Bener sahabat ya. Kita mau ada yang namanya tes chemistry nih Foxian Sangasian antara Om Pipit sama Om Toto. Ini jawab langsung ya. Pertanyaan pertama nih, kalau lagi ada tur luar kota atau event, siapa yang kalau lagi tidur ngoroknya paling keras? Satu, dua, tiga. Om Toto apa Om Pipit?
1: Aku nggak tahu nggak.
2: Ngorok nggak apa ya?
0: Ngorok sih. Nggak ngorok ya? Oke, aman berarti. Nah, pertanyaan kedua, antara lagu Pak Tua sama lagu Dinding-Dinding Kota, mana lagu El Pamas yang paling bosen dua omku ini bawain tapi penonton selalu minta? Satu, dua, tiga.
1: Lagu Pak Tua.
2: Pak Tua.
0: Cocok berarti di chemistry-nya nih. Emang sebosen itu ya Pak? Sering di request berarti ya Pak ya?
1: Kemarin aja semalam ya.
2: Semalam udah.
1: Udah gak usah deh lagu Pak Tua ini. Si Bob ini. Itu wajib itu. Itu lagi, itu lagi.
0: Oke. Pertanyaan ketiga, kalau lagi lapar tengah malam sehabis manggung, pernah nggak nih ada posisi kayak begini Pak? Berdua nih.
3: Sering pasti. Sering ya? Sering. Habis manggung pasti lapar.
0: Lapar. Kalau lebih milih nyari nasi goreng atau mie instan?
1: Yang ada aja.
0: Nasi. Oke, Om Pipit nasi. Oh, kalau urusan perut masing-masing, Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Foxian. Ini penting banget ya. Kita mengandai-andai. Seandainya tahun 80-an dulu nih, Om Pipit

0: sama Om Toto gak ketemu di Pasuruan dan gak bikin Elpa Mas, kira-kira Om Toto sekarang jadi apa dan Om Pipit sekarang kerja jadi apa? Ngandai aja Om. Kalau bukan musisi.
1: Kalau aku mungkin jadi super truck ya.
0: Kenapa Om? Kenapa Om super truck?
2: Cita-cita dari super truck.
0: Beneran?
2: Iya.
0: Simpel ya.
2: Super truck. Kita tanya dia.
0: Om Pipit apa? Seandainya enggak jadi musisi.
2: Ya mungkin saya jadi orang kantoran terus Pak.
3: Kan kerja di bank.
0: Oh sebelumnya. Oke.
2: Okay. Ini pos saya dulu di bank.
0: Hai. Kayaknya perlu episode baru nih Pak. Oke, okay. Ini karena kita udah di talk terakhir ya. Mungkin Foxian sama Sangasian sebelum kita akhiri ya Pak ya, ya. Sesinya ini mungkin dari Om Toto atau Om Pipit bisa ngasih sedikit message untuk musisi lokal kita ya Pak. Atau mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka-mereka yang masih berjuang juga nih di jalur sebagai musisi. Siapa dulu? Om Toto atau?
1: Jangan aku, karena aku gak ada motivasi. Yang lain aja.
0: Berarti orang Pipit. Lempar bola nih Om Toto nih.
2: Ya, saya kebetulan masuk generasi X ya. Di lahir 70-an ya. Mm-hmm. Saya melihat, mengalami dan melihat sendiri dan ikut melakukan ya kondisi nasib teman-teman di musik, khususnya musik rock ya. Saya gak perlu ngomong luas, tapi jagoan sekarang saya lagi ada dengan Pak Bambang ini. Pak Bambang ini, saya berharap banyak orang-orang kayak Pak Bambang ini. Pak Bambang ini, sebelum saya ketemu saya udah dapat dengar bahwa beliaunya ini adalah orang-orang yang sangat perhatian dalam para musisi, khususnya musisi yang senior ini. Dan karena memang mereka bukan selebritis, tapi seniman kalau saya melihat. Okay. Ya moga-moga masih banyak orang-orang yang Bambang-Bambang ini, kayak Bambang-Bambang yang peduli.
0: Oke. Amin.
2: Dan insya Allah banyak orang.
0: Amin. Amin. Okay. Amin.
1: Ya. Jadi sama. Gini, saya dulu memang cuma ngeliat aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak jadi pemain musik. Dan dari SMA saya sering mengundang apa band-band yang terkenal di sekolah saya, apalagi waktu mahasiswa saya sering juga ngundang. Dan perlu diketahui ya, show pertamanya Mas Jabo ini saya produsernya loh. Wah, ceritanya rumit dan sangat menyakitkan, tapi endingnya bagus. Jadi dan setelah saya punya apa namanya kutus-kutus waktu dulu
0: ya.
1: Pembukaan gedung di ulang tahun kita yang kelima di Bali, yang saya undang adalah Iwan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan Iwan nggak tahu kalau saya yang undang.
0: Oh nggak tahu tuh Pak.
1: Nggak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia tidak menyangka bahwa saya lah di belakang kutus-kutus gitu.
0: Oh.
1: Kok bisa maju? Gak mungkin Bambangnya bisa maju. Nah, waktu beliau mau naik panggung, saya kan di belakang nih. Dia ngelihat.
0: Kenapa Bambang? Aduh, Bambang.
1: Kita kayak pacar lama gak ketemu itu. Jadi, dan akhirnya saya terus pakai Iwan, terus pakai, dan yang paling sebetulnya sangat terharu tuh Mas Jabo ya, ya. Karena saya kan produser pertamanya. Nah saya ingin juga Mas Jabo kesehatannya agak menurun kan. Nah saya bilang saya undang lah. Okay. Dengan segala konsekuensinya ya. Dan saya tahu Jabo tuh kalau main kayak rombongan sirkus itu. Orangnya banyak. I don't care, pokoknya bisa main. Dan akhirnya bisa main Mas Jabo di panggungnya apa namanya kutus-kutus waktu itu
0: ya, ya. Okay. Ya mudah-mudahan terlaksana ya Pak ya.
1: Dan God bless misalnya ya kan, saya tetap pakai beliau terus walaupun karena saya tertarik apa musik rock itu gara-gara God bless.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu di tahun 74 itu waktu show pertamanya di tim.
0: Inspirasinya tuh Pak.
1: Iya.
0: God bless. Bukan God bless.
1: Iya. Kebetulan hostnya di tim itu orang Batak. Kita perkenalkan God bless. Jadi bukan sebagai musisi saya, tapi sebagai orang seneng apa namanya dengar musik. Makanya saya coba undang semua grup-grup yang boleh dikatakan sepuh ya gitu, dan terima kasih mereka bersedia main di acara kami gitu.
0: Oke. Oke, jadi ya terima kasih juga nih Pak ya. Mudah-mudahan apa yang mau dicoba karyakan nih bersama-sama kolaborasinya ini menjadi sebuah kenyataan juga. Ya.
1: Dan saya juga menawarkan kepada kedua beliau kalau mau pakai venue-nya sangat-sangat dengan terbuka.
0: Woy, gitu. Terima kasih. Semangat nih berarti om-omku nih gitu ya. Nanti kalau ketemu Rino jangan di siapa nih. Ya. Aku bawain dong, aku bawain.
1: Tapi ingat Rino, belum tentu kamu diundang kembali.
0: Aku pepet terus.
1: Ya mudah-mudahan rencana kita mungkin tahun ini ya bisa terlaksana.
0: Amin.
1: Apa namanya inaugurate 50 tahun legend kita, Mr. Toto Della.
0: Amin. Oke, ditunggu update-nya ya Om Pipin sama Om Toto ya. Dan akhir kata ini juga harus kita pamit undur diri. Foxian Sangasian, terima kasih udah dengerin kita 3 jam kebelakang barengan sama Om Toto, Om Pipit, sama Babe Bambang Pranoto. Kita harus pamit dulu ya, Beh. Okay, dan besok kita akan ketemu lagi di jam dan station ID yang sama. Radionya Sangasanga.
1: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Ya lo ke gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa.
1: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus-terusan.
1: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.
4: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga-sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sanga-sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-sanga,
0: sing ada lawan.

0: Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singa Dawa. Yeah.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-hilm, mampu menahan emosi, dan al-anah, sikap tenang dan tidak tergesa-gesa." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah,

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rencana pembongkaran teras Cihampelas akan segera terrealisasi. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Rencana penataan kawasan Cihampelas, termasuk kemungkinan pembongkaran teras Cihampelas, tinggal menunggu proses pengalihan aset dari pemerintah Kota Bandung ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Pemprov Jabar telah mengajukan permohonan hibah barang milik daerah berupa ruas jalan Cihampelas kepada Pemkot Bandung. Proses tersebut masih dalam tahap penelitian administrasi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat, Norman Nugraha, mengatakan pengalihan aset menjadi syarat agar Pemprov memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan kawasan Cihampelas. Norman menegaskan, keputusan terkait nasib teras Cihampelas, termasuk apakah akan dibongkar atau tidak, baru akan ditentukan setelah proses serah terima aset selesai. Jika hibah disetujui, aset yang dialihkan tidak hanya badan jalan, tetapi juga jembatan, tanah di bawah jalan, hingga fasilitas penerangan jalan umum. Pemprov Jabar berharap proses ini dapat mempercepat penataan kawasan Cihampelas sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, sehingga pembenahan kawasan bisa segera direalisasikan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Awung Irfan di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Lagi liatin apa sih, Dis?
7: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
6: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
7: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
6: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
7: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
6: Sanga-sanga, singa dalawan.
8: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
9: Mantap.
8: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
11: Fox Radio Bandung.
7: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.